0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya.
5: Bukan di gate 13.
1: Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
5: 13.
2: Iya, Pak. Kemarin tuh kebakaran, Pak.
1: Saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada
2: ya.
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
6: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh. Tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkomdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma, karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya, di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia

RRI berlari mengejar perubahan ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh Khalilul

0: Rahman sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulla Chela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus lalu lintas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
6: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pasti akan ada terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nama Arif Jati Pangestu, radio adalah alat elektronik yang hanya memancarkan suara saja, Mas. Saya mendengar radio sejak ada radio digital, Mas, yang ada di aplikasi. Saya biasanya sering yang mendengarkan yang di Pro 2 karena Pro 2 itu mendekatkan ke pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, Mas. RRI adalah radio yang memancarkan suara, entah itu ada budaya, terus ada menyiarkan yang Pro 4 itu budaya, Mas. Yang Pro 2 itu anak muda Gen Z, yang Pro 1 itu menyiarkan berita yang ada di Indonesia. Pesan-kesannya untuk RRI Radio Republik Indonesia, semoga RRI tetap mengudara dan jaya terus. Selamat ulang tahun untuk RRI Republik Indonesia yang ke-81. Semoga tetap kompak selalu.

0: Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI, luar biasa, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema hari ulang tahun RRI ke-81. Dan tema dialog kita juga berkaitan dengan hari ulang tahun RRI ke-81, berkaitan dengan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tentunya dalam perbincangan kami di Opini Publik kali ini membuka seluas-luasnya ini bagi pendengar yang akan langsung bergabung dalam perbincangan kami di Opini Publik di hari ulang tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon di 580333. Selamat pagi, RRI.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapannya nih Pak Fauzi untuk RRI, silakan.
1: RRI Milad yang ke-81.
0: Betul.
1: Saya maaf nih Mbak Prima, kalau saya lebih nyaman bilang Milad seperti itu kan ya.
0: Siap.
1: Nah, Milad yang ke-81 yang sudah semakin dewasa itu kan sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau dibandingkan usia saya itu masih jauh, Pak Prima, belum segitu, saya masih jauh. Begini ya, RRI sekarang kan bisa menjangkau dari manapun juga karena berkat teknologi kan bisa digital. Kalau saya lebih banyak menggunakan Radio FM nasional, Pak Prima ya. Ini juga bukan dari digital, dari Radio FM nasional. Di sini kan tertera ada RRI semua itu ya, dengan usia yang segitulah alhamdulillah sekarang RRI menjadi lembaga penyiaran publik tidak seperti ketika dulu kan RRI itu di zaman masih dua menteri penerangan jadi kesawe corongnya pemerintah untuk
0: alhamdulillah rabbal alamin, bersin dulu nih Pak Fauzi.
1: Ya, ini kan untuk memperang ke kota sekarang kembali ke lembaga penyiaran publik secara independen, kesiaran netralitasnya kan memang saat itu adalah media pemerintah, dua kaki yang satu menginjak ke masyarakat, kaki yang satu ke pemerintah. Nah itu salah satu, walaupun jadi sekarang RRI tidak berpihak ke manapun, tidak berpihak ke pemerintah maupun, pokoknya netralitas kelihatan. Cuman tetap saya paham bahwa RRI itu adalah media pemerintah, tidak ikut terlibat dalam arti politik taktis kan seperti itu. Jadi berusaha untuk mendinginkan suasana itu kan. Makanya Mbak Prima, kalau saya ingin berdebat masalah urusan dengan politik, paling alihkan ke swasta. RRI saya memahami bahwa RRI itu ada diusahakan untuk berusaha tidak ikut-ikutan. Bahkan pernah wawancara juga Kepala RRI Bandung juga seperti itu dan jadi tidak ikut-ikutan masalah politik praktis karena itu ada independen untuk mendinginkan suasana, jangan sampai terbuat. Itulah mungkin saya paham juga di sini ya Mbak Prima ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi mengucapkan selamat Milad yang ke-81, mudah tetap mengudara seperti itu ya. Makanya sini
0: terima kasih Pak Fauzi.
1: Langsung ke Angke itu kan. Pohon berduri di bandara.
0: Cakep.
1: Dari Sabang sampai Merauke RRI tetap mengudara.
0: Say, terima kasih sekali Pak Fauzi.
1: Jadi RRI itu adalah contoh sekarang begini. Mungkin bedanya sekarang begini, Pak. Kalau zaman dulu kan ketika kakek saya masih ingat radio pakai batu baterai kan, terus pakai antena sedikit ke atas bisa memantau kan.
0: Cuma transistor ya Pak, ya.
1: Tapi sekarang kan mungkin beda. Kalau dulu kan, kalau sekarang kalau tanpa urusan dengan kantong itu kan saya kira tidak mati, sekalipun sekarang teknologi bisa bermacam, tapi kalau memang tanpa ada kantong, isi kantongnya kosong, tidak akan tetap aja mati gitu. Nah itulah sebagai diantara ya, tapi alhamdulillah tetap yang penting bisa memantau siaran. Semua sekarang kan pun beda sekali, digital. Cuma digital ya lagi Mbak Prima kelihatan cantiknya.
0: Matur nuwun.
1: Kan kelihatan kan situ. Cantik udah jelas. Kalau Bapak itu udah wanita pintar, seorang jurnalis juga.
0: Amin.
1: Solehah dari istri.
0: Matur nuwun.
1: Yang solehah juga. Itu ibu yang baik. Itulah.
0: Mungkin. Terima kasih Pak Fauzi. Jadi,
1: terus saya ikut juga mendoakan mungkin seorang kawan-kawan jurnalis ya, yang sekarang lagi belum ada kabar berita ya, kehilangan kontak. Sekarang masih mudah-mudahan lah diberi keselamatan semuanya ya. Selamat semuanya dalam keadaan selamat. Seorang jurnalis yang akan meliput di Gunung Krakatau itu kan. Karena begini Mbak Prima ya, seorang jurnalis, seorang penyiar pun juga sama, itulah sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Ya. Seperti kalau tidak ada jurnalis mau bagaimana? Karena seorang jurnalis atau apapun juga tidak terlibat hal-hal yang bersifat melanggar hukum, tidak ada. Karena seorang jurnalis itu ada tadi juga penyambung berita kan kepada masyarakat, termasuk Mbak Prima juga siaran di RRI Yogyakarta lah sebagai penyambung informasi kepada masyarakat lewat RRI itu kan, sama itu Mbak Prima ya. Ya. Makanya di sini saya kepedulian sekali, mudah-mudahan ya saudara-saudara kita para jurnalis yang sekarang lagi lagi hilang kontak, mudah-mudahan segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kasihan istri saya sudah pada menangis itu kan, sudah anak-anaknya kan, beliau itulah tugas meninggalkan keluarga, anak dan istrinya, seperti itu.
0: Baik. Mbak Prima, ya. Terima kasih Pak Fauzi.
1: Saya mengucapkan selamat Milad RI yang ke-81. Mudah-mudahan tetap dicintai oleh masyarakat dan
0: baik.
1: Sabang sampai Merauke tetap RI adalah mengudara. Kata Jack Wan. Jadi bikin waktu diladakan, nggak apa, emang nggak dipersiapkan. Jadi apa adanya. Yang penting kita berbantu mengenai RRI itu aja.
0: Terima kasih Pak Fauzi.
1: Terima kasih ya. Salam buat semuanya aja.
0: Matur nuwun Bapak.
1: Buat putri cantiknya Bapak.
0: Terima kasih.
1: Sekarang ya, salam ya. Mudah-mudahan jadi anak yang baik.
0: Amin, amin.
1: Ibunya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi, Bapak Ahmad Irwansyah Fauzi dari Garut, Jawa Barat. Tadi bagaimana kemudian juga beliau ini sebagai pendengar setia RRI di seluruh Indonesia begitu ya. Dan salah satunya yang dipilih oleh Pak Fauzi ini di RRI Yogyakarta. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya sapa kembali pendengar yang bergabung di line telepon. Selamat pagi RRI.
2: Selamat pagi Mbak Prima.
0: Juga. Alhamdulillah Pak Ramadan di Sorong, Papua Barat Daya.
2: Bukan Pak Prima, Leman di Lampung.
0: Oh, Bang Leman di Lampung ini, mohon maaf. Iya. Soalnya suaranya agak bindeng-bindeng nih, Bang Leman iya, lagi kurang sehat ya.
2: Saya sama Pak Ramadan mengatakan begitu, sama gitu.
0: Hampir mirip suaranya ya Bang Leman ya.
2: Siap. Jadi sungai Lia dan sebagainya.
0: Baik. Bang Leman, di Tanggapus Lampung ini apakah juga terdampak abu vulkanik ini, Gunung Anak Krakatau ini Bang Leman?
2: Bukan terdampak lagi Mbak Prima, sudah pasti itu se-Indonesia Lampung itu kena semua. Itu.
0: Baik. Turut prihatin Bang Leman?
2: Iya, sama-sama.
0: Iya. Kondisinya sampai saat ini gimana Bang Leman? Di Tanggamus Bang Leman?
2: Dua hari ini sudah ada hujan Mbak Prima. Jadi
0: baik.
2: Abunya sudah menghilang itu, sudah enggak ada lagi.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi, Bang Leman kita ingin tahu, ya.
2: Iya, pasca hujan debu vulkanik Anak Gunung Krakatau ini jadi Pak Ibu-ibu itu pada gelisah semua Mbak Prima. Jadi semua-semua itu kena debu semua.
0: Betul.
2: Jadi alhamdulillah setelah apa namanya Anak Gunung Krakatau ini tidak aktivitas lagi, aman dalam keadaan aman selalu Mbak.
0: Amin, Prima, gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Semoga tetap mandali ya Bang Leman ya, aman terkendali Mbak, begitu.
2: Iya, baik. Satunya adalah Kabupaten Tanggamus yang ada di Kecamatan Kota Agung Mbak Prima itu.
0: Baik, baik. Iya. Bang Leman ini berbincang terkait dengan hari ulang tahun ke-81 RRI begitu. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Apalagi Bang Leman ini berada di wilayah Tanggamus Lampung begitu ya. Betul. Kalau kita boleh bilang ini kan sabuk pengaman begitu Bang Leman di beberapa wilayah-wilayah yang ada di Indonesia begitu. Silakan Bang Leman.
2: Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Indonesia yang ke-81.
0: Terima kasih Bang Leman.
2: Ya, khususnya untuk Yogyakarta Mbak Prima gitu. Semoga ya. Eksis selalu, jaya selalu untuk selamanya gitu.
0: Amin.
2: Jadi ya kita jadi mengetahui itu melewat radio Yogyakarta nih, segala info-info aktual berita kesehatan dan musik-musik dan segala dan semuanya dan lain-lain gitu.
0: Ya.
2: Jadi saya semoga-moga radio Yogyakarta ini untuk selamanya ada untuk kita semua gitu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Jadi untuk pengetahuan kita gitu, apalagi di opini publik khususnya orang Hindu dan sebagainya gitu.
0: Uh-huh.
2: Itu saja Bapak. Jadi juga untuk Bapaknya selamat ya tugas, salam sehat selalu gitu.
0: Terima kasih Bang Leman, salam sehat selalu untuk Bang Leman.
2: Ibu Pak Fauzi.
0: Iya.
2: Selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Leman yang ada di Tanggamus Lampung. Meskipun ini keprihatinan begitu ya Bang Leman ya, beberapa waktu terakhir sejak 4 sampai dengan 6 September ini erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini juga mengakibatkan sebaran abu vulkanik yang luar biasa di beberapa wilayah di Lampung. Namun di satu sisi tadi disampaikan oleh Bang Leman, alhamdulillah berangsur-angsur membaik begitu kondisinya. Terima kasih Bang Leman yang ada di Tanggamus, Lampung. Pendengar, nanti kita akan berbincang-bincang di jam 8 hingga pukul 9 pagi dalam Dialog Jogja Menyapa. Tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Dr. Puji Rianto, SIPMA, dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, bersama dengan Dr. Umi Mu'af Winningsih, SOS MSC. Beliau ini selaku Ketua PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga bersama dengan Pak Hernindya Wisnu Aji, lebih akrab kita sapa dengan Pak Aji. Beliau ini adalah inisiator 100 kawasan dari Aceh hingga Papua, sekaligus juga pemerhati RRI. Kami tunggu atensi Anda tentunya pendengar nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Pendengar bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Dan jangan lupa Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official.

0: Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi ibu kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan Sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, Sekutu murka. RRI Yogyakarta pun dibom dua kali oleh Sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

0: Wanita selalu ingin terlihat ramping, sehingga seringkali melakukan diet ketat. Tapi tahukah Anda, diet terlalu ekstrim yang parah akan memaksa otak untuk memakan dirinya sendiri.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa di hari yang spesial, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Tema besar yang diangkat dalam hari ulang tahun RRI ke-81 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kita akan membahasnya pendengar sesaat lagi di jam 8 hingga pukul 9 pagi bersama dengan Dr. Puji Rianto, SIPMA, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, bersama Dr. Umi Mu'af Winningsih, Esos MSC, Ketua PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga bersama dengan Bapak Hernindia Wisnu Aji, lebih akrab kita sapa dengan Pak Aji. Beliau adalah inisiator 100 kawasan dari Aceh hingga Papua dan pemerhati RRI. Kami tunggu tensi Anda pendengar bersama dengan Pak Puji, Bu Umi, dan juga Pak Aji melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Satu informasi dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Wahyu Suryo, berkaitan dengan refleksi 81 tahun Radio Republik Indonesia. Kita simak informasinya berikut ini, sebelum sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa.
2: Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik di Indonesia perlu menegaskan kembali posisi strategisnya dalam ekosistem penyiaran baik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagai lembaga yang mendapat alokasi pembiayaan dari dana publik, posisi RRI cukup berbeda dari lembaga penyiaran swasta. Sehingga pakar media dan jurnalisme Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta Profesor Masduki mendorong RRI agar fokus memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui penguatan konten audio. Sebab format siaran audio menjadi layanan utama lembaga tersebut.
3: Kenapa? Karena RRI itu melayani warga negara Indonesia, bukan sekedar pendengar, pemirsa, bukan sekedar apa netizen. RRI dibiayai oleh negara yang berasal dari pajak. Pajak dari siapa? Dari warga negara. Nah, kalau swasta, pada umumnya itu kan orang berlangganan atau orang membeli pulsa. Dimana kalau kita lihat tentu ekosistemnya berbeda.
2: Profesor Masduki juga berpesan agar jajaran manajemen Radio Republik Indonesia tidak terjebak istilah konvergensi media.
3: Ada namanya godaan-godaan konvergensi, diversifikasi, mengakses audien, ini bahasa-bahasa yang sebetulnya menjebak. Tentu saja itu bagus, tapi kita harus memahami jati dirinya RRI itu sebagai lembaga penyiaran berbasis audio.
2: Di usianya yang ke-81 tahun, RRI sebetulnya memasuki tahap yang cukup matang untuk menyongsong usia seabad. Sehingga menurut Profesor Masduki, lembaga penyiaran ini harus semakin memantapkan peran sebagai penyedia informasi bagi para pendengarnya lewat medium informasi audio.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di hari yang spesial, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Dan tema besar yang diangkat dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada saatnya nanti pendengar, kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Dr. Puji Rianto, SIPMA, dosen prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pak Puji, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Prima. Semoga selalu sehat.
0: Amin,
1: selamat
0: amin.
1: Pagi pendengar seluruh Yogyakarta.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Puji bisa menyediakan waktu ini di kesempatan pagi hari ini untuk menyapa pendengar program Satu. Baik, bersama dengan Pak Puji ini kita sudah terhubung juga dengan Dr. Umi Mu'afwiningsih, SOS MSC. Bu Umi ini selaku Ketua PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Umi, assalamualaikum. Kabar baik Bu Umi?
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Prima.
0: Alhamdulillah.
2: Para sumber ini Pak Puji Rianto,
0: iya.
2: Kemudian ada Mas Aji
0: Leres.
2: Salam sehat untuk kita semuanya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Salam sehat untuk semua ini. Matur nuwun Bu Umi. Iya. Dan tadi juga sudah disapa oleh Bu Umi ini ada Pak Hernindia Wisnu Aji, Pak Aji begitu ya. Sapaan akrab Pak Aji ini adalah inisiator 100 kawasan dari Aceh hingga Papua sekaligus juga pemerhati RRI. Kabar baik Pak Aji?
3: Kabar baik Mbak, selamat pagi Mbak Prima, Mas Puji dan Mbak Umi.
0: Inji, alhamdulillah, matur nuwun. Pak Aji juga bisa menyediakan waktu ini di pagi ini. Baik, pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Puji, Bu Umi dan juga Pak Aji melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Pak Puji dulu ini. Pak Puji, berbincang perjalanan Radio Republik Indonesia ini. Kebetulan juga Pak Puji ini mengawal perubahan dari Radio Republik Indonesia yang dulu ini sebagai perusahaan jawatan, kemudian juga perjalanan dari bagian dari pemerintah, kemudian saat ini betul-betul independen sebagai lembaga penyiaran publik begitu. Kita ingin melihat ini, refleksi begitu Pak Puji dari perjalanan RRI dari tahun ke tahun, kalau kita bilang dari masa ke masa begitu ya, berkaitan dengan perubahan LPP menjadi LPP seperti saat ini begitu. Silakan Pak Puji.
1: Ya, terima kasih Mbak Prima. Refleksi saya ini, saya bisa dianggap dalam tanda kutip ya, orang dalam RRI maupun orang luar RRI ya. Karena saya mengamati dan ikut terlibat dalam transformasi RRI itu sejak 2007-2008 ya. Ketika waktu itu direktur program dan produksinya masih Bu Niken Widya Stuti. Nah, tapi sebagai seorang akademisi, saya juga mengamati bagaimana perubahan yang terjadi terkait dengan RRI. Yang pertama adalah kita berbicara dalam konteks reformasi dulu ya. Saya kira teman-teman Yogyakarta dan beberapa teman-teman RRI telah melakukan terobosan yang luar biasa. Ya, dan tokoh-tokohnya saya kenal dengan baik, ada Pak Darmanto, ada Bu Niken, ada Pak Kapul, ada Bu Dwi Hernuningsih, dan masih banyak lagi yang mendorong agar RRI waktu itu berubah dari lembaga penyiaran pemerintah menjadi lembaga penyiaran publik. Dan alhamdulillah itu diadopsi di dalam undang-undang penyiaran kita yang menegaskan bahwa RRI itu menjadi lembaga penyiaran publik. Nah, apa perbedaan dari keduanya? Nah, pertama, kalau RRI menjadi lembaga pemerintah, ini di dalam tanda kutip dia menjadi humasnya pemerintah. Dia menjadi the guardian of government power ya, the government power dan seterusnya. Jadi dia menjaga kekuasaan pemerintah. Dia menjadi instrumen dari apa namanya kekuasaan pemerintah dengan menjalankan sebagai medium propaganda gitu. Nah, itu sudah berlangsung kurang lebih 30 tahun. Nah, ketika ini dibalik melalui undang-undang penyiaran dengan menetapkan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang didirikan negara berbadan hukum, maka dari awalnya melayani kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan negara, dia berubah untuk melayani kepentingan dan kebutuhan publik. Ini kan perubahan yang sifatnya 180 derajat ya. Dan pengamatan saya selama belasan tahun itu, ini tidak mudah. Nah, tetapi saya juga melihat dua hal. Satu, progresnya itu luar biasa. Jadi, diskurs tentang RRI sebagai lembaga penyiaran publik ini di kalangan internal luar biasa. Misalnya, salah satu semboyan RRI datang dan berbicara di RRI. Ini kan RRI mencoba menyediakan diri sebagai ruang publik ya, di mana masyarakat itu bisa bersuara dan kepentingan mereka, membangun argumentasi terhadap persoalan-persoalan. Nah, lalu yang kedua juga bagaimana RRI sangat concern dengan membangun siaran-siaran berbasis budaya, Pro 1, Pro 4, ya, bahkan Pro 2 juga begitu. Khusus Pro 4, RRI menyediakan diri sebagai ruang budaya gitu, atau saya menyebutnya atau di dalam dunia akademis sering kita sebut sebagai cultural sphere gitu. Nah, artinya dengan RRI sebagai lembaga penyiaran publik, maka dia mampu menampilkan dirinya di dalam dua wajah yang sangat baik bagi publik, yaitu memungkinkan dirinya untuk tampil sebagai ruang publik dan sebagai ruang budaya. Hanya saja memang kita tidak untuk maka ada persoalan yang banyak menghinggapi RRI, atau persoalan yang datang ke RRI, atau persoalan-persoalan yang dulunya bersifat struktural yang belum diselesaikan, atau bahkan kultural yang belum diselesaikan dengan baik. Misalnya begini, ketika RRI transformasi menjadi lembaga penyiaran publik itu, saya melihat bahwa pemerintah itu agak tidak rela. Ya. Prof. Erwin kan mengatakan ini bagian dari capaian reformasi yang penting gitu ya dalam konteks undang-undang penyiaran. Tetapi pemerintah tidak begitu rela untuk itu, sehingga ada begitu banyak persoalan soal penganggaran, dan yang paling utama adalah soal SDM ya. Bertahun-tahun RRI tidak mendapatkan SDM yang layak, yang cukup gitu, sehingga SDM yang senior pensiun itu tidak segera regenerasi gitu. Nah, yang kedua adalah kurangnya anggaran, kemudian tidak terjadi training pelatihan yang memadai gitu. Nah, tahun 2020 kalau tidak keliru kami melakukan audit, dan salah satu temuan yang penting adalah kurangnya pelatihan dan training di SDM RRI, sehingga ideologisasi lembaga penyiaran publik itu kurang. Nah, yang terakhir tantangan yang saya kira ini menjadi tantangan di hampir semua lembaga penyiaran publik di dunia adalah bangkitnya populisme politik. Ya. Pemimpin-pemimpin populisme itu punya kecenderungan untuk otoriter. Nah, kalau dia otoriter, dia berpunya potensi untuk mengkooptasi kembali RRI menjadi lembaga penyiaran pemerintah. Nah, ini tantangannya. Nah, bagaimana RRI bernegosiasi? Ya, kalau saya sering diskusi dengan teman-teman dengan dinamika yang kompleks ini, itu menjadi penting gitu. Karena Mbak Prima, saya ingin menegaskan di 81 tahun RRI, ya, selamat ulang tahun ke-81, dia seumur dengan Republik Indonesia. RRI itulah penjaga republik gitu, bukan penjaga kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pemerintah atau pemerintahan bisa berganti setiap 5 tahun, sekarang maksimal 10 tahun. Tetapi republik ini tidak boleh berganti gitu. Republik ini harus sustain, harus tetap menjaga kemerdekaan dan otonominya, bahkan mungkin sampai ratusan tahun yang akan datang, seperti peradaban-peradaban kuno yang kuat lainnya. Nah, RRI itu punya peran itu. Ya, saya melihat bahwa dalam banyak kasus, tidak hanya di Indonesia, tapi di negara yang lain, negara itu dirusak oleh pemimpinnya. Ya. Nah, RRI saya kira tidak boleh ikut terlibat di dalam itu, bagaimana menjaga republik ini. Ini sampai berpuluh bahkan beratus tahun yang lalu. Saya kira itu yang penting di dalam merefleksi itu. Nah, oleh karena itu ya teman-teman RRI harus punya kemampuan, kapasitas, komitmen untuk Triprastia yang nomor satu itu. Ya, berdiri di atas semua golongan gitu ya. Itu menurut saya yang paling penting, karena nanti kita akan diskusikan dalam konteks media sosial, ya, echo chamber itu akan menciptakan pembelahan. Nah, kalau RRI tidak menjaga Triprastia yang terutama yang nomor satu itu, nah, ini republik betul-betul akan terancam, ya. Dan itu tidak hanya berlaku di negara dunia ketiga yang tingkat literasinya rendah seperti Indonesia, Amerika tahun 2016, dan sekarang ketika Trump masih memimpin, para pengaruh politik mengatakan tidak ada, belum ada satu masa di mana pembelahan sosial ya di Amerika itu terjadi seperti sekarang. Nah, tapi di sana kemudian medianya itu dibagi media merah dan biru gitu. Ya, tetapi di sini ada RRI, mungkin juga ada media merah, kuning, biru, tapi RRI saya kira harus menjaga independensi visi lembaga penyiaran publik. Tadi saya sempat menyimak apa yang disampaikan Prof. Masuki, saya kira saya sepakat itu, bahwa RRI harus tetap menjaga jati dirinya sebagai lembaga penyiaran publik dan terus memperjuangkan keberadaan lembaga penyiaran publik itu. Begitu, Mbak.
0: Baik. Kata kunci yang luar biasa ini adalah penjaga republik begitu ya, Pak Puji, sehingga kemudian juga betul-betul harus independen dan juga di satu sisi ini transparan terhadap perubahan-perubahan yang ada begitu. Baik, Pak Puji, saya beralih ke Bu Umi ini. Bu Umi, tadi juga digarisbawahi oleh Pak Puji bahwa ada tantangan begitu ke depannya ketika kemudian juga media sosial, dan kita melihat ini apakah kemudian juga tantangan radio ke depannya yang kemudian juga kita ketahui ini hidup di masa sekarang ini adalah sangat erat kaitannya dengan bersentuhan dunia digital, internet begitu. Nah, apakah ke depannya juga prospek begitu Bu Umi berkaitan dengan perkembangan radio di dunia digital ini juga akan tetap selalu hidup begitu? Atau mungkin dari kacamata Bu Umi ini, selaku ketua PRSSNI ini,

tema 17 Agustus 2026. Nah, ketika kita sedikit tadi ada pertanyaan bagaimana tantangan media, khususnya media penyiaran di era digital, sedikit saya nyuplik bahwa ketika kita bicara sesuai dengan bagaimana Indonesia ini berdaulat, maka RRI ini sesungguhnya sudah selama ini saya amati sudah melaksanakan bagaimana kedaulatan informasi yang disampaikan kepada publik, begitu ya. Secara informasi pemerataannya juga sudah adil, informasi itu dari beberapa segmen tadi disebutkan Pak Puji, ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Ini artinya setiap segmen sudah terwadai dengan baik. Ada yang klasifikasi budaya, kemudian dikelompokkan-kelompokkan segmentasi pendengar yang luar biasa. Selanjutnya juga memberikan sebagai makmur. Makmur di sini saya artikan sebagaimana peran media ini memberikan satu kontribusi yang besar terhadap satu produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Jadi sini saya melihat selama ini kebetulan di RRI itu ada kerjasama dengan UMKM lokal yang setiap hari Selasa kalau tidak salah ya Pak Prima, itu menyiarkan dialog interaktif sebagai wadah bagaimana RRI memberikan satu ruang bagi UMKM lokal dalam meningkatkan produktivitas jaringan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Nah, selanjutnya saya menyampaikan kaitannya apa yang disampaikan Mbak Prima, bagaimana tantangan media penyiaran di era digital. Bagi saya dan teman-teman di industri media penyiaran swasta, ini bisa dianggap tantangan yang berat, tetapi juga bisa disikapi ketika media itu mempunyai komitmen yang secara pribadi, individu, atau secara organisasi itu bersinergi. Artinya bahwa media sekarang tidak lagi seperti media yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri. Di era digital ini menuntut media harus berintegrasi bagaimana menjadi media yang tangguh di era teknologi digital masa kini. Artinya ketika RRI sendiri memberikan contoh ya, ada sekian multi platform yang dikelola dengan baik, di radio swasta pun demikian. Jadi mereka yang tidak bertransformasi dengan situasi dan kondisi teknologi sekarang, maka akan tertinggal begitu. Nah, di beberapa media siaran, bukan hanya di Jogja, bahkan beberapa wilayah, kami mencoba Mbak Prima di DIY, kemudian pernah dicoba riset juga di Provinsi Bali, Provinsi Jawa Barat, kemudian Kalimantan dan beberapa wilayah lainnya. Ini kita mencoba, PRSSN itu mencoba. Sampai saat ini radio itu apakah masih didengarkan? Nah, ternyata dari riset akhir tahun yang kami lakukan, bahwa radio masih punya banyak pendengar gitu ya. Hampir, mohon maaf, kategorinya tinggi gitu. 80% masih mendengarkan radio, meskipun memang tidak semua mendengarkan di kanal terestrial, terbagi ada di beberapa media digital yang disediakan oleh media penyiaran. Nah, ini menarik sehingga kolaborasi atau integrasi dari teknologi yang diterapkan di dalam media penyiaran ini menjadi satu kunci bagaimana radio itu, radio siaran swasta khususnya itu bisa tangguh, bisa melewati masa-masa peralihan dari terestrial ke digital yang agak lumayan cepat. Ini diperlukan memang kesiapan yang luar biasa, sehingga diharapkan pendengar juga sudah mulai familiar
mungkin

0: harus saya sampaikan, bukan hanya di RRI saja begitu ya, yang sudah mengemas apa siaran radio itu dalam berbagai platform, tetapi di radio swasta juga menjadi satu radio yang betul-betul radio berekosistem digital terestrial gitu ya. Jadi kita memadukan konsep itulah sehingga sampai saat ini PRSSNI yang anggotanya se-Indonesia itu sekitar lebih dari 500 radio itu masih apa eksis begitu, Mbak Prima. Jadi harapannya pendengar juga sudah mulai familiar juga bahwa di radio-radio swasta yang lain juga sudah melaksanakan, sudah menyelenggarakan penyiaran seperti yang dilakukan oleh RRI. Nah, ini tentu berdampak baik karena media di radio swasta khususnya di PRSSN ini tagline-nya sangat luar biasa, Mbak Prima. Jadi PRSSNI memperkuat NKRI, pemersatu NKRI. Jadi seperti itu. Itu Mbak Prima kaitannya tantangan apa di era sekarang dan kesiapan radio swasta dalam menghadapi era digital saat ini.
1: Baik. Itu. Ikut bertransformasi juga terkait dengan perubahan-perubahan digital yang terjadi yeah. Begitu ya Bu Umi ya.
0: Betul.
1: Baik. Dan optimis kedepannya masih tetap ada, jangan sampai punah begitu. Karena sangat mudah untuk kemudian didengarkan begitu ya melalui radio begitu.
0: Betul.
1: Baik. Baik. Bu Umi, saya beralih ke Pak Aji ini. Nah, Pak Aji ini yang kemudian juga inisiator 100 kawasan dari Aceh sampai dengan Papua, sekaligus juga pemerhati RRI, karena kita tahu juga perekat tadi disampaikan juga oleh Pak Puji begitu ya, perekat negara atau perekat republik ini adalah RRI. Nah, bagaimana Pak Aji ini melihat begitu RRI yang kemudian juga bisa dijangkau sampai ke daerah 3T begitu, Pak Aji? Apakah kemudian juga betul-betul menjadi sabuk pengaman republik begitu RRI yang berada di seluruh wilayah di Indonesia begitu? Silakan Pak Aji.
2: Terima kasih Mbak Prima. Yang pertama kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 buat Radio Republik Indonesia, sekaligus Hari Radio Nasional begitu ya.
1: Laras.
2: Ini Mbak Prima, jadi jejaring 100 kawasan dari Aceh hingga Papua yang hari ini kami berrelasi hingga 463 kawasan Mbak dari Aceh hingga Papua begitu, itu memang mencatat. Jadi begini, kami lahir sebagai fase ketiga pengembangan sistem informasi desa di Indonesia. Jadi jejaring kami, tangan kecil jejaring kami, tangan kecil Hernindya Wisnu Aji itu ada di lebih dari 80 ribu desa dari Aceh hingga Papua. Jadi lebih dari 80 ribu desa di Indonesia melalui pengembangan sistem informasi desa begitu. Dan tahun ini itu kami deklarasikan sebagai tahun memasuki fase ketiga pengembangan sistem informasi desa. Dan terkait dengan pertanyaan dari Mbak Prima Absali tadi begitu, bagaimana RRI menjadi bagian dari pengembangan inisiatif lokal kolektif secara nasional begitu, karena memang pengembangan fase ketiga ini berrelasi langsung dengan spirit, karena kami berlatar belakang pemerhati RRI dari tingkatan nasional begitu. Saya pernah menjadi bagian dari pengurus nasional forum pemerhati RRI begitu, sehingga eksistensi RRI yang berrelasi dengan inisiatif 100 kawasan kami menyebutnya begitu dari Aceh hingga Papua itu jadi sangat dekat begitu. Dan kehadiran RRI di terutama di pelosok begitu itu masih sangat sangat dirasakan oleh jejaring kami begitu. Aktualisasi RRI itu kan sebetulnya ini Mbak Prima. Ada tiga regulasi yang sangat dekat begitu. Ya empat begitu ya, dengan termasuk dengan Undang-Undang Dasar 45 begitu. Yang pertama adalah Undang-Undang Penyiaran begitu, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 terkait dengan keterbukaan informasi publik. RRI sebagai badan publik tadi di awal oleh Mas Muji itu sudah di-highlight begitu. Kemudian yang juga terpenting adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 terkait dengan layanan publik begitu. Nah, ketiga regulasi sekaligus Undang-Undang Dasar inilah yang sebetulnya harus kita lihat menjadi kondisi existingnya Radio Republik Indonesia hari ini. Ini terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Puji begitu, dan juga di awal di feature yang ada statement Profesor Mas Dugi begitu, Mas Ading begitu, dan kami sepakat begitu bahwa RRI itu melayani warga negara Indonesia, bukan hanya pendengar begitu ya. Pintu masuknya memang lembaga penyiaran publik yang mengawali layanan publiknya itu dengan audio begitu. Tetapi keniscayaan hari ini dengan teknologi informasi yang berkembang hari ini, ya Profesor Mas Duki tadi menyampaikan bahwa juga jadi alarm begitu, jadi warning begitu bahwa RRI tetap fokus di audio, karena audio itu yang jadi unique selling point dari lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia begitu, yang membedakan dengan media yang lain yang hari ini keniscayaannya jadi masuk ke konvergensi media. Itu yang sebetulnya harus dipertahankan oleh Radio Republik Indonesia. Audio itu membangun theater of mind tersendiri begitu. Yeah. Jadi kita ingat begitu bagaimana, walaupun ini sisi negatif ya, contoh negatif. Di akhir medio 90 begitu, Presiden George Bush itu mengawali perang dengan Irak itu memakai audio begitu, memakai radio, teman-teman begitu. Kenapa dia tidak memakai non audio? Karena ia ingin membangun theater of mind prajurit-prajurit Amerika. Ini sisi buruk, tetapi ini jadi sesuatu yang otentik begitu, bagaimana peran audio untuk membangun theater of mind untuk mencapai satu tujuan begitu. Ah, Presiden Amerika yang kita tahu begitu, figurnya adalah tidak tinggi begitu, sehingga ia memakai audio bukan visual begitu. Itu ya, untuk ya mendeklarasikan kita mulai perang begitu. Ah, theater of mind ini yang menjadi unique selling point yang tidak boleh ditinggalkan oleh RRI. Dan juga karena ini bertepatan dengan hari Radio Nasional dan ada Bu Umi sebagai representasi teman-teman lembaga penyiaran swasta begitu. Ya. Teman-teman sudah punya senjata yang tidak dimiliki oleh media lainnya, yakni theater of mind melalui audio begitu. Ya meski teman-teman kemudian main di konvergensi media, main sampai yang kemudian yang populer karena ekosistem monetasinya itu sudah matang begitu, yakni TikTok misalkan begitu. Pembedanya itu adalah konten TikTok yang dikelola oleh teman-teman yang memiliki background radio, itu theater of mind-nya itu pasti jadi. Dan itu yang membedakan dengan konten kreator yang lain yang tidak memiliki suara tebal, tidak cukup punya keterampilan membangun ilustrasi musik, dan apa ya, konten-konten yang kemudian membangun theater of mind sehingga ya ada keindahan begitu ya, yang ingin di-deliver. Hari ini kan ngomongin media sosial itu tetap konten gitu ya, tetap konten yang kemudian merajai begitu. Nah ini yang apa namanya, kekuatan radio yang tadi meski apa dikasih aram oleh Profesor Mas Duki gitu, bahwa jangan terpeleset gitu. Tetapi juga keniscayaan bahwa konvergensi media itu hari ini pasarnya sudah bergeser dari generasi baby boomers di awal RRI berdiri begitu ke generasi X, Dan sekarang masuk ke yang bertahta, yang menjadi panglima adalah generasi Z, yang nantinya kemudian akan bergeser ke generasi Alpha dan generasi Beta begitu. Mereka tidak lagi menangkap, oh saya mendengarkan radio itu dengan radio transistor yang diputar begitu. Ya saya menjadi penikmat atau pemerhati RRI atau pemirsa gitu radio yang melalui media sosial begitu dengan apa namanya dengan handphone ya tidak bergeser ke peralatan yang lain begitu. Nah, ini yang sekaligus menjadi PR dan tantangan besar karena konteks RRI juga tidak bisa terlepas dari konteks menjelang 30 tahun pasca reformasi begitu. Ah, mandat ketiga regulasi yang saya sebutkan tadi itu harus punya scaling up bagi radio, bagi RRI terutama sebagai lembaga penyiaran publik. RRI yang kemudian mampu scaling up yang tadinya hanya mendeliver begitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu administratif, seremonial harus bergeser ke apa konten yang mendeliver konsolidatif begitu. Jadi seperti tadi yang disinggung oleh Mas Muji misalkan, demokrasi itu ada dua fase begitu, fase administratif dan fase konsolidatif begitu. Yeah. 25 tahun atau dekati 30 tahun reformasi itu harusnya sudah selesai demokrasi apa administratif begitu. Partisipasi perempuan yang dipatok kuota 30% itu sudah terlampaui, betul begitu. Tetapi pertanyaannya adalah kinerja partisipasi perempuan misalkan. Kinerja bagaimana suara Indonesia itu benar-benar berdaulat, adil, dan makmur. Itu kinerjanya itu bagaimana? Dan sejahtera. Begitu. Itu kinerjanya bagaimana? Baik. Nah RRI harus mengawali untuk menjadi salah satu instrumen validator karena hari ini selain portofolio itu juga validasi begitu. Baik. Generasi Z itu kemudian mereka tiap hari harus apa ngikuti timeline atau update status itu salah satunya adalah dia ingin mendapatkan validasi dan RRI itu menurut pengakuan teman-teman apa penyimak Pro 2 yang rata-rata adalah generasi Z dan generasi berikutnya itu dilibatkan dalam siaran Pro 2 itu dalam kerangka untuk mendapatkan validasi. Jadi RRI bisa menjadi bagian atau instrumen validator begitu. Baik. Untuk memperkuat portofolio generasi-generasi Gen Z yang tidak mungkin mereka kita perkenalkan lagi sebagai mendengarkan radio, menyimak radio itu dengan radio transistor yang masih diputar begitu. Baik. Atau di mobil begitu. Ya versi mereka adalah ya gadget begitu, Mbak. Baik. Nah itu satu hal yang ingin saya sampaikan. Hal yang lain yang terpenting adalah scaling up untuk ya bisa kita katakan 25 tahun kedua dari pasca reformasi 98, RRI harus menjadi bagian dari inisiatif lokal yang memimpin perjalanan bangsa ini begitu seperti tadi yang disampaikan Mas Muji begitu. Prosesnya adalah scaling up kinerja RRI tadi. Bagaimana kemudian suara Indonesia itu harus adil, makmur dan sejahtera itu harus melalui piloting. Tidak mungkin kita ngomongin yang tiba-tiba langsung jadi begitu. Tapi kita membutuhkan pilot, membutuhkan banyak model dari Aceh hingga Papua. Dan 100 kawasan dari Aceh hingga Papua yang hari ini kami berrelasi dengan 463 kawasan itu dalam rangka untuk membangun pilot-pilot lokal begitu dengan segenap keterbatasan mereka, segenap kreatif kekreatifan mereka karena bangunan kita adalah dengan desain industri kreatif lokal begitu dengan lokalitas, dengan tema lokal mereka, mereka bisa melakukan yang terbaik, mereka yang kemudian menempatkan kepemimpinan inisiatif lokal itu benar-benar take a leap gitu loh Mbak.
1: Baik, karena Pak Aji.
2: Kita ngomongin
1: iya.
2: Yeah.
1: Baik, ini catatan pentingnya ketika kemudian juga RRI, kemudian juga media radio ini betul-betul masih dibutuhkan oleh setiap generasi, dan di satu sisi yes, scaling up-nya ini juga bisa dilakukan begitu ya, melalui kanal-kanal media sosial begitu. Baik, Pak Aji, Pak Puji, dan juga Bu Umi, ini saatnya juga pendengar sudah tidak sabar untuk ikut berinteraksi, sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu, Nje. Baik, selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Pagi, Jogja menyapa Sugeng Enjang.
1: Sugeng Enjang, Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi, ini dari Garut, Jawa Barat ini. Silakan Pak.
3: Bapak, Ibu narasumbernya dari maaf sebelumnya lagi.
1: Baik, Pak Pujirianto ini tadi beliau seorang akademisi ilmu komunikasi dari Universitas Islam Indonesia. Kemudian Bu Umi Mu'af Winingsih ini beliau ketua PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta. Dan juga ada Pak Aji ini, Bapak Hernindia Wisnu Aji. Beliau ini inisiator 100 kawasan dari Aceh hingga Papua sekaligus pemerhati RRI, Pak Fauzi.
3: Ya betul. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak narasumber yang saya hormati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya sebagai pecinta radio kan, baik radio swasta maupun RRI terutama ya di sini. Karena hidup saya di dua zaman, zaman Orde Baru, zaman reformasi. Nah sekarang begini, saya melihat di masa RRI ya. Dulu kan RRI tidak ada persatuan 24, satu aja. Saya masih ingat ketika kakek saya, ketika RRI itu ada siaran pedesaan. Masa keberbat barik-barbat. Tapi kan siaran pedesaan di Promenak juga sudah hilang sama sekali. Dulu itu bermanfaat bagi para petani. Sekarang siaran pedesaan di yang pernah dicintai oleh para petani, sekarang kan tidak ada siaran pedesaan RRI. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sekarang begini ya, RRI sampai sekarang apa? Dulu kan RRI itu di bawah naungan Menteri Penerangan, di bawah naungan Menteri Penerangan. Dijadikan sebagai corong pemerintah di alat kekuasaan. Tapi sekarang begitu reformasi lahir, maka RRI menjadi lembaga penyiaran publik independen sekarang kan RRI. Betul, tapi di sini ya RRI tetap bisa menyiarkan apapun informasi apapun menyampaikan, tapi tidak sebebas seperti halnya menyampaikan aspirasi unek-unek apa berkaitan dengan masalah politik di radio RRI. Tidak bisa seperti itu kan, karena saya paham punya keterbatasan karena RRI adalah sebagai media pemerintah berusaha menjaga suasana. Itu yang pertama. Jadi RRI yang ke-21 ini adalah tetap saya mencintai karena sejaman kakek saya juga seperti itu. Tadi saya katakan siaran pedas kan tidak ada, itu yang kata itu saya suara bahwa ada ketua PSSNI ya di sini. Nah ketua PSSNI mungkin diberikan dengan radio swasta. Saya juga kadang-kadang mengamati radio itu bukan hanya cuma lagu atau lain sebagainya, justru dijadikan sarana informasi dan sarana dijadikan sebagai pengetahuan umum bagi saya. Alhamdulillah dengan adanya radio tetap bisa menggali ilmu apapun juga. Nah sekarang begini, ada masuk bertanya, sebutkan aja ya sebeginilah Bu, bangsa SSN itu kan ada radio Sinta itu kan radio berjaringan di tiap sekota ada. Saya sering juga mengikuti, tapi yang menyampaikan kan seolah si penelpon ke radio bebas ngomong apapun juga, tapi yang dijawab itu tetap bukti dengannya. Tapi kan itu seperti itu. Nah kenapa seperti itu bisa dibebas seperti bisa memberikan kebebasan radio swasta, apakah ada semacam teguran atau bagaimana dan sebagainya. Saya memang para penelpon juga adalah sangat vulgar sekali kalau ada satu permasalahan ya. Apalagi sekarang yang lagi disorot masalah MBG. Nah waktu itu masalah ini yang banyak disorot, bagaimana mun itu pertanyaan kurangnya mohon saya kalau memang salah.
1: Terima kasih Pak.
3: Sekali lagi selamat hari ulang tahun atau milad RRI yang ke-81 atau hari-hari radio. Semua kan selamat semua, dan radio baik swasta maupun RRI tetap jadi
1: amin ya rabbal alamin,
3: informasi dan komunikasi untuk masyarakat juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut. Saya sapa dulu ini Pak Puji, Bu Umi, dan juga Pak Aji. Ini ada Pak Badak Tri Utomo. Beliau ini dari wilayah Godean. Dirgahayu RRI, semoga tetap bersuara di celah gegap gembitanya dunia media sosial, tetap jaya di udara. Terima kasih untuk Pak Badatri Utomo. Kemudian saya ke WhatsApp ini, ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp dari Pak Tugiman yang ada di Sleman. Bagaimana PRSSNI DIY kemudian juga teman-teman pemerhati RRI ini melihat pergeseran perilaku pendengar ke platform digital? Apakah ada regulasi atau kebiasaan baru yang perlu disesuaikan oleh lembaga-lembaga penyiaran begitu? Matur nuwun Pak Tugiman di Sleman, satu lagi Pak Tumin di Kulon Progo. Pak Puji dari kacamata akademisi dan studi komunikasi, bagaimana bentuk transformasi ideal yang harus dilakukan industri radio agar tidak hanya bertahan tetapi juga berkembangnya di era digital begitu. Terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo, nanti ke Pak Puji, kemudian Pak Tugiman di Sleman, nanti ke Bu Umi dan juga Mas Aji. Ini ada beberapa tanggapan yang diinginkan oleh Pak Tugiman di Sleman. Saya ke Bu Umi dulu untuk bisa melihat bagaimana pergeseran perilaku ini, kemudian juga apakah perlu ada regulasi atau kebiasaan baru. Monggo Bu Umi, sebelum saya ke Pak Puji dan juga Pak Aji.
0: Baik, terima kasih Mbak Prima. Selamat pagi Pak Fauzi di Garut. Ini setiap dialog interaktif biasanya beliau aktif di sini gitu ya. Salam sehat Pak Fauzi. Jadi sedikit saya spill tadi bahwa ada satu pergeseran perilaku kaitannya perilaku masyarakat pendengar begitu ya. Itu seperti yang disampaikan oleh Mas Aji, bahwa beberapa masyarakat dari Sabang sampai Merauke saat ini menggunakan media secara multiplatform begitu ya. Meskipun tadi juga dilihat bahwa ketika itu dikemas oleh teman-teman media radio, tentu itu lebih menarik dibanding media sosial yang dilahirkan dari luar radio siaran. Nah, ini menarik. Memang kita tidak bisa menghindar ketika industri digital memaksa kita semua di industri penyiaran ini untuk semakin smart, semakin memanfaatkan peluang-peluang yang memungkinkan bisa kita ikuti. Karena ketika kita tidak melihat perilaku pendengar, audiens, masyarakat terhadap situasi sekarang, maka kita akan ditinggalkan. Sehingga bagi PRSSNI sendiri, itu memang mengemas kaitannya perubahan perilaku ini memang berkonvergensi, bertransformasi, agar apa yang kita sampaikan kaitannya informasi apapun itu dari media dapat bisa diterima oleh masyarakat dari berbagai segmen, dari berbagai pelosok gitu ya. Karena tidak serta-merta bahwa era digital itu bisa semua diterima oleh masyarakat. Karena kadang di daerah tertentu internet itu juga belum sepenuhnya bisa diterima dengan baik begitu. Nah, ini jadi kita tetap mengkombinasikan, mengawinkan gitu ya, bagaimana siaran-siaran kami ini bisa diterima dari Sabang sampai Merauke gitu, PRSSNI, karena PRSSNI ini radio yang usianya tidak sama dengan RRI tapi hampir sama gitu ya, yang berada di dari Sabang sampai Merauke. Di organisasi ini selalu menggarisbawahi apa yang dibutuhkan pendengar, artinya dalam tanda petik peralihan kebiasaan tadi ya, kebiasaan perilaku tadi, kita harus siap untuk menyesuaikan diri, bukan berarti tidak sesuai dengan konten dan sebagainya, tapi kita tetap berada dalam konten, dalam esensi yang sesuai dengan segmen radio masing-masing. Jadi perilaku inilah yang memaksa kita untuk menjadi industri modern begitu ya, industri penyiaran yang modern, yang berbasis pada siaran terestrial maupun digital di multiplatform yang terintegrasi dengan baik. Itu Mbak Prima, terima kasih.
1: Baik. Begitu Pak Tugiman yang ada di Sleman. Nah, saya ke Pak Puji, tapi sebelumnya ada satu WhatsApp ini. Ibu Nani di Jakal kilometer 5. Anak zaman sekarang saat butuh info atau ingin tahu berita, mencari melalui mesin pencari atau ringkasan AI tanpa membuka berita resmi. artinya belum tentu valid begitu. Bagaimana menyikapi hal ini? Terima kasih Bu Nani di Jakal Kilometer 5. Sebelum saya ke Pak Puji dan juga Pak Aji, ada satu penelpon di 580333. Saya sapa terlebih dahulu ini. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Silakan, ini ada Mas Prima di Kota Gede ini. Monggo Mas Prima.
4: Singkat mohon ya, karena sudah mau jam 9.
1: Iya.
4: Untuk tiga penanya, bagaimana radio, tidak hanya RRI ya. Saya salah dengan RRI, karena RRI sudah mulai radio inklusif karena sudah ada namanya radio visual ya di RRI Net. Dan saya acung jempol untuk RRI karena sudah, bukan berarti saya ingat dengan LPP TV ya, tapi RRI di sini punya inovasi di mana teman-teman tuli bisa melihat penyiar siaran, bisa melihat narasumber menyampaikan materinya seperti itu, termasuk kami kaum disabilitas lebih tunanetra bisa apa namanya mendengarkan itu seperti tadi yang dijelaskan Pak Uci atau Pak Sinten Igo tadi. Theater of Mind itu bagus banget, benar Pak. Dan syukur-syukur bisa juga RRI ini bisa melatih teman-teman memang disabilitas memang menjadi penyiar tamu atau ya penyiar tamu untuk acara khusus komunitas disabilitas. Ya itu hanya sedikit masukan saja. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Prima yang ada di Kota Gede. Inklusivitas teman-teman difabel begitu. Baik, Pak Puji, monggo bisa menanggapi ini tadi dari beberapa penanya. Nanti saya ke Pak Aji ini. Monggo Pak Puji.
5: Ya baik, terima kasih Pak Prima dan Bapak, Ibu Bapak luar biasa ya. Tadi ada Pak Fauzi, Pak Bato Utomo, Pak Tukiman, Pak Tumin ya. Dan juga Bu Nani dan yang terakhir Mas Prima dari Kota Gede. Saya akan menjawab tidak satu persatu ya, untuk mempersingkat waktu, tetapi saya usahakan insya Allah bisa menjawab semuanya. Pertama adalah bagaimana kaum akademisi ya, terutama saya melihat pergeseran pendengar, lalu kemudian yang kedua bagaimana transformasi yang ideal bagi sebuah media yang bernama radio. Pertama, kalau kita belajar di dalam literatur ilmu komunikasi sejarah media, yang harus kita ingat adalah pertama, tidak ada kehadiran satu media baru itu mematikan sama sekali media lama. Nah, artinya apa? Kita tidak perlu khawatir ada media baru, ada media digital, sosial media, dan sebangsanya itu akan membunuh radio. Itu tidak akan terjadi insya Allah ya, setidaknya di dalam sejarahnya. Nah, yang perlu kita kerjakan atau yang kemudian terjadi adalah adjustment gitu ya, penyesuaian, adaptasi. Nah, mereka apa yang mesti dikerjakan oleh radio? Nah, para ahli atau setidaknya beberapa ahli mengatakan kita ini sekarang masuk di era pasca broadcasting ya. Era pasca penyiaran. Dulu penyiaran itu one too many ya, dari RRI ke seluruh masyarakat ya, minimal di kawasan region tertentu gitu, dengan umpan balik yang tertunda gitu. Nah, sekarang tidak begitu. Sekarang bisa satu orang ke satu orang ke banyak orang ke satu orang, dan seterusnya itu. Nah, perubahan-perubahan ini yang disikapi. Saya kira apa yang terjadi hari ini dengan telepon Pak Fauzi, dengan telepon Pak Utomo, dan seterusnya itu mencerminkan bahwa radio sudah bergerak menuju media yang lebih interaktif sebagai salah satu ciri khas dari media yang ada sekarang ya, media interaktif. Jadi yang mesti dilakukan oleh radio, transformasi idealnya apa? Dia mau tidak mau harus membangun media multiplatform. Jadi tidak lagi mengukuhi radio sebagai siaran free to air dengan menggunakan terestrial dan frekuensi yang sifatnya terbatas itu. Tetapi dia harus masuk ke TikTok, dia masuk ke podcast, dia masuk ke YouTube. Tetapi sifat auditifnya tetap tetap kuat gitu. Yang tadi disinggung Mas Aji dan Mas Prima, membangun theater of mind gitu. Itu penting karena itulah keunggulan radio. Dia bisa masuk ke berbagai elemen, tetapi dia harus menjadi bagian dari itu. Nah, ini berarti harus ditopang oleh apa? Oleh sumber daya manusianya gitu kan. Jadi kita tidak lagi membayangkan radio sebagai siaran terestrial, tetapi juga harus masuk ke digital. Nah, ini mesti ditopang. Lah, apa yang perlu dikerjakan oleh negara sebetulnya, institusi pendidikan itu turut membangun ekosistemnya. Nah, misalnya di kami ini, mohon maaf, tidak bermaksud promosi, tetapi ketika kami menyikapi perkembangan digital, kami membangun S2 basisnya digital gitu. Maka kami menekankan pada komunikasi digital S2-nya. Nah, ini penting agar apa? Untuk menopang ekosistemnya. Karena kalau RRI bertransformasi ke media multi platform, kok tidak ada sumber daya manusia yang mengisi itu, ya tidak jalan transformasinya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, keunggulan daripada radio konvensional seperti RRI, dan itu sudah dikerjakan, tinggal memantapkan, adalah membangun lokalitas, komunitas lokalnya gitu. Ya kan, menciptakan pendengar lokal, membangun interaksi dengan masyarakat lokal ya. Tadi Pak Fauzi salah satu bagian dari komunitas, ini penting gitu. Karena kita tidak mungkin melawan Google, tidak mungkin melawan YouTube, dia seluruh dunia gitu. Maka komunitas-komunitas ini yang kita perlu. Nah, lalu pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan bagaimana menyeleksi informasi yang itu belum tentu benar. Nah, ini yang sebetulnya ini saya sampaikan untuk RRI ya, di dalam menghadapi dunia digital. Karena saya hanya bisa berharap ke RRI untuk sementara ini ya. Pertama adalah bahwa media itu, media konvensional seperti RRI harus menjadi trusted media. Ya. Media yang kredibel dan media yang bisa dipercaya. Nah, bagi pengguna, dia tidak boleh menyandarkan hanya satu sumber berita. Tetapi dia juga harus mendapatkan sumber berita yang lain. Dari situlah kemudian kita bisa membandingkan mana kira-kira informasi yang betul. Nah, yang kedua yang ini sangat penting dan saya kira RRI harus ikut mengkampanyekan ini. Membangun literasi budaya baca. Ingat kita ini masyarakat di dunia dengan tingkat bacanya sangat rendah. Satu tahun tidak satu buku pun selesai. Ya, ini penting lah bagaimana kita akan membangun perspektif, kesadaran kalau kita nggak pernah baca buku gitu. Ya. Ya kan? Nah, ini penting saya kira. Jadi, nah itu tadi. Nah, soal bagaimana kita membangun inklusivitas, saya kira kita perlu dorong RRI untuk itu. Dan RRI sudah berusaha mengerjakan itu. Nah, tadi yang disampaikan Mas Prima dengan melibatkan teman-teman disabilitas untuk bergabung di RRI, saya kira itu juga bagian dari membangun komunitas untuk mempertahankan keberadaan radio seperti ini. Terima kasih, Pak Prima.
1: Baik, terima kasih.
5: Mudah-mudahan menjawab ini.
1: Amin, amin. Terima kasih ini Pak Puji. Baik. Saya langsung ke Yun Sewu. Ini satu penelpon terakhir ini kita coba sapa di kesempatan pagi ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
6: Selamat pagi, Pak Sukiman.
1: Iya, Pak Sukiman di Berbah, Pak Sukiman? Iya, mungkin lebih singkat Pak Sukiman?
6: Oh iya. Saya agak terlambat ini.
1: Nggih.
6: Ya, selalu berdoa, bersyukur karena RRI punya dalam perjuangan bangsa.
1: Amin.
6: Gudangnya ilmu bisa dibawa ke tempat kerja, bisa dibawa ke tempat istirahat. Cuma sedikit ini RRI 1 khususnya ini yang agak menyayangkan Mbak Prima. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sukiman yang ada di Berbah, masukannya ini menjadi perhatian untuk kita semua ini. Baik, Mas Aji, ini untuk kemudian juga bisa menanggapi sekaligus juga menutup begitu perbincangan kita di pagi hari ini. Monggo Mas Aji.
2: Kembali ke tema pagi ini gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur begitu ya. Sejahtera ada di dalamnya begitu. Karena tadi pertanyaan dari Bu Nani terkait dengan AI juga masuk dalam constraint ini begitu, karena saya menjadi bagian dari praktisi AI yang sangat bermanfaat begitu untuk pengembangan teknologi informasi. Kita membangun sistem informasi industri kreatif yang dipakai 100 kawasan itu juga menggunakan AI begitu. Basisnya memang literasi digital yang tadi diingatkan oleh Mas Puji begitu. AI itu akan secara lugas atau secara telanjang juga menyampaikan bahwa silahkan mengakses informasi yang terpercaya. Dia itu pasti akan memberikan rujukan begitu. Dia akan memberikan rekomendasi begitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, RRI harus terus menjadi salah satu validator. Tadi bahasanya Mas Puji itu ya menjadi sumber yang trusted, terpercaya begitu. Sehingga pilot-pilot kecil, lilin-lilin yang menyala dari Aceh hingga Papua, sebagai pilot atau sebagai model bagaimana suara Indonesia itu adil, berdaulat, sejahtera, itu dikawal oleh RRI begitu. Sehingga kita tidak lagi kemudian terjebak pada menggerutu di kegelapan, tetapi kita mendukung RRI untuk scaling up kinerjanya begitu. Di 25 tahun kedua begitu pasca reformasi, untuk tadi menjalankan mandat tiga regulasi tadi begitu dengan kinerja RRI untuk mengawal banyaknya lilin-lilin kecil yang menyala dari Aceh hingga Papua begitu. Di dalamnya adalah tentunya ya banyak kemudian pendengar yang kemudian tetap mempertahankan ya RRI sebagai rujukan dan alat untuk hiburan begitu, sekaligus untuk ya mengelola pengetahuan bangsa ini begitu. Begitu Mbak Prima.
1: Baik, terima kasih masukan-masukan, kemudian juga aspirasi penting ini yang kemudian juga bisa menjadi inspirasi ke depannya untuk usia 8 dasawarsa lebih 1 begitu untuk RRI begitu. Terima kasih Pak Puji, matur nuwun Bu Umi, terima kasih Pak Aji, luar biasa membuka wawasan bagi kami RRI untuk lebih baik ke depannya begitu. Matur sembah nuwun sangat sudah bersedia berbincang di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu untuk seluruh narasumber kami.
2: Salam sehat. Sehat-sehat, sukses di RRI.
5: Terima kasih Mbak Prima, Mas Aji.
1: Matur nuwun.
2: Mas Puji, Bu Umi, teman-teman pendengar.
1: Terima kasih sekali. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Matur nuwun. Baik, pendengar, tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan terima kasih untuk pendengar yang juga sudah bergabung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini. Kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 dan tentunya semakin sukses ke depannya. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kehidupan manusia adalah kehidupan yang jatuh bangun. Sang pencipta tidak pernah menjanjikan langit yang selalu biru. Namun satu hal yang pasti, setelah hujan reda, selalu tampak pelangi. Bukan perkara bagaimana kita gagal atau menghadapi masalah. Namun yang penting adalah bagaimana kita bangkit dari kegagalan tersebut. Kemudian melakukan pembaharuan agar hal serupa tidak terulang kembali. Pada kenyataannya, ada begitu banyak manusia yang dengan mudah melakukan vonis terhadap dirinya sendiri, sekaligus memastikan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Lantaran sudah pernah melakukan kesalahan yang fatal. Pendengar, keberhasilan bukan diukur dari posisi yang telah dicapai seseorang dalam kehidupan, melainkan dari rintangan-rintangan yang diatasinya saat berusaha untuk berhasil. Disinilah sebenarnya letak nilai kehidupan yang bermakna. Saya Erika Di Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIU. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Bedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kali Dadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Pendengar, apa kabar Anda? Ya, kita berjumpa pastinya dalam Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan pagi kali ini. Semoga juga kabarnya baik, sehat, semangat, dan bahagia juga di hari ini bertepatan dengan 81 tahun RRI mengudara. Oke, baik pendengar, apa yang menjadi pencermatan di sekitar Anda pastinya juga dinantikan. Anda bisa bergabung pendengar dalam Halo RRI yang menjadi pencermatan atau keluhan Anda seputar fasilitas publik, layanan publik, dan lain-lain. Silakan Anda bisa bergabung untuk line telepon kami di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Oke, kebersamaannya di kesempatan pagi kali ini saya nantikan Anda bisa bergabung pastinya dalam Halo RRI. Silakan yang menjadi keluhan Anda seputar fasilitas publik atau ya barangkali ada kondisi ruas jalan yang kemudian berlubang dan hal tersebut bisa mengganggu bagi pengendara sepeda motor ataupun juga pejalan kaki yang melintas, bisa kesandung ya. Atau juga untuk layanan publik yang mungkin masih kurang memadai dan lainnya. Silakan pendengar, kami nantikan kebersamaan Anda pastinya dalam Halo RRI untuk line telepon di 0274-580-333 dan juga untuk WhatsApp-nya di 0811271111.

Perkenalkan, nama saya Ilham Nizar Hisham. Yang saya tahu tentang radio itu adalah mungkin radio itu seperti alat yang memancarkan suara itu untuk mendengarkan berita-berita, entah itu tentang berita hari ini, berita kesehatan ataupun berita apapun seperti itu. Kalau dengar radio kurang suka karena tidak menampilkan visual yang bisa dilihat ya itu, cuma menampilkan suaranya aja. RR itu pusat pemberitaan radio untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kesan besar untuk RRI, semoga RRI bisa maju terus mengikuti perkembangan zaman dan tetap berguna bagi masyarakat. Selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI, semoga maju terus dan sekali mengudara tetap di udara.

Sa'ai Mangua adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

0: Halo RRI.
1: Ya, pendengar, jumpa kita pastinya dalam Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, silakan pendengar dalam Halo RRI, Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-711-911 seputar tentang layanan publik atau barangkali ada hal yang ingin menjadi pencermatan di seputar Anda, kondisi ruas jalan yang kurang baik, atau barangkali juga ada hal yang pengen disampaikan terkait layanan publik. Dah, silakan pendengar. Kami tunggu ya untuk line telepon ataupun juga untuk WhatsApp-nya di kebersamaan kita 0811-711-911. Terima kasih. Ada satu WhatsApp yang sudah bergabung. Terima kasih dari Alana. Terima kasih untuk Alana Mbak Thomas nih. Yang ini melaporkan terdapat sampah di pinggir trotoar yang mengganggu pejalan kaki. Sudah diberikan untuk mapnya dan benar-benar memang kondisi ruas jalan nyaris tertutup tumpukan sampah yang berwarna hitam, kresek hitam begitu ya. Oke, silakan. Ini ada di seputar jalan mana? Mungkin bisa disampaikan mapnya sih di seputaran Kota Baru ya tampaknya ya. Ya tampaknya di seputaran Kota Baru. Oke, ya betul. Terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung. Terima kasih, kami teruskan bersama Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta nanti akan disampaikan. Terima kasih untuk Alana Al-S. Baik, terima kasih. Dan pendengar silakan tentunya dalam Halo RRI ditunggu untuk kebersamaan Anda di kesempatan pagi kali ini. Sampaikan keluhan ataupun juga masukan Anda untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-271-111.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Ya, pendengar, pastinya masih kebersamaan kita dalam Halo RRI yang juga bersama Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Anda juga bisa menyampaikan untuk aduan dalam Halo RRI. Silakan pendengar bisa telepon langsung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Apa sih yang menjadi keluhan di sekitar tempat Anda yang mungkin juga misalnya kondisi ruas jalan yang ternyata berlubang dan lubangnya itu cukup dalam dan pastinya juga akan membahayakan terutama bagi pengendara sepeda motor ataupun sepeda atau apalagi ya bentor begitu ya yang mungkin melintas apalagi pada saat hujan karena nantinya juga ketika musim penghujan tiba lubang yang tergenang air itu tidak akan kelihatan begitu ya, tertutup air, sehingga ketika kemudian ada kendaraan melintas tersebut bisa membahayakan. Baik, silakan pendengar yang akan bergabung, kami nantikan untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Terima kasih yang sudah bergabung dari Arlin. Oke, terima kasih Mbak Arlin. Oke, terima kasih ini Mbak Arlin yang ingin menyampaikan aduan yang berada di Jalan Kaliwaru pas belakang Mall Pakuwon. Terjadi kerusakan jalan yang cukup bahaya dan kurang nyaman bagi pengendara bermotor. Lokasinya di Jalan Kaliwaru, Sanggrahan, Condong Catur, Depok, Sleman, DIY. Sudah diberikan untuk Google Maps-nya. Terima kasih sekali untuk Mbak Arlin. Iya, ini kerusakan jalannya dan memang kerusakan jalannya cukup besar, cukup parah. Yang melewati ruas jalan tersebut memang harus ekstra hati-hati, apalagi dua arah kan Mbak Rin? Untuk wilayah sana, setahu saya dua arah ya. Di daerah Kaliwaru, Sanggrahan, Condong Catur, Depok, Sleman. Oke, nanti kita teruskan pada Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, untuk diteruskan pada dinas terkait. Dan mudah-mudahan cepat bisa mendapatkan solusinya, segera bisa diperbaiki. Terima kasih banyak untuk Mbak Arlin yang sudah menyampaikan aduannya di seputar Jalan Kaliwaru, pas belakang Mall Pakuwon. Terima kasih sekali untuk Mbak Arlin. Yang akan bergabung silakan nih pendengar. Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Terima kasih tadi dari Alana Al-S. Baik, terima kasih untuk Alana Al-S. Ini seputar tumpukan sampah yang menggunung di pinggir trotoar yang mengganggu pejalan kaki. Katanya malah seputar Kota Baru nih ya. Oke, terima kasih sekali untuk Mas Alana. Kemudian juga untuk Mbak Arlin. Aduan yang ada di Jalan Kaliwaru pas belakang Mall Pakuwon, kerusakan jalan yang cukup dalam. Baik, terima kasih untuk Mbak Alin. Dan tentunya pendengar masih kebersamaan kita dalam Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta. Apa sih yang menjadi aduan Anda? Yuk silakan pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta nantinya yang akan menerima untuk aduan Anda dan diteruskan pada pihak terkait yang semoga bisa cepat mendapatkan solusi, mendapatkan perbaikan begitu ya. Oke, terima kasih sekali dan hadir untuk Anda, temani kebersamaan Anda. Pro 1, ini dia

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Eh, WS ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Nah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
4: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
3: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
4: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
3: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
5: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silaun Sebang.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara.

Perkenalkan, nama saya Ilham Nizar Hisham. Yang saya tahu tentang radio itu adalah mungkin radio itu seperti alat yang memancarkan suara itu untuk mendengarkan berita-berita, entah itu tentang berita hari ini, berita kesehatan ataupun berita apapun seperti itu. Kalau dengar radio kurang suka karena tidak menampilkan visual yang bisa dilihat kayak gitu, cuma menampilkan suaranya aja. RR itu pusat pemberitaan radio untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kesan-pesan untuk RRI, semoga RRI bisa maju terus mengikuti perkembangan zaman dan tetap berguna bagi masyarakat. Selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI, semoga maju terus dan sekali mengudara tetap di udara.

0: Halo RRI.
1: Okey, pendengar, kita sudah sampai di penghujung Halo RRI di kesempatan pagi kali ini, jelang siang, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dalam Halo RRI. Untuk Mbak Arlin, terima kasih sekali sudah diinformasikan untuk kondisi ruas jalan yang berlubang di seputar Jalan Kaliwaru Sanggrahan Condong Catur, dan juga ada Alana LS ini menginformasikan untuk tumpukan sampah yang ada di seputar Kota Baru ya, yang tentunya juga mengganggu trotoar pejalan kaki. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dalam Halo RRI. Pastinya kita teruskan pada Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, dan nanti juga akan diteruskan pada pihak terkait. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Penuh bahagia dan sampai jumpa.

Pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, dan saatnya untuk kita sejenak berdiri dan bersikap hikmat untuk bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Baik pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda? Nah, pendengar, kebersamaan kita di hari Jumat kali ini, hari yang ke-11 di bulan September 2026. Tentunya kita berjumpa dalam Indonesia Sehat. Baik pendengar, saat ini saya sudah terhubung melalui kanal Zoom kami dengan beliau Dr. Taufik Indrawan, SPPD dari Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Kita sapa. Selamat siang. Assalamualaikum, Dr. Taufik.
1: Ya, selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Baik, kabar baik. Sehat semangat selalu ya, Dok.
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak.
0: Terima kasih sekali. Baik, Dr. Taufik, di siang hari ini tema perbincangan kita seputar pengelolaan lingkungan rumah pada pasien tuberkulosis begitu ya, Dok ya. Oke. Ya.
1: Siap.
0: Iya, terkait juga pengelolaan lingkungan rumah pada pasien tuberkulosis. Nah, Dok. Bagi ini anggota keluarga, bagi rumah yang memiliki anggota keluarga yang kemudian sudah terdiagnosa mengalami tuberkulosis begitu. Nah, Dok, apa sih yang sebaiknya dipersiapkan oleh anggota keluarga tersebut agar jangan sampai kemudian menular pada anggota keluarga yang lain? Selama ini kan kadang kita mengetahui ketika ada seseorang yang mengalami tuberkulosis, kemudian anggota keluarga yang lain ternyata ada juga yang terindikasi begitu. Bagaimana sebaiknya?
1: Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi, berbicara tuberkulosis ini menarik. Kenapa menarik? Karena ini masih menjadi PR besar bagi kita semua, masyarakat Indonesia, bukan hanya bagi dokter ya, atau bagi rumah sakit, tidak, tapi bagi semuanya. Karena kita masih menjadi jawara nih TBC di dunia. Jadi kita masih masuk di peringkat kedua di dunia. Keren ya.
0: Nah, gak keren ini, Dok ya.
1: Suaranya kok di ya, sumber penyakit ya. Nah, kalau misalnya ada yang terjangkit TBC, sudah diperiksa kemudian memang TBC, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita perlu memastikan kembali apakah orang-orang di sekitarnya itu ada yang sakit TBC juga atau tidak. Gitu. Kenapa demikian? Karena setiap kali kita menerima atau merawat pasien TBC baru itu, pertanyaannya yang sering ditanyakan ke kami itu begini. Kami dapat, saya dapat TBC-nya dari mana? Gitu. Wah, itu pertanyaan yang kami tidak bisa menjawab gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah orang-orang di sekitarnya, baik di lingkungan rumah ataupun lingkungan tempat bekerja, maka harus dilakukan, kalau dulu di COVID namanya tracing, kalau di TBC namanya investigasi kontak. Jadi orang-orang yang gitu, jadi orang-orang di sekitarnya itu dilakukan pemeriksaan untuk menilai kembali apakah ada TBC atau tidak. Tujuannya yang pertama, kita mencari sumber penularannya dari mana, dan yang kedua memastikan biar tidak tertular, itu ya. Nah, itu kita pastikan dulu. Nanti langkah berikutnya seperti apa kalau sudah di mapping lah. Kita sudah tahu petanya seperti apa. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah kita menata kembali lingkungan kita, lingkungan rumah, lingkungan tempat kerja, gitu. Apakah ada yang menjadi sumber sumber kuman TBC itu berdiam diri atau ngendonnya di mana begitu? Karena kuman TBC ini sebenarnya kumannya nggak ampuh-ampuh banget kok. Kalau dia kena matahari, dia kena sirkulasi udaranya bagus, itu kumannya juga mati gitu. Sehingga kita kembali cek rumah kita, apakah sirkulasi udaranya sudah baik, pencahayaannya baik. Nah, itu yang kemudian perlu dilakukan evaluasi di rumah begitu, atau di tempat bekerja.
0: Begitu. Jadi setelah seseorang kemudian terdiagnosa begitu ya, maka ini kemudian harus dilakukan, iya, apa untuk sebaiknya apa, Dok, yang dilakukan? Apakah juga memang harus semprot desinfektan atau seperti apa yang harus dilakukan di lingkungan sekitarnya nih, Dok, baik di tempat kerja ataupun juga di rumahnya gitu?
1: Kalau fogging tidak perlu lah ya. Kita memanggil fogging atau disinfektan tidak perlu. Tapi kita kita melihat kalau misalnya suruh rehab rumah itu kan nggak mungkin juga ya. Jadi kita lihat nanti kalau misalnya jendelanya ada sering tertutup, maka jendelanya dibuka, pintu-pintunya dibuka, gorden-gorden kalau misalnya udah lama nggak dicuci maka dicuci, sirkulasi pencahayaannya ditata. Nah, ini dalam rangka biar aliran udara di rumah, pencahayaan di rumah itu bisa terjaga dengan baik. Yang utama itu penataannya kalau yang di rumah. Begitu ya.
0: Nah dok, ini kadang-kadang kemudian yang menjadi sensitivitas misalnya ketika seseorang itu bekerja begitu ya dok, si pasien ini merupakan memiliki teman-teman kantor begitu, kadang-kadang kemudian menjauhi begitu ya dok, dijauhi oleh teman-teman kantornya, apakah memang harus seperti itu dok, ataukah dengan menggunakan masker saja sudah cukup?

0: istirahat di rumah ya, gitu ya dok ya.
1: Di rumah, baik. Itu minimal sekali pada pasien-pasien penderita TBC yang baru terdiagnosis gitu. Jadi dalam 2 minggu sampai 1 bulan itu harapannya sudah terjadi konversi. Walaupun kalau target konversi itu artinya yang awalnya ada kumannya aktif, kumannya sekarang tidak aktif lagi atau kumannya mati gitu. Target kita dalam pengobatan itu sebenarnya dalam 2 bulan. 2 bulan pengobatan dia sudah mengalami konversi. Okay. Tapi kalau kita mengacu pada beberapa literatur itu dalam 1 bulan pertama pemberian obat TBC itu risiko penularannya sudah menurun jauh begitu. Maka minimal sekali ya. Kalau boleh 1 bulan, kalau misalnya mau dinego karena satu dan lain hal ya minimal banget 2 minggu begitu. Ada kasus-kasus TBC yang masih sensitif obat. Jadi kalau kita berbicara TBC yang resisten obat, maka kita akan memperpanjang itu. Karena kalau resisten obat nanti menular itu risikonya akan lebih banyak gitu. Nah, sehingga pada kondisi seperti ini perlu ada komunikasi baik dari pemberi layanan kesehatan maupun tempat bekerja, dalam hal ini atasan dan sebagainya. Rumah sakit biasanya memberikan surat ke tempat pemberi kerja atau puskesmas terkait dengan izin cuti yang bersangkutan, seperti itu. Nah, pemberi kerja juga harus, ini kalau dari sudut pandang kami ya, dari pemberi layanan kesehatan. Tapi sebaliknya dari pihak kantor ya, entah kepala kantor atau sebagainya gitu, kita yang kita diskusikan adalah yang di ruangan tertutup. Kalau yang di luar ruangan maka tidak menjadi masalah. Gitu. Nah, yang di ruangan tertutup maka dalam waktu yang bersangkutan ini dicutikan izin begitu, maka orang-orang kantor ini harus dilakukan tadi investigasi kontak.
0: Oh begitu dok. Ya, jadi, bagaimana cara melakukannya? Bagaimana ini dok?
1: Cara melakukannya nanti bisa koordinasi dengan puskesmas tempat. Nah, puskesmas tempat nanti akan tergantung puskesmasnya ya. Ada beberapa puskesmas yang rajin-rajin itu. Kalau di Jogja itu beberapa puskesmas itu rajin didatangi itu. Rumahnya, kantornya didatangi, kemudian ditanya satu-satu gitu, beberapa nanti butuh pemeriksaan baru diminta dikirim. Tapi kalau tidak maka bisa mendatangi puskesmas. Dan ini free, tidak berbayar gitu.
0: Wah luar biasa nih. Baik, kita juga akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung ya dok ya, untuk kesempatan di siang kali ini. Nanti Dr. Taufik bisa memberikan jawabannya begitu dok ya. Oke.
1: Siap.
0: Ya, baik pendengar. Pastinya Anda juga bisa bergabung dalam Indonesia Sehat untuk tema kita di kesempatan siang kali ini seputar pengelolaan lingkungan rumah pada pasien tuberkulosis. Silakan ya, kami nantikan. Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Dan untuk kesempatan siang kali ini untuk kanal YouTube kami live YouTube di @RRI Jogja Official. Anda bisa menyampaikan untuk live chatnya di sana di @RRI Jogja Official. Satu tema kita seputar pengelolaan lingkungan rumah pada pasien tuberkulosis bersama beliau Dr. Taufik Indrawan SPPD dari Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Dinantikan ya pendengar untuk kebersamaan Anda di kesempatan kali ini. Oke. Silakan untuk yang akan bergabung. Baik, untuk yang sudah bergabung terima kasih. Mohon disertakan nama. Selamat siang. Selamat siang Kak, maaf di luar tema karena bingung mau cari taunya di mana. Oke, kalau kepesertaan untuk mungkin ini nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya ke bagian tersebut, tetapi Mbak Kurniasi ini tanya untuk BPJS PBI begitu, ini apakah juga dilayani di RS Sarjito atau bagaimana mungkin prosedurnya begitu dok ya? Saya kira lewat paskes pertama dulu ya dok, atau bisa langsung?
1: Untuk apa ini?
0: Kalau misalnya untuk ya mengalami gejala dari TB begitu dok.
1: Kalau untuk TBC bisa langsung ke puskesmas atau ke PPK ya? Satunya. Jadi puskesmas itu, kalau untuk TBC kan pemeriksaan utamanya itu dahak ya, kalau untuk TBC.

0: di paru-paru. Maka tes dahak nanti kalau misalnya positif maka akan diterapi.
1: Oke.
0: Kalau nanti dari tim puskesmasnya itu ragu-ragu, maka akan dikirim ke fasilitas kesehatan di atasnya, di rumah sakit biasanya. Apakah nanti diperlukan pemeriksaan lanjutan seperti
1: Oke.
0: itu?
1: Ya, baik. Nanti Mbak Kurniasih mungkin bisa coba kita carikan untuk alurnya begitu ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Mbak Cika di Godean, Mbak Cika di Godean. Nah, Dok, untuk tracing dari anggota keluarga ini sebaiknya setelah berapa lama ya ketika seseorang didiagnosa dari anggota keluarga tersebut didiagnosa tuberkulosis begitu. Butuh waktu berapa lama kemudian anggota keluarga ini di-tracing begitu? Silakan untuk Mbak Cika di Godean.
0: Ya, sesegera mungkin.
1: Oke.
0: Nah, idealnya begitu sekarang satu ketahuan, maka besok harus dilakukan tracing tadi atau investigasi kontak. Idealnya seperti itu, tetapi dalam pelaksanaannya ya sesegera mungkin lah.
1: Sesegera
0: Gitu.
1: mungkin ya, Dok. Jadi nggak perlu menunggu
0: Oke.
1: misalnya harus 1 minggu dulu gitu atau seperti apa?
0: Tidak perlu, segera.
1: Oke.
0: Karena nanti kalau misalnya positif, maka diobati bareng-bareng.
1: Oke.
0: Nah, karena kalau tidak diobati, nanti misalnya satu keluarga ada 4 orang misalnya yang terkena TBC, orang pertama yang 2, 3, 4 baik-baik saja, tapi nggak tahu. Terus kemudian ternyata dalam perjalanannya yang kedua ini juga TBC. Nah, yang pertama sudah selesai pengobatan, yang kedua baru mulai. Nanti yang kedua baru mau selesai, yang ketiga mulai. Ini kejadian di banyak tempat seperti itu, sehingga kita sarankan untuk sesegera mungkin. Nah, kalau misalnya nanti positif ya diobati semua, jadi tidak pingpong. Pingpong itu satu sembuh, nanti yang lain mulai sakit. Kalau misalnya negatif bagaimana? Maka diberikan terapi pencegahan TBC.
1: Oh begitu
0: Jadi
1: ya, Dok, ya, untuk anggota keluarga yang lain gitu ya.
0: Sekarang kan tidak ada pencegahan TBC itu untuk anggota-anggota keluarga yang sehat, harapannya tidak tertular.
1: Oke. Ya, baik. Terima kasih sekali untuk Ibu Nani yang ada di Jakal KM5, Bu Nani, terima kasih sekali sudah bergabung. Bagaimana untuk alat makan dan alat mandi? Apakah memang harus terpisah dengan anggota keluarga yang lain begitu? Kadang kan si pasien kemudian merasa disendirikan begitu. Ini untuk Ibu Nani di Jakal KM5. Silahkan, Dr. Taufik.
0: Ya, baik ya. Untuk kita perlu tahu ya terkait dengan alat makan bahwa TBC itu adalah kuman yang infeksi yang disebabkan oleh kuman TBC, Mycobacterium tuberculosis. Dia karakteristiknya dia menyebar lewat apa? Lewat droplet atau lewat udara. Biasanya dari saluran napas. Maka bagaimana saluran napas yang ada kuman TBC-nya itu bisa menular ke orang lain? Maka ini bisa terjadi kalau yang bersangkutan misalnya utamanya batuk atau bersin-bersin ya. Kalau makan kan dia tidak sampai ke saluran napas kan, hanya di mulut. Maka yang ada di situ adalah saliva. Saliva itu tidak menularkan
1: airurnya,
0: TBC.
1: Ya. Okay.
0: Umum ya. Airurnya tidak menularkan secara umum sehingga untuk alat makan tidak harus terpisah begitu.
1: Okay.
0: Mau piring, mau sendok begitu. Apalagi kalau piring kan tidak kontak langsung ya, tidak kontak langsung dengan yang bersangkutan, jadi nggak ada masalah gitu. Alat mandi lebih-lebih lagi, karena dia kan jauh dari saluran nafas begitu.
1: Kemudian kan
0: kan nggak ada
1: piring
0: orang
1: dan lain-lain
0: Hah?
1: Ini kan pastinya juga dicuci ya, Dok. Artinya juga menggunakan deterjen
0: iya
1: atau
0: betul
1: obat pencuci begitu
0: kan,
1: ya.
0: Nggak mungkin habis dipakai langsung dipakai yang lain tanpa dicuci kan nggak juga gitu.
1: Ya, baik.
0: Ini nggak masalah gitu. Untuk sharing dalam artian sudah dibersihkan dengan baik, maka tidak apa-apa.
1: Oke. Baik, terima kasih Ibu Nani yang ada di Jakal KM5 dan pendengar. Pastinya juga masih kebersamaan kita dalam Indonesia Sehat Pro 1 RRI Yogyakarta. Anda bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 dan untuk live YouTube kami di @RRI Jogja Official. Dr. Taufik, kita akan kembali setelah yang berikut ya, Dok, tetap terhubung ya. Oke.
0: Siap.
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pendengar, pasti masih kebersamaan kita dalam Indonesia Sehat Pro 1 RRI Yogyakarta seputar pengelolaan lingkungan rumah pada pasien tuberkulosis. Bersama beliau Dr. Taufik Indrawan SPPD dari Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Dr. Taufik masih terhubung ya dok ya? Oke, baik. Ya, dok, yang ditanyakan Bapak Joko yang ada di Cangkring Sleman. Terima kasih Pak Joko yang ada di Cangkring Sleman. Tidak semua rumah itu atau permukiman itu kadang-kadang padat penduduknya, dok. Lalu akibatnya tidak semua rumah itu juga memiliki jendela samping atau jendela dan pintu yang memadai dan ventilasi yang memadai juga. Bagaimana ya menyikapi hal tersebut? Ditahan dulu, kita akan terima untuk yang sudah bergabung dalam Indonesia Sehat. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, baik. Selamat siang. Dengan Pak Leman atau Pak Ramadan ini?
2: Ramadan.
1: Pak Ramadan yang ada di Sorong.
2: Iya.
1: Oke, Pak Ramadan, silakan Pak Ramadan.
2: Selamat siang juga untuk Pak Dokternya ya, Dokter Taufik ya.
1: Oke, Dokter Taufik betul.
2: Spesialis ahli apa ya? TBC ya.
1: Dok bisa mendengar suaranya penelponnya ya dok ya?
3: Dengar tapi agak kurang jelas ya.
1: Agak kurang jelas. Oke, ditanyakan untuk spesialis apa ini dok?
3: Ya, saya dari penyakit dalam, Mbak, tapi ini di divisi paru, di Sarjito.
2: Oke, baik. Salam sehat selalu ya, dok. Nah, yang saya mau tanya itu, kalau penderita divisi itu sebaiknya, kalau kelembaban dan suhunya itu kira-kira berkisar antara berapa puluh persen. Kemudian, suhu ideal untuk penyakit ini itu berapa derajat Celcius sebaiknya, kan? Nah, kemudian juga tentang sinar matahari, kan ada rumah bermacam-macam, model kamar ya. Kalau misalnya ada kan kamar yang di belakang kurang terkena sinar matahari, jadi ventilasi udara itu harusnya seperti apa? Luas ventilasinya berbanding dengan luas kamar itu, supaya ada sinar matahari yang masuk. Jadi kalau tidak sesuai mungkin bisa kan nanti menginap lama di kamar tersebut. Kalau sebaiknya apa, berjemur sinar matahari kalau kurang mendapatkan sinar matahari, atau bagaimana sih sebaiknya menurut Pak Dokter itu ya. Terus apa lagi ya, lantainya harus bagaimana yang baik, dindingnya dan sebagainya lah, untuk supaya tidak menambah buruk penyakit si penderita itu ya. Tentu kalau dia batuk kah, apa kan pakai masker. Kalau dia berdahak, buang dahak misalnya di kamar, dia harus seperti apa supaya tidak menular pada orang lain gitu loh.
1: Okay.
2: Nah, mungkin itu aja dok. Terima kasih banyak atas jawabannya ya. Selamat pagi menjelang siang.
1: Okay, terima kasih banyak.
2: Sama.
1: Terima kasih Pak Ramadan langsung dari Sorong. Ya, baik pendengar, tentunya juga masih kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Satu tema kita ini, pengelolaan lingkungan rumah pada pasien tuberkulosis. Apakah sudah ada yang bergabung lagi? Oke, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Pak Beni di Gandaria. Oke, Pak Beni, silakan Pak Beni.
4: Iya, selamat siang Pak Dokter. Pak Dokter.
3: Selamat siang, Pak.
4: Kalau kan sekarang ada baru panas dan berdebu begitu.
1: Oke, ya. Saat ini panas dan berdebu agak keras ya Pak Beni.
4: Iya. Ya. Jadi kalau kemana-mana itu kan pakai masker, dokter. Nah kalau di masjid itu kalau pakai masker pada lainnya tidak pakai gitu itu, apakah itu sopan apa orang itu ya Pak
1: Dokter? Di masjid begitu ya?
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Iya. Kalau misalnya keluar ke pasar apa itu juga pakai, saya sarannya semuanya pakai gitu-gitu. Jadi untuk menjaga diri sendiri gitu maksudnya. Seperti itu kalau misalnya kayak seperti masjid itu sepertinya apa itu ya sopan atau terhadap jemaah-jemaah yang lain gitu. Itu aja dokter.
1: Iya, apalagi hari ini hari Jumat gitu ya Pak Benny.
4: Oke. Saya memakai itu karena dulu waktu ada yang sebelah sini saya itu batuk gitu, batuknya kan pada sudah mulai mulai sholat tadi.
1: Okay.
4: Tiba-tiba ada yang masuk gitu, tiba-tiba masuk kok kayaknya ada yang muncrat gitu dokter. Jadi rasanya seperti itu terus. Ya, setiap harinya, setiap kalinya kalau berdua kita gitu. Apalagi kan sekarang ada, kata dokter tadi ada TBC setelah itu. Karena kalau batuk itu kan tidak tahu itu posisi batuk TBC atau bukan kan, tidak tahu. Jadi apalagi kalau nanti di sebelahan gitu. Jadi untuk menjaga itu bagaimana gitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya Pak Benny di Gandaria ya. Oke, okay. Terima kasih, selamat siang. Wah. Oke, okay, sudah ada dua yang bergabung untuk kesempatan kali ini. Ya baik, mungkin dokter bisa langsung ditanggapi untuk dua penelpon yang bergabung. Oke, okay, mungkin satu lagi ya dok ya, kita terima ya. Tampaknya baik, sudah baik. Ada yang bergabung.
3: Nggak lupa ya Mbak.
1: Sudah saya catat dok, nanti saya ulangi. Oke, okay, baik. Untuk yang bergabung dalam Indonesia Sehat, selamat siang. Apakah ada yang bergabung?
5: Halo, siang.
1: Iya, baik. Selamat siang, Bapak. Dengan?
5: Pak Joni, Mbak.
1: Pak Joni di Sleman ya, Pak Joni ya?
5: Iya. Yeah.
1: Oke, saya pangling suaranya Pak Joni. Silakan Pak Joni di Sleman.
5: Selamat siang, Dok. Salam sehat.
1: Oke.
5: Okay. Begini, Dok. Populasi penderita TBC ya, di Indonesia cukup tinggi. WHO menyatakan ranking yang kesekian jadi cukup tinggi, Pak.
1: Iya, baik.
5: Salah satu triggernya, pemicunya kan termasuk rumah yang tidak sehat. Bagaimana mungkin dok, penduduk Indonesia ini kan lebih dari separuh tergolong miskin ya. Artinya rumah-rumah belum ideal. Nah bagaimana mungkin kita bisa memitigasi TBC kalau kehidupan tingkat ekonomi juga sangat rendah, harus seperti apa lagi untuk memitigasinya. Saya rasa itu, matur nuwun, selamat pagi.
1: Oke, terima kasih, selamat siang, terima kasih. Oke, nanti ditanggapi dulu ya. Baik, kebersamaan kita, terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung. Ada tiga penelpon sekaligus. Ada Pak Ramadan di Sorong, kemudian Pak Benny di Gandaria, dan Bapak Joni yang ada di Sleman. Satu persatu, coba saya ulangi untuk Pak Ramadan yang di Sorong ini terkait kelembapan, begitu. Sebaiknya berapa persen dok, kemudian suhu ideal atau sinar matahari ini, serta juga ventilasi agar sinar matahari bisa pas masuk begitu ya, khususnya bagi yang sudah didiagnosa TBC begitu dok. Ini kelembapannya sebaiknya berapa persen? Silakan untuk Pak Ramadan di Sorong.
3: Baik, terima kasih ya. Jadi tadi pertanyaan pertama dan yang ketiga ini mirip.
1: Betul,
3: ya. Bagaimana membangun rumah? Besok kayaknya saya perlu mendirikan ini. Saya layanan konsultasi arsitek. ini kan baru kemarin itu kami rapat untuk pembangunan rumah sakit itu ternyata juga harus mempertimbangkan ini, bagaimana menata ruangan-ruangan itu biar lebih aman untuk penderita penyakit infeksi gitu. Dan ternyata arsitek juga memang harus paham itu gitu. Nah makanya ini menjadi penting ya, pertama mungkin bagi orang-orang yang mau membangun rumah, mau bikin rumah, apalagi yang bergerak di bidang itu ya, bergerak di bidang arsitektur misalnya, atau konstruksi, developer, atau tukang bangunan. Nah ini penting. Bukan masalah rumahnya mewah atau tidak mewah, rumahnya bagus, mahal atau tidak, begitu. Tapi bagaimana menata proporsionalitas lah, satu bangunan dengan yang tidak dibangun ya, atau lingkungan, begitu. Terus kemudian yang kedua, dari bangunan yang terbangun itu berapa bagian untuk nanti ventilasinya, termasuk juga ketinggian bangunan, arah sinar matahari, itu menjadi penting. Untuk bagaimana merancang konstruksinya, jelas itu bukan bidang saya. gitu. Tetapi yang menjadi garis bawah pada konteks ini adalah bagaimana sebuah rumah itu nomor satu cahaya bisa masuk dan semua sudut ruangan sebisa mungkin bisa dapat akses untuk dapat sinar matahari. Jadi mungkin pojok mana dapat, nah itu dapat sinar matahari. Minimal dalam sehari itu pernah dapat lah gitu. Karena kalau dapat terus kan kayaknya nggak mungkin gitu, karena mataharinya kan dari timur ke barat gitu. Tapi paling tidak sehari ada yang kena sinar matahari. Nomor
1: yang
3: satu
1: terbaik
3: itu.
1: Yang pagi ya dok mungkin ya?
3: Bisa pagi, bisa siang, bisa sore ya. Karena kan ini bukan untuk kesehatan badan kan, tapi untuk rumah yang kena matahari kan begitu. Kemudian yang kedua adalah sirkulasi udaranya. Jadi harus ada flow udara masuk dan keluar. Kita seringkali kalau bikin rumah itu yang ada cuman pintu masuknya dan jendela depan. Kita lupa bahwa udara itu partikelnya dia bergerak. Bergerak artinya dari satu tempat ke tempat lain. Kalau misalnya hanya satu tempat aja, misalnya bukanya hanya di depan, nanti udaranya masuk nggak bisa keluar lagi. Maka harus dipikirkan juga flow-nya dari mana. Apakah depan ke belakang, depan ke samping. Nah, itu harus ada flow-nya. Gitu. Beberapa menyebutkan bahwa luasan ventilasi itu paling tidak ya 1/10 lah. Gitu. Tetapi kata kuncinya tadi, ada flow yang ada aliran udara yang ngalir. Gitu. Artinya udaranya tidak tersebar. Nah, ini tidak menutup kemungkinan bahwa rumahnya apakah dari beton ataukah dari misalnya dari bambu dan sebagainya, maka ini tidak menjadi masalah. Yang penting adalah konstruksi bangunannya seperti itu. Kalau misalnya sudah terbangun rumahnya bagaimana, ya sudah kita tinggal ngakali bagaimana yang bisa dibuka gitu. Kalau kanan kirinya sudah mepet sama tetangganya, ya sudah berarti depannya dimaksimalkan, dibuka gitu. Depannya dibuka, pintunya, jendelanya dibuka gitu. Kalau misalnya ruangannya ber-AC, ya dibuka jendelanya biar aliran udaranya ada, mataharinya masuk gitu. Ya, kata kuncinya di situ sebenarnya. Kita tidak harus untuk menghitung secara eksak berapa angkanya. Gitu. Itu yang terkait dengan rumah yang sehat tadi ya.
1: Iya, baik. Okay. Ini juga yang ditanyakan Pak Joko di Cangkring, kemudian Pak Ramadan di Sorong, dan Pak Joni yang ada di Sleman. Nyaris semua menanyakan terkait kondisi rumah begitu ya dok ya. Oke, selanjutnya ya, ini.
3: Memang kalau rumahnya itu berdempet-dempetan, kemudian lembab, ini ya cukup menyenangkan untuk kuman TBC bisa hidup dan beranak pinak di sana gitu lah ya. Tapi sekali lagi tadi. Orang Indonesia itu pinter-pinter kan gitu. Pinter kalau mau bikin celah dikit itu bisa gitu loh. Jadi misalnya, oh ini sudah mentok kanan kiri ya, sudah atasnya dibuka begitu. Okay. Nah, gentengnya nanti ada bagian yang dibuka, cahaya matahari bisa masuk atau kadang bisa buka tutup gitu. Itu salah satu inovasi-inovasi yang bisa dilakukan di perumahan yang padat penduduk. Okay. Atau di kampung-kampung yang misalnya memang lahannya terbatas.
1: Kalau zaman dulu masih ada genteng kaca itu ya dok ya.
3: Sekarang zaman dulu ya.
1: Iya baik.
3: Ya makanya orang Indonesia pinter-pinter lah kalau untuk ngakali yang begitu kan.
1: Iya baik. Kemudian yang ditanyakan Pak Ben ini terkait mungkin etika ya dok, tetapi juga untuk keselamatan diri sendiri, apalagi sekarang mungkin hari Jumat begitu, ketika misalnya akan sholat Jumat, bagaimana ya dok kalau pakai masker sendiri sementara yang lainnya tidak begitu? Silakan.
3: Jadi kalau dulu pada kita harusnya bersyukur ya pernah melewati fase pandemi COVID. Artinya ada di suatu masa bahwa kita pakai masker tiap hari itu gak apa-apa. Justru yang tidak pakai masker itu aneh gitu. Nah hari ini kan kita sudah masuk di masa pasca pandemi. Jadi pengalaman menggunakan masker itu harusnya tidak membuat kita canggung. Karena kita pernah melewati masa di mana hampir semua orang itu pakai masker. Nah, kalau untuk saat ini yang wajib pakai masker adalah yang sakit. Artinya yang sehat tidak harus. Kalau dia sakitnya menular, maka sebaiknya di rumah. Misalnya waktu sholat Jumat atau sholat berjamaah, kalau tidak salah dulu pernah ada yang fatwakan bahwa kalau sakitnya menular maka tidak harus sholat Jumat begitu. Kalau sakitnya menular ya, maka boleh digantikan karena mempertimbangkan tadi bahwa risiko penularannya menjadi lebih tinggi. Atau kalau misalnya masjidnya luas, ada area yang di luar, maka bisa di luar, kan begitu. Jadi tidak berada di ruangan yang utama. Nah, ini beberapa solusi-solusi yang bisa dikerjakan. Nah, bagaimana dengan kita yang notabene yang mudah-mudahan sehat gitulah ya, tidak tertular. Maka kalau misalnya kita yakin dalam kondisi yang fit, maka tidak masalah tidak menggunakan masker. Tapi kalau kita merasa ragu-ragu, ya sudah pakai aja, tidak apa-apa. Atau kita pernah ada di fase di mana menggunakan masker itu tidak masalah. Begitu. Nah, kembali lagi pada keberanian masing-masing kalau ini. Karena kalau dari panduan memang tidak harus menggunakan masker.
1: Ya, baik. Oke, terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung. Masih ada waktu nih pendengar yang mungkin akan bergabung. Silakan Anda bisa bergabung untuk line telepon kami di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-711-911 atau melalui kanal YouTube kami di @RRI Jogja Official untuk live chatnya juga bisa ya. Ya, bersama Dr. Taufik dari Rumah Sakit Sarjito yang nanti akan menanggapi untuk pertanyaan Anda. Ya, baik dok. Kemudian kalau kita bicara tentang pasiennya sendiri dok, nggak semuanya pasien begitu ya. Mereka memiliki kesadaran untuk minum obat dok. Kadang-kadang ketika kondisi badan sudah enakan, sudah lebih baik begitu, obatnya seringkali dilupakan begitu. Apa yang harus dilakukan ya dok? Dan kalaupun sampai terlupa, ini berbahaya bagi dirinya dan sekitarnya atau tidak? Silakan dok. Ya, tampaknya nge-light ini ya. Halo dok, Dr. Taufik, masih bisa terhubung? Ya, baik, pendengar kami coba hubungan kembali dengan beliau, Dr. Taufik, yang akan menanggapi untuk pertanyaan Anda. Silakan. Dr. Taufik, tampaknya nge-light ini ya dok ya untuk Zoom-nya. Oke, mungkin bisa bergabung kembali begitu ya untuk Dr. Taufik dari RS Sarjito. Ya baik pendengar, tentunya juga masih perbincangan kita untuk kesempatan siang kali ini. Iya, untuk satu tema kita seputar pengelolaan lingkungan rumah pada pasien tuberkulosis bersama beliau Dr. Taufik Indrawan SPBD dari Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Sudah terhubung kembali nih Dr. Taufik. Silakan. Yeah.
3: Mohon maaf sinyalnya sepertinya ada gangguan.
1: Oke, baik. Silakan dok, mungkin bisa ditanggapi.
3: Ini terkait minum obat tadi ya.
1: Kedisiplinan dari si pasien itu sendiri, silakan dok.
3: Ya, baik. Jadi TBC itu ada dua macam. TBC yang masih sensitif obat, artinya yang biasa, sama yang resisten obat. Kalau yang TBC sensitif obat itu selain yang disiplin adalah pasiennya, juga harus ada yang namanya PMO atau pengawas minum obat. Itu biasanya dari keluarga terdekat. Okay. Ya, jadi kita selalu menitip itu setiap pasien yang berobat, karena pasiennya kan ada yang sudah simbah-simbah, ada yang masih anak-anak, ada yang mungkin lupa-lupa. Maka PMO-nya ini harus aktif, nanya, hari ini sudah minum obat? Atau obatnya kapan habis, kapan harus kontrol gitu. PMO-nya harus aktif gitu. Itu kalau yang TB yang sensitif obat gitu. Dan keluarga-keluarga yang lain walaupun bukan statusnya PMO juga harus saling mengingatkan. Ini obatnya ibu gimana, obatnya simbah bagaimana gitu. Apakah putus apa enggak gitu. Maka harus semua ini harus tahu bahwa pengobatannya berapa bulan. Misalnya 6 bulan ditetapkan, maka yang lain juga harus ikut. Tapi beda kalau yang resisten obat, yang sudah kebal obat, maka PMO-nya ini menjadi petugas. Maka minum obatnya sebaiknya di depan petugas secara langsung. Kalau tadi kan diawasi keluarga, kalau yang resisten atau yang kebal diawasi oleh petugas, begitu kira-kira.
1: Oh, okay. Jadi memang harus ada lingkungan sekut,
3: betul, harus ada pendamping dan lingkungan harus mendukung, karena ini kita gerakannya adalah gerakan bersama-sama, bukan hanya yang sakit terus dia berjuang sendirian gitu.
1: Oke, Ya, baik. Terima kasih Dr. Taufik. Nah, mungkin di penghujung perbincangan kita untuk siang kali ini, Dok. Cukup seru nih ngobrolnya. Seputar pengelolaan lingkungan rumah pada pasien tuberkulosis. Silakan Dr. Taufik.
3: Oke. Okay. Ya, jadi pengelolaan tata laksana TBC itu tidak serta-merta hanya dengan obat, tetapi perlu mempertimbangkan juga satu tadi, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi perlu dilakukan investigasi kontak atau di tracing begitu. Dan yang kedua adalah lingkungan yang selain manusia, apakah itu alat-alat makan, alat-alat mandi, baju-baju, maka perlu diperhatikan. Cukup dicuci bersih, dijemur ya. Tidak perlu untuk kemudian disendirikan, apalagi dikucilkan, maka tidak perlu. Kemudian terkait dengan lingkungan rumah atau bangunan, baik yang ada di kantor ataupun di rumah, ini harus disesuaikan. Dalam hal ini apa? Yaitu menata agar sirkulasi udaranya baik dan pencahayaannya cukup. Nah, harapannya kalau misalnya ada kuman-kuman yang misalnya masih ada di lingkungan rumah kita, maka kumannya akan mati. Dan yang terakhir, juga kita perlu memperhatikan di dalam etika untuk bersin dan batuk. Bagi yang sakit, maka tidak perlu berkecil hati untuk menggunakan masker terlebih dahulu, meskipun di dalam rumah, gitu. Dan kalaupun batuk bersin, maka segera diganti maskernya dengan masker yang baru. Dalam rangka apa? Untuk mencegah biar tidak banyak orang yang tertular atau sakit yang serupa. Seperti itu.
1: Oke. Baik, Dr. Taufik, terima kasih sekali. Semoga menginspirasi untuk perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Terima kasih ya, Dok.
3: Oke, sama-sama.
1: Salam untuk semua keluarga besar dari Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Terima kasih, dokter. Wassalamualaikum.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Yogyakarta, pengelolaan lingkungan rumah pada pasien tuberkulosis bersama beliau, Dr. Taufik Indrawan, SPBD dari Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Shilon Sema.
2: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
2: RRI. Sekali di udara.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Baik pendengar, saatnya untuk kita update informasi terkini di kesempatan siang kali ini dalam Warta Berita Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought it was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh, am I going first now? First.

beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Iya, mendengar di antara deretan koleksi lagu religi bernuansa islami, kita jumpa kembali. Saya Agatha Erna, tentu dalam Jogja siang ini. Edisi hari Jumat, Jumat yang katanya memang membawa berkah, terutama untuk mendengar kaum muslimin dan muslimat. Pada waktunya, tentu saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Di siang hari ini nanti, kita akan mengikutinya dari Masjid Suciati Saliman Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya pendengar, tentu saya akan menghadirkan dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

بسم الله الرحمن الرحيم.

أشهد أن لا

0: Bangun. Jamaah solat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab hanya dengan bekal takwalah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua merenungkan satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Apalagi bulan ini masih termasuk bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana dilahirkannya junjungan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengajak untuk merenung sebuah peristiwa besar, yaitu Perang Khandaq atau juga disebut dengan Perang Ahzab, sebagaimana nama surat di dalam Al-Quran, Suratul Ahzab, yang terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah, yaitu 5 tahun setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Saat itu kaum musyrikin Quraisy bersekutu dengan Bani Ghatafan, Bani Fuzarah dan Bani Murrah yang didalangi oleh sebagian pembesar Yahudi Bani Nadir untuk mengepung dan menghancurkan kota Madinah, yang mana Bani Nadir adalah termasuk dari beberapa suku Yahudi terbesar yang ada di Madinah pada kala itu. Jumlah pasukan sekutu mencapai 10.000 orang. Sekali lagi, jumlah pasukan sekutu mencapai 10.000 orang. Lalu berapa jumlah pasukan kaum muslimin pada waktu itu? Sementara pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang. Dalam kondisi genting seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan musyawarah sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, wasyawirhum fil amr. Salman Al-Farisi kemudian mengusulkan strategi yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu, yaitu menggali parit di sekeliling kota. Usul ini pun disetujui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh kaum muhajirin dan ansor turun bergotong royong menggali parit tersebut. Hadirin, dan disinilah letak pelajaran besar bagi kita, terutama tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Al-Barra radhiyallahu an, ia berkata, menjelang perang Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikut menggali parit. Aku melihat beliau memindahkan tanah hasil galian hingga aku tidak bisa melihat dada beliau yang berbulu lebat karena saking tebalnya tanah yang melumurinya. Bayangkan jamaah, beliau adalah pemimpin tertinggi umat pada waktu itu dan hingga saat ini, penerima wahyu, kepala negara Madinah, tetapi beliau tidak duduk di tenda yang nyaman sambil menerima laporan dari para sahabatnya. Beliau ikut turun langsung, mencangkul, mengangkut tanah hingga tubuhnya berlumuran debu sama seperti rakyatnya. Bahkan dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika para sahabat mengeluh karena ada gundukan tanah yang sangat keras dan menghambat penggalian, mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau? Aku akan turun ke parit. Beliau bangkit dalam keadaan perutnya diganjal batu. Hadirin, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perutnya lapar diganjal batu sebab sudah 3 hari beliau tidak makan. Lalu mengambil cangkul dan memukul tanah keras itu sendiri hingga tanah itu menjadi lunak. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah gambaran utuh seorang pemimpin sejati, hadir di tengah kesulitan rakyatnya, bukan hanya hadir di tengah kemeriahan dan kemegahan seremoni, ikut merasakan lapar dan lelah, bukan hanya menerima laporan di atas kertas, turun ke lubang parit yang becek dan berdebu, bukan mengawasi dari kejauhan sambil menjaga kebersihan pakaiannya. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya Fiqhus Sirah menegaskan hal ini dengan pertanyaan yang sangat tajam yang layak kita renungkan bersama. Apakah Anda mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengarahkan kaum muslim untuk menggali parit, lalu ia pergi begitu saja ke istana Mekah untuk bersantai-santai dan mengawasi mereka dari kejauhan? Apakah Anda mendapati beliau juga tidak mendatangi mereka dalam sebuah seremoni meriah, lalu beliau memegang cangkul milik seorang dari mereka dengan ujung-ujung jarinya dan kemudian menghantamkannya satu kali ke tanah sebagai pertanda dimulainya sebuah proyek penggalian, lalu pergi membelakangi mereka sambil menepuk-nepuk tangan dan pakaiannya supaya bersih dari debu yang menempel? Apakah Rasulullah seperti itu? Bukan seperti itu, hadirin sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ikut turun terjun dan terlibat aktif bersama mereka semua hingga pakaiannya sampai tak berbentuk karena tebalnya tanah galian, tubuhnya berlumuran debu, kondisinya tidak berbeda dari sahabat yang lain. Jika mereka lelah dan lapar, beliau adalah orang pertama yang merasakannya. Jamaah rahimakumullah, izinkan khatib mengaitkan teladan agung ini dengan kondisi kita hari ini. Kita hidup di negeri yang tidak kekurangan pemimpin, mulai dari level RT hingga pejabat negara. Namun, jujur kita akui, tidak sedikit di antara mereka yang hadir ketika ada seremoni saja, gunting pita, foto bersama, sambutan di podium, lalu setelah itu mereka kembali ke ruangan ber-AC dan hanya menerima laporan ABS asal bapak atau ibu senang dari staf dan bawahannya. Ketika ada bencana, ketika ada rakyat kelaparan, ketika ada persoalan di lapangan, yang datang seringkali hanya utusannya, hanya laporan di atas kertas, sementara sang pemimpin tetap nyaman di tempatnya. Padahal kepemimpinan dalam Islam bukan soal jarak dan status, melainkan soal kehadiran dan keteladanan. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengingatkan kita bahwa peristiwa penggalian parit ini menunjukkan hakikat persamaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kaya dan yang papa, antara pejabat dan rakyat jelata, yang ditanamkan langsung oleh syariat Islam. Dan ini sama sekali bukan soal demokrasi dalam pengertian politik, tetapi soal penghambaan kepada Allah. Sekali lagi, soal penghambaan kepada Allah yang meletakkan semua manusia pada satu kedudukan dan derajat yang sama di hadapannya. Renungkanlah jamaah, apa yang mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menahan lapar dan payah seperti itu? Bukan ambisi jabatan, bukan ketamakan harta dan kekuasaan, bukan pula demi mencari popularitas dan pengikut, sebab semua ambisi semacam itu justru bertentangan dengan keadilan dan kesediaan menanggung derita bersama rakyatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah lagi yang menunjukkan kedalaman perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang dipimpinnya, yaitu para sahabatnya. Hal ini disaksikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ketika itu Jabir melihat Nabi menahan lapar hingga mengganjal perutnya dengan batu. Hatinya tidak tega melihat itu. Ia pulang dan bercerita kepada istrinya, apakah punya sesuatu? Lalu istrinya menjawab, kita hanya punya sedikit tepung dan unta betina yang kurus. Maka satu-satunya hewan yang mereka miliki, mereka sembelih untuk dijadikan sebagai bahan untuk mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang sendirian. Beliau mengajak seluruh kaum muhajirin dan ansor yang ikut menggali parit dan bersabda, wahai para penggali parit, Jabir telah membuat hidangan untuk kita, mari semuanya kita ke sana. Inilah pemimpin yang tidak mau menikmati kelapangan sendirian, sementara orang-orang yang dipimpinnya masih kelaparan. Bahkan dengan izin Allah, hidangannya sedikit itu cukup untuk mengenyangkan seluruh pasukan, dan makanan Jabir tetap utuh seperti semula. Sebuah mukjizat yang Allah karuniakan atas kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jamaah rahimakumullah, dari kisah agung ini Mari kita ambil pelajaran yang bisa kita terapkan dalam skala kita masing-masing, baik sebagai pemimpin keluarga, pemimpin usaha, pemimpin organisasi, atau pemimpin di level manapun kita berada. Yang pertama, kepemimpinan sejati diukur dari kehadiran. Sekali lagi, kepemimpinan sejati diukur dari kehadiran, bukan dari jabatan. Turunlah ke parit-parit persoalan yang dihadapi orang-orang yang kita pimpin. Jangan hanya puas dengan laporan di atas meja. Kedua, seorang pemimpin yang baik ikut merasakan kesulitan yang dirasakan bawahannya, bukan mengambil kenyamanan untuk diri sendiri sementara yang lain berjuang sendirian. Ketiga, kepemimpinan yang berkah adalah kepemimpinan yang berlandaskan kepenghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan demi pencitraan, bukan demi jabatan, dan bukan demi harta benda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dan kepada para pemimpin di negeri ini keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, pemimpin yang hadir, yang turun langsung, yang ikut merasakan cerita rakyatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jadikan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq ini sebagai cermin diri kita. Apakah kita dalam posisi memimpin apapun sudah benar-benar hadir bagi orang-orang yang kita pimpin, ataukah kita hanya hadir saat senang dan menghilang saat sulit? Marilah kita berdoa, semoga Allah memberikan kita, keluarga kita, dan pemimpin-pemimpin di negeri ini hati yang lembut, keteladanan yang nyata, dan keberanian untuk turun langsung menyelesaikan persoalan umat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa nadim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngelurus dan rapatkan saf. Saw sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Allah

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Lanjut kembali kebersamaan kita di siang hari ini pendengar. Kita akan mengetahui agenda dan stok darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sudah terhubung bersama dengan Humas PMI DIY, Mbak Warjiani, Mbak Yani. Selamat siang, Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang, semangat pagi, selamat ulang tahun di hari ini.
0: Matur nuwun. Iya, luar terima kasih loh ya ucapannya ya. Mbak Yani ya.
1: Ini luar biasa loh ya, ini selisihnya kan cuma sebentar dengan PMI berapa ya? Hari gitu ya.
0: 17 ya. Ulang tahunnya ya PMI ya.
1: Iya. Baik. Ini nih, terima kasih loh ya RRI yang selama ini sudah bergandeng tangan untuk kemanusiaan gitu ya.
0: Tentu sudah tugas kita bersama ya. Memberikan sesuatu yang istimewa untuk masyarakat tercinta. Cia. Baik. Mbak Yani, ini bagaimana dengan agenda donor darah kemudian persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Yani?
1: Aha, kalau untuk kegiatan donor darah hari ini masih ada yang berlangsung nih Mbak Erna. Bersama nih donor darah PMI Kabupaten Sleman, tempatnya ada di Kembali Berjaya. Ini di Jalan Waringin Sari, Ngeropoh, Condong Catur, Depok, Sleman. Karena dimulainya pukul 12 Mbak Erna, jadinya kan masih berlangsung gitu ya.
0: Iya.
1: Kemudian untuk besok Sabtu yang tercatat di kita baru ada satu Mbak Erna. Ini bersama di donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo, ada di Rumah Sakit Santo Yusuf Boro. Ini di Depok Banjar Asri Kalibawang Kulon Progo, dimulai pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja bisa langsung ya Mbak Erna ya ke unit donor darah PMI yang biasa dikunjungi. Apalagi sudah mendengarkan pesan cinta di hari ini melalui 91.1 FM Mbak Erna gitu kan ya. Langsung cus ke unit donor darah PMI yang biasa dikunjungi. Meski mayoritas stok darah sudah mencukupi, namun ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mbak Erna.
0: Nah, seperti apakah kita akan dengarkan, kita akan perhatikan. Mbak Yani.
1: Mbak Erna ada juga pendengar untuk informasi stok darah di siang hari ini di edisi hari ke-11, bulan September 2026, ada WP, PRC, dan juga TC. WP Hurbat berisi seluruh komponen darah, PRC, Pekresel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih, pendengar. Golongan A-nya WP 3, PRC 147, TC 5. Kemudian di golongan B, WP 3, PRC 123, TC 5. Golongan O WP 3, PRC 119, TC 12. Golongan AB-nya di siang hari ini, WP 2, PRC 35, TC-nya ada 5. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman. Anda membutuhkan pelayanan darah, ada di Jalan Raji Mencu Chandra Haji Sleman. Line telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, pendengar golongan A WP 4, PRC 8, TC 3. Golongan B, WB 5, PRC 11, TC-nya ada 6. Golongan O, WB 10, PRC 32, TC 7. Golongan AB-nya, WB 1, PRC 2, TC-nya ada 8. Nah, Anda yang berada di seputaran Kulon Progo, semua golongan darah kecuali di golongan O ini pendengar sudah mencukupi. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran Kulon Progo, khususnya golongan A, kemudian golongan B, dan juga golongan AB. Ada di Jalan Bayangkara, Surat Pangkasih Kulon Progo, line telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul nih pendengar. Golongan A WP 33, PRC 46, golongan B-nya WP 25, PRC 36. Golongan O WP 25, PRC 36, sementara untuk golongan AB WP 2, PRC-nya ada 2. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul, Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Gunung Kidul, ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500. Kemudian kita bergeser ke Bantul nih pendengar. Golongan A WB 10, PRC 65, TC 2. Golongan B-nya WB 10, PRC 165. Sementara untuk golongan O WB 10, PRC-nya ada 105, TC-nya ada 9. Golongan AB di Bantul, WB 2, PRC-nya ada 9. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda mau donor darah boleh banget karena dekat banget dengan Masjid Agung Bantul, jadi tinggal nyebrang gitu ya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Pendengar kita ke Kota Yogyakarta. Di golongan A PRC 21, TC-nya ada 30. Golongan B PRC 26, TC 17. Golongan O-nya PRC 82, TC 19. golongan AB PRC 85, TC-nya ada 12 kantong. Anda yang berada di seputaran kota Yogyakarta lagi istirahat siang setelah salat Jumat gitu ya, Anda juga bisa menambah stok darah loh ya di seputaran kota Yogyakarta, tepatnya ada di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372-176. Mbak Erna.
0: Yo, Mbak Yani, singkat padat namun jelas ya informasi di siang hari ini. Matur nuwun sekali Mbak Yani.
1: Matur nuwun Mbak Erna, di siang hari ini tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau hari ini kan semangat karena pas hari radio gitu ya.
0: Iya. Tapi sih tiap hari juga semangat loh ya Mbak Yani ya.
1: Oh iya.
0: Bukan harus hanya Senin dong. Saja kalau kata Mas Aswan. Semangat tiap hari ya.
1: Tiap hari semangat.
0: Iya, baik. Matur nuwun. Selamat siang Mbak Yani.
1: Matur nuwun. Selamat siang, semangat pagi.
0: Sudah kita ikuti pendengar agenda, kemudian persediaan darah di PMI DIY. Ada Mbak Warjiani atau Mbak Yani.

Iya, mendengar sedikit bernostalgia ya, bersama dengan Peter Cetera, barengan sama Crystal Bernard di siang hari ini. Kita akan lanjut kembali kebersamaan kita dengan mendengarkan informasi berikut ini.

0: Selanjutnya adalah informasi yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 11 September 2026, bahwa Seromom hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis 10 September 2026, kejadian kebakaran lahan pada pukul 10.37 waktu Indonesia Barat, berlokasi di Kluwih, Pendowo, Giri Mulyo, Kulon Progo. Kebakaran diduga dipicu oleh orang yang tidak dikenal yang membakar daun kering, kemudian api menjalar ke lahan wedi kanker akibat angin kencang. Kejadian kedua yaitu kebakaran kandang sapi berukuran 10 x 5 meter persegi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Padukuan Saban, Karangwuni, Rongkop, Gunung Kidul. Dampaknya bangunan kandang, tandon kayu, serta sejumlah material dan perlengkapan yang berada di sekitar kandang terbakar. Kebakaran diduga berasal dari sisa pembakaran sampah. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati guguran lava sebanyak 7 kali ke arah barat daya, yaitu Kali Satu atau Putih dan Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 4 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Satu atau Putih, dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, bara kecil bukan berarti sudah aman. Setelah membakar sampah, pastikan api dan bara benar-benar padam, siram dengan air dan cek kembali sebelum meninggalkan lokasi. Kalau kondisi kering dan angin kencang, pilih cara lain mengelola sampah. Tidak semua sampah harus dibakar. Saat kondisi lingkungan sangat kering, pembakaran terbuka justru meningkatkan risiko api menjalar. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook @bbbddiy, Instagram @bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Baik, Mbak Sita, selamat kembali bertugas ya.

0: Iya, mendengar hari ini memang hari istimewa, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Dan istimewa lagi, kalau biasanya suaranya kita dengarkan sebagai seorang narasumber. Nah, di siang hari ini akan membacakan informasi penting aktual dari daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat datang Bapak Muhammad Najib. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Erna.
0: Wah, ini nih. Bapak Dr. Anas Muhammad Najib MSI selaku Ketua Bawaslu Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta. Deg-degan nggak, Pak?
1: Enggak lah, sudah pernah.
0: Oh, sudah pernah. Ya. Berarti ini sudah yang ke?
1: Terbiasa kan di forum biasa.
0: Oh, sudah yang kedua kalinya. Baik, Pak Najib, kita nanti akan mendengarkan suara emasnya Bapak, begitu, menyampaikan informasi aktual Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya dalam Warta Siang. Selamat bertugas nih, Pak.
1: Terima kasih, siap, insyaallah.
0: Baik, pendengar, kita akan dengarkan Warta Siang berikut ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Najib, MSI.

0: Tetapi di sini ada RRI, mungkin juga ada media merah, kuning, biru, tapi RRI saya kira harus menjaga independensi misi lembaga penyiaran publik.
1: Memang ini acara rutin ya tiap tahun, tapi jangan dilihat sebagai simbol saja, tetapi ada mewarisi semangat juang angkasawan-angkasawati yang terdahulu itu, founder-founder RRI itulah yang penting.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, memperingati HUT ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi pemarsa, generasi penerus. Memasuki usia 81 tahun, RRI dinilai harus terus beradaptasi dengan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi sehingga transformasi menjadi kebutuhan. Bersama saya, Muhammad Najib, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: memperingati HUT ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Triparsetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Selengkapnya dilaporkan Vika Azelia.
1: Penyulutan obor Triparsetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
2: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan...
3: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Triparsetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta Jumat pagi diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
4: Dan ini merupakan motivasi tersendiri bagi saya untuk terus berkarya, mengabdi, dan memberikan sesuatu yang sangat berarti untuk lembaga tercinta. Dan juga yang berikutnya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat adik-adik, buat teman-teman semuanya untuk bekerja lebih baik lagi. Lembaga, pemerintah, dan negara selalu mengapresiasi untuk karya-karya terbaik. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat dan dirgahayu RRI ke-81 sekali di udara, tetap di udara.
3: Tepat pukul 9 pagi, telah berlangsung penyulutan obor Triparsetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaendrajaya mengatakan, penyulutan obor Triparsetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus.
5: Karena memang ini acara rutin ya tiap tahun, tapi jangan dilihat sebagai simbol saja, tetapi ada mewarisi semangat juang angkasawan-angkasawati yang terdahulu itu. Founder-founder RRI itulah yang penting ditanamkan. Oleh karena itu, bagi kita semua ini, generasi-generasi penerusnya ini, wajib untuk mewarisi semangat itu.
3: Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI. Pada HUT ke-81 ini, LPP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
0: Memasuki usia 81 tahun, RRI dinilai harus terus beradaptasi dengan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi, sehingga transformasi menjadi kebutuhan. Selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
6: Peringatan Hari Bakti Radio ke-81 serentak di seluruh Indonesia ditandai dengan upacara bendera, menjadi momentum penting bagi semua insan RRI untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Triparsetya RRI. Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UI Yogyakarta Puji Rianto mengatakan, 81 tahun perjalanan RRI bukan sekadar peringatan usia sebuah lembaga penyiaran, tetapi juga menjadi refleksi atas perjalanan panjang. Sebuah institusi yang sejak awal kelahirannya ditempatkan sebagai penghubung antara negara dan rakyat, antara negara dan rakyat.
7: Dan itu tidak hanya berlaku di negara dunia ketiga yang tingkat literasinya rendah seperti Indonesia, Amerika tahun 2016. Dan sekarang ketika Trump masih memimpin, pengaruh politik matahari tidak ada, belum ada satu masa di mana pembelahan sosial ya, di Amerika itu terjadi seperti sekarang. Ya. Tapi di sana kemudian medianya itu dibagi media merah dan biru gitu. Ya, tetapi di sini ada RRI, mungkin juga ada media merah, kuning, biru, tapi RRI saya kira harus menjaga independensi visi lembaga penyiaran publik. Bahwa RRI harus tetap menjaga jati dirinya sebagai lembaga penyiaran publik dan terus memperjuangkan keberadaan lembaga penyiaran publik itu.
6: Sementara itu, Ketua PRS SNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional DIY, Umi Mu'afwiningsih, mengatakan, transformasi media penyiaran bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan lembaga penyiaran tersebut tetap relevan di tengah perubahan perilaku masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi digital. Salah satu arah transformasi yang ditekankan adalah bagaimana media penyiaran mampu mendekatkan diri dengan audiens melalui penguatan multiplatform, peningkatan kualitas konten, perluasan jangkauan layanan, serta pemanfaatan teknologi.
8: Di DIY kemudian pernah dicoba riset juga di Provinsi Bali, Provinsi Jawa Barat, kemudian Kalimantan dan beberapa wilayah lainnya. Ini kita mencoba, PRSSN itu mencoba, sampai saat ini radio itu apakah masih didengarkan. Nah, ternyata dari riset akhir tahun yang kami lakukan, bahwa radio masih punya banyak pendengar gitu ya. Hampir, mohon maaf, kategorinya tinggi gitu. 80% masih mendengarkan radio, meskipun memang tidak semua mendengarkan di kanal terestrial, terbagi ada di beberapa media digital yang disediakan oleh media penyiaran.
6: Pada kesempatan yang sama, inisiator 100 kawasan dari Aceh hingga Papua sekaligus pemerhati RRI, Hernindia Wisnu Aji menambahkan, perjalanan selama 81 tahun bukan hanya tentang mempertahankan keberadaan radio, tetapi juga tentang kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus berupaya menghadirkan informasi dan menjadi ruang bagi beragam suara masyarakat Indonesia.
9: Karena memang pengembangan fase ketiga ini berrelasi langsung dengan spirit, karena kami berlatar belakang pemerhati RRI dari tingkatan nasional begitu. Saya pernah menjadi bagian dari pengurus nasional forum pemerhati RRI begitu, sehingga eksistensi RRI yang berrelasi dengan inisiatif 100 kawasan kami menyebutnya begitu dari Aceh hingga Papua itu jadi sangat dekat begitu. Dan kehadiran RRI di terutama di pelosok begitu itu masih sangat dirasakan oleh jejaring kami begitu.
6: Menurut Aji, perubahan teknologi tidak serta-merta membuat radio kehilangan tempat. Justru radio memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan dengan memadukan kekuatan siaran konvensional dengan berbagai bentuk konten digital.
0: Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong kelurahan menjadi subjek sekaligus pelaku pembangunan dengan mengoptimalkan koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen penguatan perekonomian masyarakat di tingkat kelurahan. Vika Azalea melaporkan selengkapnya.
10: Menyikapi terbatasnya ruang fiskal dan penurunan dana desa, maka pemerintah kelurahan perlu untuk kreatif berinovasi dalam menggali potensi.
3: Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong kelurahan di wilayahnya untuk menjadi subjek sekaligus pelaku pembangunan. Keberadaan koperasi Desa Merah Putih dinilai dapat menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat kelurahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Abu Bakar mengatakan pengelolaan keuangan kelurahan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan KDMP, ia mengajak para bendara kelurahan tidak hanya memandang program tersebut sekedar sebagai proyek yang harus dilaksanakan, namun menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal.
10: Maka dari itu, koperasi harus dibangun berdasarkan potensi lokal dan disinergikan dengan bungkal pelaku UMKM dan kelompok masyarakat.
3: Ia menambahkan keterbatasan ruang fiskal dan adanya penurunan dana desa menuntut pemerintah kelurahan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
10: Saya mengimbau agar pemerintah kelurahan tidak hanya berpikir membelanjakan anggaran yang tersedia, tetapi juga lebih serius menciptakan sumber-sumber pendapatan yang sah, produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
3: Meski demikian, ia menegaskan inovasi yang dilakukan pemerintah kelurahan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

0: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan alokasi dana beasiswa hingga puluhan miliar rupiah bagi ratusan mahasiswa. Upaya ini sebagai salah satu jalan melahirkan generasi berprestasi dan berdaya saing. Reporter Wahyu Suryo menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sebanyak 360 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendapat beasiswa senilai hampir 35 miliar rupiah dari kampus mereka. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Ahmad Nurmandi, memastikan sebagian dari penerima beasiswa merupakan mahasiswa baru. Kemudian sebagian lainnya, mahasiswa lama yang masih aktif kuliah.
2: Ya, ada mahasiswa punya prestasi atlet, ada mahasiswa dengan kader, ada mahasiswa dokter gigi, kemudian mahasiswa daerah terpencil, 3T gitu. Itu yang baru ya, tapi juga kita memberikan beasiswa pada mahasiswa ongoing. Ongoing itu artinya mereka sedang kuliah atau kesulitan pembiayaan, biasanya kita biayai bebas SPP-nya atau parsial gitu. Tiap semester tuh ada.
1: Selain memberikan beasiswa, UMY juga memberikan dukungan kepada para mahasiswa untuk pengembangan kapasitas dan jaringan.
2: Kita punya program unggulan mobility internasional. Itu kita kasih tiketnya. Tiketnya kita bayari. Misalnya dia keluar negeri, kita bayar di tiketnya. Supaya dia PD, punya pengalaman internasional, punya sahabat di luar negeri, gitu. Punya jejaring. Gitu. Itu kan luar biasa dampak kejiwaannya pada seorang.
1: Di samping itu, Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi juga memberikan berbagai dana hibah bagi mahasiswa yang ingin berlatih sebagai wirausahawan. Dana tersebut diberikan kepada kelompok dengan nominal antara 15 hingga 20 juta rupiah.
0: Pendengar, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan DIY, Ani Fatmah Iswarjanti, maaf, menyebutkan pengaduan masyarakat terkait produk kosmetik, obat-obatan, dan makanan pada tahun ini jauh menurun jika dibandingkan tahun 2025 yang lalu. BPOM DIY mencatat, hingga akhir Agustus lalu, pengaduan masyarakat yang diterima hanya sebanyak 5 buah aduan. Ani Fatimah berharap faktor tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran publik terkait pengawasan obat dan makanan.
3: Nah, ini ada informasi dan pengaduan. Ini ada pengaduan sekitar 16 tahun 2025 ya. Informasi yang paling banyak memang ya, karena memang masyarakat sepertinya lebih banyak membutuhkan informasi. Sedangkan itu tahun 2026 ini pengaduannya sampai itu baru 5. Dengan informasi itu sudah hampir 99% ya. Jadi pengaduannya 100%. Ya, kita berharap dengan sedikitnya pengaduan itu bukan berarti langsung, ya, tapi mungkin masyarakat sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan. Jadi kita itu selalu ya, selalu mungkin langsung ke dalam diri dan sebagainya, sehingga sampai pengadu sudah kita selesaikan di lapangan.
0: Kepala BPOM DIY Ani Fatimah Iswarjanti menambahkan, institusinya juga melakukan beragam terobosan untuk meningkatkan layanan publik. Salah satunya kanal aduan 24 jam yang dapat diakses lewat nomor resmi dan akun media sosial yang dimiliki agar masyarakat semakin cepat untuk melaporkan aduan terkait pengawasan obat dan makanan. Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memperingati HUT ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor tri prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Memasuki usia 81 tahun RRI, dinilai harus terus beradaptasi dengan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi sehingga transformasi menjadi kebutuhan. Demikian warta siang kali ini, saya Muhammad Najib mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Iya pendengar, tadi sudah kita dengarkan informasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya dalam Warta Siang. Kebetulan dibawakan oleh Bapak Muhammad Najib, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah Pak, tadi kan banyak informasi terutama mengenai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 nih Pak.
1: Ya.
0: Nah ini, tahun lalu juga membacakan ya,
1: ya
0: 80 tahun. Sekarang nggak kerasa satu tahun.
1: Sangat cepat sekali.
0: Nah ini, kalau kemarin kan sempat menyampaikan juga kesan-kesannya ketika membacakan Warta Siang juga, tapi di usia ke-80 tahun. Karena kita sudah bertambah tua, tambah ubannya nih Pak ya. Ke-81 tahun, apa tuh sebenarnya kesan Bapak dengan adanya Radio Republik Indonesia, terutama di era saat ini, Pak Najib?
1: Iya, tentu RRI semakin relevan ya. Di tengah-tengah ketika media terombang-ambing oleh intervensi pihak lain.
0: Ya.
1: Sulit sekali kita menemukan media yang independen, media yang berpihak pada objektivitas dan kepentingan publik. Nah, tentu kita berharap RRI ini satu-satunya lembaga yang kemudian bisa menjaga independensi dan profesionalitasnya, sehingga menjadi rujukan bagi publik kalau ingin dapat informasi yang valid, yang benar ya RRI gitu ya.
0: Nah, semoga ya Pak ya.
1: Semoga, itu harapan harapan kita semuanya.
0: Iya, iya. Satu lagi, sebagai Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, apa yang Bapak harapkan dengan keberadaan RRI ini sendiri begitu?
1: RRI ini kan radio publik ya. Tentu kita harapkan ada dua hal yang menjadi misi RRI. Yang pertama adalah membantu melakukan literasi ya, pendidikan kewargaan terkait partisipasi dalam konteks pengawasan pemilu ya. Tidak hanya sekedar datang ke TPS untuk menyoblos, tapi lebih dari itu, yaitu berpartisipasi untuk menjaga

0: media.
1: Iya.
0: Pada informasi yang disebarkan media, itu akan membuat dia akan lebih hati-hati, tidak sembrono, tidak untuk melanggar aturan main yang ada.
1: Oh ya, baik. Baik, kalau begitu Pak Najib, kita akan tunggu kiprah-kiprah dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta begitu, termasuk juga ketika bergandengan tangan dengan RRI Yogyakarta. Matur nuwun sekali sudah meluangkan waktu di sini.
0: Sama-sama Mbak Erna. Terima kasih untuk RRI dan juga selamat ulang tahun ke-81. Semoga semakin jaya di udara.
1: Iya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Matur nuwun, selamat siang Pak Najib.
0: Selamat siang Mbak Erna dan juga segenap pemirsa RRI yang berbahagia.
1: Iya, nah pendengar, itu tadi Bapak Dr. Randes Muhammad Najib MSI selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu sesudah warta siang ini pendengar, kita nanti akan bersama, kita akan bareng-bareng bergembira bersama dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

Aku Cinta Dia, lagu karya Aji Sutomo, dilantunkan pertama kali oleh Krisya di album dengan judul yang sama tahun 1986.

berkat lagu Aku Cinta Dia, popularitas Chrisye naik tajam di belantika musik Indonesia sejajar dengan penyanyi tersohor saat itu. Album Aku Cinta Dia terjual 1 juta kopi, berhasil meraih penghargaan BASF Award 1986 dan mendapatkan sertifikasi Gold. Di album ini juga terdapat lagu hits lainnya, yaitu Selamat Tinggal Sayang dan Hura Hura.

sengaja mengaransemen dengan lebih segar dan bernuansa remaja ceria. Lagu ini kembali mencapai sukses komersial karena berhasil mencapai posisi top 15 di beberapa channel program musik televisi swasta nasional.

Cinta Dia didaur ulang bersama Vidi Aldiano di tahun 2016. Terdapat di album kompilasi Melodi Krisya dan album keempat miliknya berjudul Pesona. Lagu ini menjadi soundtrack dalam sinetron berjudul Rumah Bidadari, produksi Denny Kisela Citra Sinema.

Perkenalkan, nama saya Ilham Nizar Hisham. Yang saya tahu tentang radio itu adalah mungkin radio itu seperti alat yang memancarkan suara itu untuk mendengarkan berita-berita, entah itu tentang berita hari ini, berita kesehatan ataupun berita apapun seperti itu. Kalau dengar radio kurang suka karena tidak menampilkan visual yang bisa dilihat ya itu, cuma menampilkan suaranya aja. RRI itu pusat pemberitaan radio untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kesan-pesan untuk RRI, semoga RRI bisa maju terus mengikuti perkembangan zaman dan tetap berguna bagi masyarakat. Selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI, semoga maju terus dan sekali mengudara tetap di udara.

0: Tahukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIU. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Wedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kali Dadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Lagu andalan belum tentu menjadi lagu yang laris di pasaran. Ini terjadi dalam lagu untuk ayah dan ibu tercinta. Lagu yang juga terdapat dalam album dengan judul yang sama. Justru single lain dalam album tersebut akhirnya laris di pasaran.

Single sesungguhnya yang rilis tahun 90-an hingga album untuk ayah ibu tercinta berubah menjadi berjudul Sesungguhnya. Seiring perubahan album, berubah pula desain cover serta urutan lagu. Meskipun terkesan terlambat merilis album, namun debut Tri Utami ini terbilang cukup berhasil.

Sesungguhnya sendiri merupakan lagu ciptaan Yongki Suwarno dan Dedi Dukun. Penyanyi yang menjadi vokalis Krakatau Band ini akhirnya membawakan beberapa lagu dalam album yang sama tahun 1991.

Pro 1 RRI Yogyakarta mengudara di gelombang FM frekuensi 91,1 MHz. Tahukah Anda apa itu gelombang radio FM? Nah, FM adalah singkatan dari frekuensi modulasi, jenis gelombang radio yang menyampaikan informasi suara dengan cara mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawanya. Karakter gelombang FM adalah suara yang dihasilkan lebih bersih dan jernih dan tahan terhadap gangguan seperti petir ataupun listrik. Namun daya pancarnya sangat terbatas karena sifat gelombangnya yang lurus dan mudah terhalang oleh gunung ataupun gedung.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Don't

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Ya, pendengar, 81 tahun sudah Radio Republik Indonesia mengudara. Nah, ini nih peran radio dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ada masukan untuk kami, ya, khususnya RRI Yogyakarta, dan kali-kali ada di antara pendengar yang ya sekedar akan menjalin tali silaturahmi, kemudian juga menyampaikan biasanya mendengarkan radio itu paling suka ketika titik-titik-titik-titik-titik. Sambil memilih koleksi lagu pop Indonesia era tahun 90-an hingga 2010, karena kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Ringnya sudah terdengar. Tak angkat dulu ya teleponnya ya. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo. Aduh. Halo, halo. Halo. Sayang sekali belum ada suara di ujung telepon sana. Mungkin bisa dicoba kembali ya di 02745803333 atau mungkin melalui WhatsApp kita, pesan singkat boleh, nelpon ke WhatsApp boleh juga 0811-2711-911, 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget. Halo? Halo? Iya, baik, bisa dicoba kembali di 0274-580-333. Sementara itu, coba saya angkat yang lewat telepon WhatsApp ya. Ada siapakah di sana? Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget.
0: Bangga musik Indonesia. Erna di sini. Indonesia.
1: Mbak Erna yang cantik nih ya.
0: Oh, Bu Indra.
1: Iya.
0: Saya tidak akan pernah lupa suara panjenengan Bu Indra. Iya, Bu Indra, Bu Indra. Halo? Halo, Bu Indra. Wah, ini terputus juga ya. Mungkin bisa dicoba juga melalui pesan singkat ke 0811-2711-911. Baik, kita akan coba ke line telepon kita 02745803333. Ada siapa ya? Selamat siang, Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
0: Iya, ini yang lagi sambil duduk di tepian waduk atau apa ya?
2: Iya, betul.
0: Tak tanya dulu Bu Satilah, nanti gak aku salah ya no. Mosok di tengah sawah, terus salah, terus ya Bu ya.
2: Biar lucu-lucu.
0: Kabar baik, sehat toh Bu?
2: Alhamdulillah sehat. Kembali Mbak Erna juga sehat.
0: Amin, matur nuwun. Iya Bu Satila, paling suka itu mendengarkan radio ketika?
2: Ketika apa?
0: Ketika apa ya? Ketika senyummu hadir. Apa Bu?
2: Ketika sedang bersantai.
0: Oh, ketika sedang bersantai. Si, bersantai itu jam berapa?
2: Ya, habis sholat. Apa itu? Ya, tiduran sebentar. Ntar beraktivitas lagi.
0: Oh, ya. Pokoknya lagi bersantai itu sambil mendengarkan radio ya.
2: Iya, biar ada hibur ya.
0: Radionya berapa toh, Bu, di rumah?
2: Ya, cuma satu.
0: Oh, cuma satu. Bunyi terus ya? Nah,
2: iya. Oh. Kalau yang rusak ada banyak. Oh. Itu.
0: Ini saking cintanya kok ya sama radio ya?
2: Iya. Dulu kok itu ada radio pada rusak, makanya nggak pernah ini mau dibunyiin, mau dikencengin malah mati. Ini termasuk radio baru.
0: Oh, baiklah. Iya. Matur nuwun ya kesetiaannya mendengarkan radio. Iya. Karena kesetiaan Bu Satilah ini, maka boleh memilih lagu pop Indonesia yang ada dalam daftar lagu kita. Mau tak bacakan, Bu?
2: Iya, boleh.
0: Boleh. Keinginan Sofia Lacuba dan Indra Lesmana. Damai tapi gersang Yuni Syara. Deru Debu Nike Ardila. Permataku Java Jive. Bunga Mawar Novia Kolopaking. Yang mana, Bu?
2: Kayaknya yang nomor 2, Mbak.
0: Oh, Yuni Syara ya?
2: Iya.
0: Damai Tapi Gersang.
2: Iya, betul.
0: Sakjane saya itu mencerna judulnya juga ya. Damai Tapi Gersang. Enggak. Iya. Tidak usah mencerna judul. Cukup mendengarkan saja lagunya nantinya, Bu.
2: Iya.
0: Iya. Baik, menyapa siapa Bu Satilas yang ini? Monggo silakan.
2: Salamnya buat Bu Christine, Mbak Sin, Indra yang sudah masuk akpati, Mbak Bali, Bu Wikasi, Bu Kuning, Mas Ipul, Wates, Watunyo, Mas Rian, Mas Rianto, Mas Andi, Mas Dodi, Mas Ardi, Pak Puji Greto, Pak Rimbang, Nanek, Bu Tuti, buatnya aja, semoga tetap sehat, semangat, kakak Mbak Erna, sedengar, harus ngatel Pari Purno, tetap sehat, semangat, rezeki lancar.
0: Amin.
2: Matur nuwun.
0: Monggo, matur nuwun, ugi Pusatilah. Meriah karena ada Bu Satilah. Baik, di belakangnya 02745803333. Monggo, kita sekarang akan menyapa siapakah kali ini? Selamat siang, Indonesia banget.
3: Mangga musik Indonesia, Barna.
0: Oh, terkejut saya dari Batam, ada Mas Andi.
3: Iya, udah 81 tahun gak jumpa sama Mbak Erna. Kemana aja Mbak Erna dicariin di bawah lemari gak ada.
0: Oh, saya ada di atas lemari.
3: Sehat-sehat Mbak Erna ya.
0: Selalu seperti Mas Andi juga di sana.
3: Mbak Erna, kalau di Batam kan banyak orang Melayu. Tradisi orang Melayu kan pantun, Berna. Ini pantun spesial buat Radio RRI ya.
0: Wah, senang sekali.
3: Iya. Gak banyak kok, cuma 2 aja. Ini special edition ini.
0: Oh iya, boleh.
3: Setahun sekali kan. Iya, kayu gaharu dari Pulau Dewata.
0: Apa-apa?
3: Kayu gaharu.
0: Oh, kayu gaharu.
3: Dari Pulau Dewata. Untuk dijual ke pasar gondang dia. Mas Andi ucapkan dirgahayu Radio RRI tercinta. Terus mengudara untuk Indonesia dan dunia.
0: Wow, satu lagi.
3: Kalau bahasa bahasa Belandanya Tambo Cie.
0: Wah, Tambo Cie ya.
3: Itu bahasa Padang itu.
0: Apa tuh? Apa artinya?
3: Tambo Cie itu artinya satu lagi.
0: Oh, satu lagi. Oh ya, ya. Yeah. Satu lagi, monggo-monggo gitu ya.
3: Sungguh harum minyak zaitun. Dibawa berlayar ke Pulau Madura. Dirgahayu Radio RRI sepanjang tahun. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Yeay. Ada burung cendrawasih naik sapu lidi.
3: Cakep.
0: Terima kasih Mas Andi. Ye.
3: Sami.
0: Ye. Yo. Baik. Gimana?
3: Ada jamrut.
0: Jamrut. Boleh, selamat yang apa?
3: Tahun. Selamat ulang tahun.
0: Oh, selamat ulang tahun. Boleh. Berarti hari, ini salam hari, spesialnya?
3: Iya, hari ini.
0: Yo.
3: Hari yang kau.
0: Ayo terus.
3: Mbak Erna, semoga sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar ya Mbak Erna ya.
0: Amin.
3: Diaminin tuh sama Bu Satilas. Terus Bu Satilas, semoga beliau juga sehat ya. Terus salam buat Mbak Jadid, Pak Beni, buat Pak Rimbang, Bu Tuti. Bu Tuti sampun lebet dereng.
0: Oh, dereng. Dereng ya, belum ya tadi ya.
3: Lagi bikin kue ulang tahun tuh buat radio.
0: Terima kasih, Bu Tuti.
3: Bu Aja Nani. Bu Mawar Kuning. Mbak Andin. Mas Ipul. Bu Wigati. Bu Misrandaan. Buat semuanya lah, Mbak Erna. Iya, matur nuwun sangat. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mantap sekali Mas Andi.

Iya, nanti tak buka kembali ya 0274-580-333 atau mungkin telepon lewat WhatsApp kita ke 0811-2711-911. Kita ke lagu dulu. Yuni Syara, Busatilah, Busatilah, ini dia lagunya. Damai tapi gersang.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari

0: 0815 780 333. Tapi datang suaranya lo ya. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Banda Musik Indonesia, siang Mbak Ena.
0: Eh, Bu Ali yang ada di Pamekasan.
1: Walaupun aja.
0: Akhirnya terdengar suaranya Bu Ali siang ini. Cuaca gimana Bu di Pamekasan?
1: Cepat.
0: Wow, membahana.
1: Membahana.
0: Baik, Bu Ali paling suka mendengarkan radio ketika titik.
1: Sambil tiduran.
0: Wah, mantep ya Bu ya.
1: Mbak Ena. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
0: Merdeka, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Ini
1: suara berjuta telinga.
0: Iya. Terima kasih kesetiaannya bersama kami, sampai hafal ya Bu ya. Semua jargonnya juga.
1: Oh, Mbak Yangin dari 77.
0: Oh,
1: kelas 1 SMP.
0: Oh, berarti sudah 49 tahun ya, Bu ya?
1: Masih apa ya? Pakai ya radio jadul itu, Mbak Ena.
0: Oh, kalau transistor, tinggal, transistor itu nya.
1: Apa ya? Radionya itu ya gitulah, transistor.
0: Iya, radio transistor kan.
1: Nggak, kalau dengerin radionya sih mulai ST Bapak Almarhum masih tugas di desa dulu. Tapi sudah mulai surat menyurat itu kelas 1 SMP.
0: Oh, mulai dari ini ya. Surat cintaku yang
1: apa,
0: pertama
1: ya,
0: sudah jadi pilihan lagu.
1: Pilihan pendengar apa itu.
0: Tapi pakai ditulis manual itu toh Bu? Pakai surat ya.
1: Masa mau nulis pakai apa? Mesti pelepas lelah pulang sekolah dapat salam dari penyiarnya. Aduh, rasanya dapat
0: tos ya.
1: Lotreng. Pulang sekolah Mbak Ena langsung ke radio.
0: Baik, Bu Ali, di hari yang istimewa ini lagunya mau apa? Yang ada dalam
1: itu
0: daftar
1: mesti,
0: lagu?
1: Mestinya spesial dong namanya ini, Mbak Erna ya.
0: Apa?
1: Enggak ditentukan. Saya pengen itu, nah kok happy banget. Ulah, ulala.
0: Kok ulala, ulala itu apa itu?
1: Ulala.
0: Apa?
1: Yunita. Kok jadi ini toh? Yunita, ya Allah.
0: Oh, Yura Yunita.
1: Itu kan happy Mbak Erna.
0: Oh ya.
1: Dapat inilah istilahnya kan. Ini kan ulang tahunnya.
0: Oh ya, hulala ya.
1: Mengingat ke 81 kan.
0: Ya udah tak kasih bonus lah. Karena sebenarnya kalau hulala itu tahun 2020. Iya, tapi ya enggak apa-apalah karena istimewa dan Bu Ali sudah itu tadi lebih dari 46 tahun ya, artinya sudah hampir 50 tahun loh pendengar emas kita loh ya.
1: Saya
0: makanya
1: dapat,
0: istimewa tak carikan.
1: Dapat apa yang sudah berapa rencana mestinya.
0: Oh iya.
1: Bena nyalam.
0: Boleh Bu.
1: Sering hilang-hilang Jogja ini he.
0: Udah saya celing lagi nih, celing kayak Om Jin.
1: Nyalam Mbak Erna.
0: Monggo Bu Ali.
1: Ibu Wigati mana ya? Di bagian timur masih sempat dengar kapannya itu. Ibu Tuti, Ibu Satila, Ibu Kus, Ibu Lilis. Mas siapa itu Mbak Ena? Mas Ardi. Sekarang, yang ya. Di mana yang pantunnya mana?
0: Oh, di Klaten.
1: Klaten Timur. Pak Beni, Pak Puji, Pak Budi. Ntar mumpung ulang tahun nih, saya agak banyak.
0: Oh iya. Boleh.
1: Terus Pak John, Pak Yono, Pak Hadi. Pak Hasan, semuanya dulu deh, Mbak. Sukses.
0: Amin, terima kasih.
1: Eksis di udara.
0: Amin.
1: Terus nggak putus-putus Mbak Erna ininya ya, kalau pengaruh sinyal nggak apa-apa sih. Jangan masa dibaikin nggak.
0: Yo, baik Bu Ali, matur nuwun ya Bu ya.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Bu Ali.

0: Iya, penelpon kita yang berikutnya di belakang Bu Ali di Pamekasan. Ayo. Tuh, di belakangnya ada siapa ya? 02745803333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget, bangga masuk Indonesia.
0: Aduh, yang ada di Kentrungan, Bukus.
1: Iya.
0: Iya.
1: Senang dengerin Mbak Erna siaran.
0: Matur nuwun, terima kasih, Bukus. Bukus, mendengarkan radio itu ketika titik.
1: Dengerin radio. Maksudnya ya lagi apa sih? Orang kadang-kadang lagi masak juga radio tak bawa ke dapur. Jadi bukan setiap saat gitu.
0: Tapi kalau pas masak nggak bikin gosong toh ya masakannya? Tuh kan?
1: Ya enggak.
0: Jadi toh.
1: Bukus. Mending kompor gitu.
0: Oh iya. Baik.
1: Lagi tiduran juga denger radio. Itu pas ini loh. Pas subuh itu loh. Bu senang tuh pas acara religi itu. Walaupun gak pernah masuk tapi dengerin.
0: Gitu. Oh tapi tetap mendengarkan gitu ya.
1: Dengerin yang jam 5 sampai jam 6 itu loh. Bu senang itu radio itu.
0: Terima kasih loh ya Bukus ya. Iya. Baik, Bukus berarti ini lagi sambil masak. Tadi katanya suka mendengarkan radio ketika masak. Ini lagi sambil masak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Sekarang tinggal santai.
0: Oh, iya. Jadi santai pun juga ya.
1: Sampai nanti sampai jam 3. Jam 3 siram-siram tanamannya. Enggak hujan-hujan toh. Tanamannya kalau enggak disiramin.
0: Iya.
1: Mandi. Malam dengerin radio lagi. Ruang rindu.
0: Oh iya, ruang rindu ya. Ya.
1: Malam-malam kan ruang rindu ta.
0: Pokoknya yang lagu-lagu ya. Seneng ya. Mungkin tagline-nya Bukus adalah lagu itu ada untuk melipur lara. Cie, gitu ya.
1: Apalagi ini loh. Acara Mas Feli itu lagi-lagi.
0: Oh iya, yang 89 ya.
1: Hari Jumat atau hari apa ya Mas Feli?
0: Hari Sabtu. Sabtu malam.
1: Iya.
0: Baik, Bukus lagu mau yang mana Bukus dalam daftar lagu kita? Tak bacakan atau gimana?
1: Iya.
0: Ini ada Siti Nurhalisa, Betapa Ku Cinta Padamu. Lalu ada juga Aku Masih Cinta, Yana Yulio. Ya, terus ada Krisye Untukku. Terus ada juga Gadis Malam, Dani Jive. Ada Lukisan Pagi, Tohpati.
1: Oh, apa yang mana? Itu barusan yang pakai malam-malam?
0: Gadis Malam?
1: Ini siapa yang nyanyi Mbak Erna?
0: Dani, ini personilnya Java Jive. Yang suaranya melengking itu loh, personel Java Jeff yang suaranya melengking.
1: Kalau enggak yang Krisye aja deh, Krisye.
0: Yang untukku?
1: Iya.
0: Iya. Sebentar, tak tariknya dulu lagunya. Seret. Nah. Nyampe juga. Baik. Buat siapa, Bukus?
1: Bang, itu tadi siapa? Bu Satilah ya?
0: Bu Ali juga tadi.
1: Terus kemudian ada Mas Andi tadi ya, Mas Andi ya. Terus semana yang Buma Martini, Mbak Novi, sama siapa lagi ya? Mas Iful, Bilis, sama si Pak Didi Santoso, Bumi Serandakan juga, Mas Ardi, dan semuanya ya Mbak Erna ya.
0: Halo semuanya, dapat salam dari Bukus di Kentrungan.
1: Pokoknya seluruh Indonesia, seluruh dunia dapat salam dari Bu E.
0: Iya, saudaranya banyak. Matur nuwun ya Bukus ya.
1: Enggak, senang juga lah kayak gini jadi banyak teman.
0: Benar, Bu. Iya.
1: Makasih ya Mbak Erna.
0: Sama-sama ya Bukus ya.
1: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang Ibu. Terima kasih juga Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri ya. Sudah bergabung lewat WhatsApp kita. Salamnya untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bukus, Mbak Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Pak Iskandar, Pak Puji, Mas Rianto, semuanya saja. Lagunya Sela on Seven Radio. Mbak Ernestnya selamat siaran. Matur nuwun. Baik, melalui WhatsApp juga, di telepon WhatsApp kita akan jumpai kembali. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Bangga musik Indonesia.
2: Indonesia, Mbak Erna.
0: Hai,
2: maaf,
0: Bu Indra.
2: Tadi mungkin sinyalnya ya.
0: Iya, sekarang sudah ini ya Bu ya, sudah cus gas sinyalnya.
2: Ya, yeah. Cus banget.
0: Cus banget, Bu.
2: Ya.
0: Paling suka mendengarkan radio ketika?
2: Saya tuh kalau dengar radio nggak pakai ketika.
0: Oh, nggak pakai ketika.
2: Setiap hari. Uh-huh. Ini radio full loh, 24 jam loh.
0: Wow.
2: Iya, khusus Pro 1.
0: Khusus Pro 1, oh.
2: Iya.
0: Tapi kalau
2: jadi kalau ada gangguan, pernah kan ada gangguan, tahu-tahu channel sebelah masuk.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu aku kecilin aja, nunggu kalau udah normal, syukurlah udah normal, udah on time lagi.
0: Oh ya, terima kasih lo ya. Mungkin ya, kalau ya, Pro 1 kan sampai jam 12.
2: Pindah-pindah channel itu.
0: Oh iya.
2: Khusus Pro 1.
0: Pro 1 ya. Dipanjer gitu ya, Bu ya.
2: Panjer iya, bahasa radio itu enggak pernah mati. Ini radio kuno lo ini.
0: Oh iya. Wah, jadi pengen tahu ya kunonya kayak apa nih.
2: Tahun 90-an.
0: Oh,
2: zaman radio kompo itu loh. Nah, itu.
0: Suaranya yang kadang sebelah-sebelah gitu. Masihan.
2: Iya,
0: kayak
2: tapi
0: mono
2: sekarang enggak, alhamdulillah. Oh, bagus.
0: Sudah bagus, ya.
2: Cuman
0: baik.
2: Beberapa hari yang lalu tuh ada sih gangguan ya. Tahu-tahu channel sebelah masuk.
0: Oh.
2: Kadang tengah malam itu. Masih ada. Apa ya, channel lain itu, channel sebelah lah. Yang jelas bukan perusahaan.
0: Oh.
2: Tapi alhamdulillah ada 2-3 hari ini
0: udah
2: ya, kalau enggak salah.
0: Bagus ya.
2: Udah oke. Okay.
0: Iya. Matur nuwun Bu Indra. Lagunya. Lama enggak bersuara di Indonesia
2: Cakrakan,
0: banget.
2: Lagunya Cakrakan ya.
0: Siapa?
2: Kepada Hati.
0: Kepada Hati. Oh ya, boleh. Mm-mm. Cakrakan ya. Ya, baik.
2: Yeah.
0: Buat siapa? Kepada Hatinya ini loh.
2: Mm-mm. Kepada Hatiku untuk Mbak Erna.
0: Matur nuwun, Bu.
2: Sudah makan belum? Sudah makan belum?
0: Kalau mau jujur belum, tapi belum 3 kali, Bu.
2: Itu kasihan sampai pucuk ya.
0: Iya. Baik. Belum 3 kali,
2: makan
0: tapi udah 2 kali.
2: Makan di tempatku aja.
0: Oh iya. Boleh. Di mana, Bu? Patehan, sih.
2: Jalan Patehan Kidul.
0: Patehan Kidul.
2: Dekat Peteng itu, Bu.
0: Ya. Oh, besok
2: ada Peteng.
0: Oh, iya, besok kalau aku lewat Patehan Kidul tak sapa. Halo,
2: ya,
0: Bu Indra,
2: mampir,
0: Bu
2: ya.
0: Indra. Ya, nomor berapa ya rumahnya gitu.
2: Halo juga.
0: Mbak Erna.
2: Ya. Di sini rumahku nomor 22. Ada Rizky Modista itu punyaku.
0: Oh.
2: Wah, Rizky Modista dan kursus menjahit sistem kilat.
0: Wah, prospek nih kalau dapat bahan kain tak kesana ya.
2: Oke, dapat. Siap.
0: Dijahitkan tok-tok, Bu. Cuma dijahitkan tok-tok.
2: Iya, jahit apa aja bisa.
0: Oh gitu, ya.
2: Buat Mbak Erna gratis.
0: Wah, itu. Tak catat loh, Bu. Ini ada rekamannya loh, Bu.
2: Iya, oke.
0: Okay,
2: siap aja.
0: Oh,
2: mau
0: iya.
2: Jahit apa.
0: Oh iya.
2: Gratis.
0: Yo, baik. Lagunya buat siapa, Bu Indra?
2: Yang sudah masuk tadi dari Madura ada ya?
0: Ada, dari Pamekasan, J.
2: Ya, terus buat Mas Andi, Bu Kus. Terus siapa aja yang udah masuk tadi?
0: Tadi ada siapa tadi ya? Sebentar, Pak Budi di Wonogiri ada.
2: Oke.
0: Terus siapa tadi ya? Sebentar, Bu Satila.
2: Iya, Bu Satila,
0: Mas
2: salam
0: Andi,
2: tenang.
0: Bu Ali. Ya.
2: Ya,
0: Bu Tutino Gotirta tadi sebenarnya masuk juga tapi belum sempat saya angkat ya.
2: Ya, semoga nanti nyambung lagi.
0: Nah,
2: saya kangen sama Pak Puji Grahito.
0: Oh iya, Pak Puji. Kadang-kadang iya. Gabung
2: ya,
0: juga.
2: Mbak Jadi. Bu Tuti udah lama enggak ini ya? Enggak masuk ya?
0: Tapi tadi masuk, Bu.
2: Oh,
0: belum sempat tak angkat lewat telepon.
2: Amin. Pak Ramadan, Pak Benny, Mas Ardi. asam. Membuat semuanya aja ya.
0: Boleh, Bu Indra.
2: Oh ya.
0: Gimana
2: itu? Ini miladnya radio ya?
0: Iya, RRI ke-81.
2: Oke, selamat milad. Tetap jaya di udara.
0: Amin.
2: Sebetulnya aku tadi mau minta lagunya si Jamrud, tapi udah diminta sama Mas Andi,
0: Andi
2: kan?
0: Di Batam tadi ya.
2: Mas Andi itu sukanya duluin Indra deh.
0: Iya.
2: Nyebelin.
0: Iya. Iya, Bu Indra, matur nuwun sangat ya, Bu.
2: Nggih. Sami-sami pasti di studio bikin tumpeng ya?
0: Hah?
2: Bikin tumpeng ya?
0: Iya, bikin pakai gambar. Oh, enggak, tadi di auditorium, Bu. Bareng-bareng enggak, di auditorium.
2: Aromanya tuh sampai ke patehan itu.
0: Oh, iya. Nasi kuningnya atau ayam gorengnya atau dadarnya atau
2: ya
0: kering tempenya atau tereknya?
2: Semuanya.
0: Oh,
2: semuanya satu paket itu.
0: Nah, memang tujuannya memberikan aroma, Bu.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, baik. Terima kasih. Oke, okay. Indra ya.
2: Aku tunggu lagunya ya, Mbak Erna.
0: Ye, Ibu.
2: Buat Mbak Erna, Mak Tugas, sukses selalu ya.
0: Amin.
2: Sehat. Nanti kalau pulang jangan ngebut ya nyetirnya.
0: Oh iya. Baik, Bu Indra. Matur nuwun ya, Bu. Okay.
2: Yeay,
0: yeah,
2: makasih untuk lagunya ya.
0: Ya, Ibu. Yeah. Baik, berikutnya 02745803333. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Indonesia banget, Mbak Agatha.
0: Aduh, Bu Sri di Jalan Wates, matur nuwun loh, Bu. Sudah menunggu tadi ya, langsung tak buka. Waalaikumsalam, Bu Sri di Jalan Wates. Yang selalu sehat, tanpa obat ya, Bu ya.
3: Semoga Mbak Erna keluarganya pun sehat.
0: Amin. Bu Sri suka mendengarkan radio ketika titik.
3: Layeh.
0: Oh, ketika layeh-layeh alias bersantai, Je, Bu.
3: Layeh-layeh
0: sambil dengar
3: radio.
0: Iya. Baik. Baik. Bu Sri, lagunya mau yang mana dalam daftar lagu kita?
3: Gombloh itu tahun berapa, Mbak?
0: Apa?
3: Radio itu loh, Mbak.
0: Gombloh. Oh ya. Untuk kali ini
3: gombloh ya, Mbak, di radio aku dengar itu loh, Mbak.
0: Oh, nje. Coba nanti tak tanyakan ya. Yang kugadaikan cintaku ya?
3: Ya.
0: Ya, boleh. Lagunya buat siapa, Bu Sri?
3: Lagunya satu juga untuk pendengar Radio RRI Pro 1 semuanya. Baik yang sudah masuk maupun yang belum masuk. Pengembara Radio RRI Pro 1. Tak kirimi semuanya. Semoga semuanya sehat walafiat.
0: Amin.
3: Dan untuk Mbak Erna, selamat tugas, pulang hati-hati.
0: Yeay. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Iya, karena ini hari istimewa, bolehlah ya, tak kasih diskon. Pak MD, mohon maaf ya, sedikit diskon gak apa-apa ya, Pak ya. Baik, baik, pendengar Indonesia banget yang selalu bangga dengan musik Indonesia. Sepertinya kita harus kembali ke lagu dulu ya, di siang hari ini. Tentu yang ini pilihannya Bu Ali yang ada di Pamekasan. Sekali-sekali bolehlah, Bu, karena ini hari istimewa kita. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, satuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bunda!
3: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
2: Asik, dikasih ini bun.
3: Oh, makanan.
2: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
3: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
2: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
3: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
4: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Pendengar, salah satu alasan kenapa memilih masih mendengarkan radio tentu adalah menjadi teman yang akrab. Kadang-kadang kami sebagai penyiarnya ini mungkin suaranya bisa memberikan efek psikologis berupa percakapan langsung, kemudian juga bisa mengurangi rasa kesepian Anda. Ya, tapi pastinya apa yang sudah Panjenengan semua lakukan untuk kami itu pun juga tentu sangat bermanfaat. Buktinya di siang hari ini banyak loh yang membantu saya memilihkan koleksi lagu pop Indonesia. Matur nuwun ya pendengar ya. Tanpa Panjenengan semua, apalah kami. Baik, saya akan segera mengakhiri Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Tentu matur nuwun, terima kasih yang sudah bergabung melalui telepon, kemudian juga melalui WhatsApp, baik itu pesan singkat maupun juga melalui WhatsApp telepon ya. Mbak Christine yang ada di Sorogenen, matur nuwun sangat. Pokoknya dengerinnya sambil tiduran loh, ini aku Mbak Erna. Selamat ulang tahun khususnya buat Pro 1 RRI Yogyakarta. Makin rame, makin banyak penggemarnya, makin jaya di udara. Amin. Terima kasih dukungannya Mbak Christine. Lantas juga ada Bu Tuti, wah, yang ada di Nogotirto. Pokoknya sehat selalu ya Bu ya. Sehat senantiasa. Sekali di udara, tetap di udara. Aha. Salamnya untuk semuanya, spesial untuk Mbak Erna ya. Matur nuwun ya, penyiarku sayang, pendengarku sayang juga. Baik, di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia segera saya akhiri, tapi saya mesti tetap bersama Anda pendengar, panjenengan semua, karena kita nanti akan lanjut dalam Jogja sore ini. Tetap bersama kami ya di edisi sore ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Iya, pendengar, selamat menikmati sore hari ini. Masih bersama saya, Agatha Erna. Kita sekarang ada dalam Jogja sore ini. Baik, kita akan jelang beranda Astacita berjaringan Korwil 11, karena kita akan segera menuju pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Pendengar, selamat sore Yogyakarta dan sekitarnya, Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan sekitarnya. Nah, kalau kita bicara mengenai batik, dulu itu kayaknya yang namanya batik itu mungkin ada yang menganggapnya kuno, atau justru batik itu terlalu sakral. Tidak semua orang bisa menggunakan baju fashion motif batik. Tapi sekarang nyatanya batik itu ada di mana-mana. Lantas bagaimana kita bisa merawat transisi yang ada serta merangkul generasi muda? Nah, di sore hari ini dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 Industri Kreatif, saya sudah bersama dengan Mas Sakti Subastian ya.
2: Betul, Ibu.
1: VP Sales and Marketing Margaria Group. Betul. Selamat sore, Mas Sakti.
2: Sore, Mbak Erna. Terima kasih sudah diinvite ke sini.
1: Nah, kita juga berterima kasih loh ya, Mas Sakti datang barengan sama timnya ya, akan berbagi cerita.
2: Insyaallah.
1: Nah, nanti kalau pendengar ada yang mau bergabung, monggo saja loh ya. Silahkan ke line telepon kita 0274 580333. Sementara itu WhatsApp kita ke 0811 2711 911. Pesan singkat boleh, melalui telepon di WhatsApp boleh juga. Baik, Mas Sakti, mungkin bisa disampaikan juga ya di awal, kalau kita bicara mengenai industri batik begitu, sebenarnya yang dalam benak kita itu adalah antara tradisi, antara fashion, atau mungkin industri kreatif nih, seperti tema kita di sore ini.
2: Jadi kalau misalnya kita lihat dari perkembangan yang sekarang sedang berlangsung, batik itu bisa runningnya jadinya ke culture ya, Bu ya. Jadi maksud kenapa kok kita bisa bilang culture, karena sekarang batik itu stigmanya udah harus kita lepas nih dari formal. Kalau di kota besar, kalau dulu mungkin zaman kita, zaman saya, zaman Mbak, batik itu kan formalnya dipakainya di hari Kamis ya, Mbak ya, atau nggak di hari Jumat untuk anak sekolah. Tapi kalau karena sekarang culture-nya sudah berubah, di kota-kota besar itu batik itu bisa digunakan setiap hari. Jadi sekarang kalau misalnya kita bilang ini udah jadi lifestyle, artinya di mana batik ini memiliki nilai ekonomi dan kreativitas yang udah nilainya udah nggak ternilai lagi gitu. Jadi bisa, kalau menurut kita ya, tugasnya kita nih sekarang bukan hanya untuk melestarikan batik, tapi gimana caranya agar batik itu bisa digunakan, dikembangkan sama anak-anak muda yang bisa hadir ke seharian masyarakat gitu, Mbak.
1: Iya, mungkin karena ini ya, kalau dulu kita menganggap yang pakai batik itu selalu dicap ini pasti akan kondangan. Betul. Minimal ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Tapi sekarang misalnya pergi ke kampus, kuliah, itu pakai batik pun
2: betul,
1: bisa.
2: Betul. Nggak hanya ke kampus. Kemarin kita bikin yang kenapa kita bikin culture. Jadi kemarin kita bikin ada event besar kemarin di Jogja, namanya Prambanan Jazz Festival. Karena kami salah satu jadi sponsornya. Kami mengangkat tema berkain, Mbak. Jadi nonton konser pakai batik. Dan itu ya luar biasa animonya. Bahkan tidak hanya menggunakan brand kami saja, Margaria, tapi ada menggunakan lain. Tapi setidaknya pesannya nyampe nih, Mbak, gitu. Jadi gak hanya dipakai ke kantor, atau stigma yang bahwa itu harus formal tuh keluar deh gitu dari situ. Contoh ini saya udah bisa digabungin, gak usah pakai bawahan hitam.
1: Ya? Batik apa nih, Mas, berarti ya?
2: Ini batik dari Margaria.
1: Dari Margaria.
2: Betul. Motifnya, karena motifnya banyak, Mbak, nanti tim saya bisa bantu jelasin.
1: Oh gitu. Iya. Nah, ini bagaimana toh merangkai, mungkin kalau zaman dulu kan batik itu adalah satu tradisi ya, merangkai tradisi dengan perkembangan yang ada saat ini. Bagaimana cara merangkainya, Mas?
2: Kalau sekarang gak dipungkiri, Mbak, dunia digital, tentang perkontenan, tentang anak-anak itu, kalau tadi stigma yang bahwa kalau misalkan batik itu hanya untuk orang tua, formal atau apa. Nah, stigmanya itu yang pertama kita rubah. Jadi kita mendatangkan, kita datang nih ke anak-anak muda yang sekarang apa lagi happening. Ternyata batik itu gak hanya harus dikancingin full kok. Kan batik itu bisa dipakai nongkrong kok. Batik itu bisa dipakai setiap hari. Nah, makanya tadi kembali ke pertanyaan yang awal, kreativitas kami mengolah dari konten sampai dengan ke desain produknya gitu, Mbak. Jadi kita intinya jemput bola sampai dengan ke pasar-pasar anak muda zaman sekarang gitu.
1: Kalau boleh tahu, yang paling disenangi oleh generasi muda kita saat ini dari tempat Mas Sakti ini yang kayak apa tuh batiknya?
2: Kalau untuk pria segmennya, ternyata di kami itu masih dominan tangan panjang, Mbak, yang paling disukain. Yang keduanya untuk pria lengan pendek, ya pasti tentunya. Tapi kalau di dress wanita, karena ternyata batik sekarang sudah bisa menjadi office look nih, Mbak. Jadi ke kantor atau enggak main menggunakan batik. Bahkan anak muda, kalau bisa kita bilang Gen Z sekarang, ke kampus, mereka banyak menggunakan kain, atasannya kebaya, dan kebayanya motifnya batik. Jadi semua segmen ini sekarang sedang digandrungi gitu, Mbak. Bahkan saya sebut merek, boleh gak, Mbak? Boleh. Brand dari Jerman yang stripnya tiga, sekarang sedang mengeluarkan batik juga nih, Mbak.
1: Iya, baik. Ini sepertinya ada yang mau bergabung di sore hari ini, boleh ya?
2: Boleh.
1: Ke 0274-580-333. Ada siapa dia? Halo, selamat sore, Beranda Astacita.
3: Selamat sore, Mbak Erna Agata.
1: Pak Fauzi, ada di Garut loh ya.
2: Kumaha damang, Pak.
1: Pangesto. Jangan-jangan sekampung nih.
2: Saya Bandung, tapi Bandung. Ada turunan Garut.
1: Ini Pak, ketemu saudara.
3: Itu perbatasan dengan Bandung, dengan Kabupaten Bandung, itu Nagreg. Gitu.
2: Oh, Nagreg. Iya, betul.
1: Iya.
3: Nah, berkunjung ke daerah saya menggunakan jalur selatan, pasti bakal lewat ke tempat saya.
2: Betul.
3: Asal menggunakan jalur-jalur selatan, dengan jalur utara nggak bakalan lewat.
2: Leles ya, Pak?
3: Bukan, beda jalur. Limbangan.
2: Limbangan. Jauh.
1: saya sambil meraba-raba ini tempatnya mana gitu ya.
3: Ini hanya tentang masalah batik ya.
1: Monggo silakan, Pak Ozi.
3: Memang salah satunya adalah batik sudah termasuk pakaian yang mana ya, bisa dibilang pakaian yang bagus, itu kan, seperti itu ya. Jarang itu kan,

0: undangan atau misalkan mungkin muslim Jumat itu seperti di antaranya. Jadi batu itu sudah termasuk barang yang berharga. Tapi sekarang kan bagaimana sekarang, karena anak-anak muda sekarang kayaknya kurang bagaimana sekarang promosikan lagi lah.
1: Oh, jadi batik, batik sebagai busana formal ya.
0: Peninggalan peninggalan sejarah kan salah batik. Jadi kayaknya apakah memang karena anak muda sekarang kurang apa memang kurang promosi atau bagaimana? Saya sekarang kan anak zaman dulu masih tetap menyukai tentang masalah batik. Mungkin batik Jawa juga tidak kalah dengan batik Jawa, cuma yang lebih terkenal dari dulu adalah batik dari Pekalongan, di dulu kota batik katanya kan. Kalau Jogja kan walaupun batik yang terkenal bukan dijual kota batik tapi kota pelajar.
1: Sudah kita tangkap. Waalaikumsalam Pak Fauzi yang ada di Garut Jawa Barat. Wah, ini mungkin tadi bagaimana toh supaya anak muda itu termotivasi pakai batik, tapi mungkin batik dalam kerangka batik yang formal nih Mas. Gimana Mas?
2: Tanggapan? Sebetulnya ya tadi ya Mbak, sebenarnya kan kalau misalnya batik itu sekarang terspesifikasi. Kalau misalkan batik formal itu bahkan kalau tadi saya bilang sebetulnya di kota-kota besar itu batik itu sudah jadi hal yang lumrah di apa digabungkan dengan casual, jadi looknya formal casual formal, jadi office looknya nggak mesti harus kalau anak-anak sekarang kan bilang kita pakai celana gombrang, terus atasannya batik tanpa diikat. Nah, jadi yang tadi saya bilang kita tuh tetap akan masuk Bu, kita akan masuk Mbak ke apa ke segmen-segmennya mereka. Karena kalau misalnya kultur yang sekarang mau kita angkat memang langsung jemput bola, disupport sama konten yang kalau anak sekarang bilang ya yang kekinian, ya kita juga ngikutin pangsa pasarnya mereka. Tapi kalau misalnya mau dibuat formal, salah satunya yang kemarin kita bikin kampanye besar-besaran, nonton konser dengan berkain, anak muda secara tidak langsung semuanya menggunakan kain. Yang keduanya kalau misalkan kita pakai baju batik memang sayangnya Bapak kan tadi Papa Uzi bilang saya punya baju batik tapi udah lama gak dipakai. Pakai batik Margaria Pak, jangan lupa nanti langsung pesan bisa biar bisa dipakai lebih fresh lagi gitu Bu.
1: Tapi Margaria di Jogja ya atau ada di tempat
2: Margaria tadi? Alhamdulillah sudah punya bisa didapatkan di Jogja. Di Jogja kita punya 3 toko. Di Semarang ada 1 di Citraland. Langsung di Jakarta kita ada di Lippo Mall Nusantara. Nah, tapi kita kalau mau di online udah bisa, ada di Shopee, di marketplace-nya tentunya ada, dan juga di website-nya Mbak gitu. Jadi bisa langsung dan bisa langsung pesan ke direct WhatsApp gitu. Jadi bisa gampang banget dicarinya gitu.
1: Iya, baik. Itu untuk Pak Fauzi yang ada di Garut ya, Garut. Jawa Barat. Ini mungkin yang ada di Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Purwokerto dan sekitarnya, monggo saja bisa bergabung juga di sambungan telepon kita 02745803333. Sedangkan WhatsApp kita pesan singkat boleh, lewat telepon boleh juga ke 08112711911. Nah, ini kalau mengutip pertanyaan Pak Fauzi tadi, ini yang menarik kan batik itu macam-macam ya motifnya ya.
2: Betul.
1: Nah, beliau tadi mengatakan ada batik Pekalongan, batik gaya Jogja, kemudian mungkin Solo ada juga.
2: Betul. Nah, ini Cirebon.
1: Nah, bagaimana menangkapnya dengan akulturasi yang ada ini, Mas?
2: Sebetulnya gini, kalau di batik sendiri sekarang tuh udah ada kayak selain itu tuh kan bisa dicampur-campur, terus dari motif dan lain-lainnya juga sama. Apalagi sekarang sudah ada yang abstraknya juga Mbak. Tapi ya memang dari semua motif dan dari asal daerah biasanya memang berbagai macam, untuk berbagai macam ke acara adatan memang suka dipakainya berbeda-beda sih Mbak gitu. Jadi kalau misalkan yang sekarang kita punya batiknya, memang kita dari semua daerah kita sudah punya di store kita. Dan terus anak muda juga jangan salah, suka banget cari yang

0: klasik-klasik mbak gitu.
1: Oh.
0: Jadi ya semua mereka nyari yang batik tuh sekarang tuh dicari banget mbak.
1: Mm-hmm.
0: Sebetulnya itu gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dicari banget semua apa?
1: Ya.
0: Jangan lupa juga kita kan nanti ada hari batik nih mbak.
1: Mm-hmm.
0: Hari batik di tanggal 2 Oktober.
1: Ya.
0: Itu kurang gimana nanti kita buat memformal produk apa? Jadi formal produk batik yang akan dipakai di tanggal 2 itu.
1: Hmm.
0: Gitu, Mbak.
1: Iya, iya. Sudah jadi tren fashion,
0: yes,
1: ya,
0: betul,
1: yang namanya
0: betul,
1: batik itu.
0: Betul, betul. Mm-hmm. Ya, contohnya
1: dipakai,
0: tadi.
1: Yang dipakai Mas Sakti kan warnanya juga ini ya, Mas, ya?
0: Enggak terlalu klasik.
1: Enggak terlalu klasik
0: dan
1: juga
0: ini
1: enggak.
0: Cap. Ya. Mm-hmm. Ini cap, ya?
2: Cap Pekalongan.
1: Oh, cap Pekalongan.
0: Gitu.
1: Semi formal, ya?
0: Semi formal.
1: Semi formal.
0: Tapi dipadu-padan kan jadinya casual.
1: Nah, gitu. Itu dia. Di tempat Mas Sakti ada juga ya apa sih panduan untuk memadupadankan
0: ada
1: gitu.
0: Nah. dan gak hanya informasi nanti kalau misalnya datang ke store, tapi di kami pun di setiap kontennya, konten-konten di sosial media kita juga menginformasikan mbak cara pemakaian, nanti mix and matchnya harus seperti apa, itu ada pakai banget gitu.
1: Langsung dipadupadankan atau harus tanya ke ini?
0: Ada. Dipadupadankan ada. Jadi customer journey-nya kami di store, jika tidak ada tim kami atau staff yang ada di area selling, kita punya USB, tinggal di scan, nanti langsung masuk ke handphone toko di store. Jadi itu langsung fast respond banget gitu. Jadi kalau misalkan nyari mau nanya ini size-nya ada nggak ya, atau ada apa, butuh bantuan apa, atau filosofi batik ini tuh apa, tinggal scan, truk masuk, nanti langsung datang di ini.
1: Wow.
0: Jadi sesudah O2O-nya seperti itu gitu.
1: Iya, baik. Kayaknya dari tadi itu yang kita dengarkan lancar-lancar saja nih pendengar ya. Tapi kita belum tahu kan ya sebenarnya tantangan terberat, tantangan tersulit gitu dalam industri kreatif batik itu apa, nanti disampaikan ya Mas ya.
0: Pasti.
1: Sambil menantikan pendengar, monggo saja yang mau bergabung di sambungan telepon kita 02745803333 atau melalui WhatsApp. Pesan singkat boleh, telepon WhatsApp boleh juga 0811 2711 911. Lihat sejenak boleh?
0: Boleh.
1: Boleh. Pendengar tetap bersama kami di sore hari ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan dirgahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

0: Iya, pendengar, kembali lagi di sore hari ini. Kalau tadi Mas Sakti ini sudah menyampaikan banyak ya, bagaimana akulturasi, kemudian motif juga dikedepankan begitu. Sepertinya kalau saya mendengarkan, pendengar mungkin juga mendengarkan, kok sepertinya lancar-lancar saja ya Mas? Jangan-jangan tidak ada hambatan, nggak ada tantangan.
1: Waduh.
0: Oh, bagaimana meniko ya? Bagaimana ini?
1: Jadi sebetulnya Margaria Batik terutama saat ini saya bekerja ini tuh sudah memasuki 4 dekade Mbak. Jadi kan tantangannya terbesar kami itu gimana caranya kita tetap sustain, terus ngejaga identitas batik biar tetap dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Jadi kalau misalkan zaman itu kan selalu berubah. Terus cara orang berpakaian juga berubah. Tapi sekarang kalau Mbak lihat lagi happening banget nih. Dua hari sekarang nih ya, masa era kembali ke 80-an gak sih?
0: Iya.
1: Nah cuman kan memang kalau boleh ini juga kan, kalau di fashion itu kan berputar. Cuman kan kalau batik tetap di segmen batiknya. Tapi ternyata sekarang anak-anak muda juga udah mau menggunakan batik yang tadi saya bilang di awal udah bukan formal lagi. Tapi sekarang itu kita tuh lagi perlu gimana cara mencari cara biar batik ini bisa masuk ke seharian, ke digunakan untuk keseharian gitu. Jadi ya contoh bisa dipakai ke kantor, ke acara musik, jalan-jalan, ya bahkan bisa menjadi bagian dari gaya hidup atau lifestyle yang apa yang bisa kita lihat deh hari ini gitu. Gitu Mbak, gitu.
0: Jadi
1: tantangannya gimana biar kita bisa sustain itu ya jaga identitas batiknya sih. Itu yang jadi tantangan terbesar gitu.
0: Iya. Tapi kalau boleh jujur ya Mas ya, dari mungkin dekade sebelumnya sampai dekade ini, itu lebih banyak dulu atau sekarang toh peminat batik itu terutama di Margaria?
1: Kalau misalnya boleh bilang alhamdulillahnya secara angka bertambah ya Mbak. Makanya kenapa kita berani buka beberapa outlet di apa di luar Yogyakarta gitu. Jadi kalau bisa batik itu kan culture, dimana bisa diwariskan terhadap peminatnya ya. Maksudnya peminatnya, misal saya punya anak, karena saya suka batik, tidak menutup kemungkinan anak saya yang akan nanti ke depannya terwariskan dengan filosofi-filosofi batik yang lebih berkembang lagi gitu Mbak. Jadi peminatnya alhamdulillahnya bertambah.
0: Bertambah gitu. Iya, dengan konsumen kebanyakan teman-teman muda juga.
1: Ada teman-teman muda.
0: Tetap ada.
1: Betul, karena segmennya terbagi juga. Kan kita ada beberapa batik yang batik modern, batik yang klasik gitu. Tapi enggak nutup kemungkinan anak muda yang pakai batik klasik juga gitu, Mbak. Jadi segmennya sangat variabelnya banyak.
0: Beragam ya.
1: Beragam banget gitu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya, baik, terima kasih Mas Dani yang ada di Condong Catur sudah bergabung melalui WhatsApp kita ya.
1: Oke.
0: Ke 0811-2711-911. Strategi yang dilakukan agar batik yang dijual tetap laku di pasaran di tengah kompetitor bisnis serupa. Apa Thomas? Monggo.
1: Oke, yang pertama menjaga menjaga keunikan dari produknya kita. Apa yang mau ditonjolin dari USP-nya, unique selling point dari produk kita. Terus memperkuat tim yang ada di belakangnya. Contoh ya sekarang lagi happening-nya konten kreator, ya jangan sampai kita ketinggalan juga Mbak. Misalkan sekarang zamannya udah pakai PVC, tapi store offline-nya kita masih ada pakai aluminium dengan kaca. Nah itu kan salah satu yang ketinggalan zaman. Pasti ditinggalin juga. Jadi ngikutin ngikutin tren yang sedang berjalan. Yang pertamanya itu. Tapi yang pertama berjalan, yang paling ini jaga kualitas dan tonjolkan apa yang bisa kita jual yang beda dari orang lain. Itu intinya. Karena kami ya itu strategi dasarnya itu. Begitu.
0: Jadi jaga kualitasnya tetap, jaga trennya juga tetap.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ah, okay. Betul. Tonjolkan keunikan dari brandnya.
0: Gitu. Mm-hmm. Baik, Mbak Lala di Jalan Magelang juga matur nuwun. Batik Margaria itu tak dengar identik dengan harga yang mahal, ya. Apakah ada harga yang menengah ke bawah, misal 100 ribuan, tetapi mungkin juga disesuaikan dengan kualitas harga segitu, atau memang segmennya ini untuk kalangan menengah atas toh, gitu. Okay. Bagaimana? Mengubah mindset ya?
1: Yap, betul. Kalau misalnya yeah. Dibilang mahal, mm-hmm. kayaknya belum tereksplor secara detail ke store kami. Batik kami tidak mahal, batik kami sangat affordable. Harganya ada kok yang under 100 ribu. Hmm. Tapi kan kami bedanya nanti yang bisa membedakan adalah kualitas dari mm-hmm. batik kami gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya dibilangin batiknya buat middle to up, terima kasih, berarti sudah menganggap batik kami premium.
0: Oh gitu. Iya, iya, iya. Harga premium, harga nggak premium ya?
1: Enggak. Oh,
0: premium. Tapi kita kualitasnya yang premium.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi kami menyediakan dari produk yang sesuai harganya. Yang mm-hmm. paling mahal kami ada, yang affordable juga banyak banget gitu. Bahkan mm-hmm. Kalau misalnya B2B kan, mm-hmm. Mbak ya, dengan instansi-instansi kan tahu sendiri pasti nawarnya juga harga affordable banget gitu.
0: Iya. Nah, ini yang membedakan apa toh Mas sebenarnya? Apakah jenis kainnya atau motifnya atau apa?
1: Yang membedakan itu mm-hmm. adalah produk yang ada di kami itu, kami punya store yang sudah punya sustainable. Mm-hmm. Terus kami punya nama. Mm. Itu, Mbak. Jadi yang bisa membedakan dengan brand lain, ya kami punya nama Margaria, batiknya mm-hmm. batik Margaria. Mm-hmm. Kalau motif atau apa, semua batik tulis mm-hmm. pasti punya karakteristik masing-masing. Mm-hmm. Dan intinya yang membedakan itu adalah brandnya Margaria. Mm-hmm. Kainnya, kalau oh ini kainnya sama, silahkan. Kemarin juga ada case seperti itu. Oh ini sama, ini ininya. Ternyata ketika disandingkan mm-hmm. oh yang harga murahnya adalah barang rejectan dari supplier yang ya itulah Mbak itu.
0: Oh.
1: Begitu. Jadi yang membedakan adalah nama brandnya. Mm-hmm. Ini Margaria. Mm-hmm. Itu Mbak.
0: Ya, artinya ketika membangun suatu industri kreatif, katakanlah seperti industri kreatif betul. Batik ini, brand itu harus jadi
1: betul.
0: Yang terban ya.
1: Betul. Betul. Mm. Kalau misalnya sama ketika ditanya anak-anak muda mm-mm, mm-mm. ketika ditanya kenapa pakai handphonenya yang jeruk?
0: Iya.
1: Yeah. Kenapa enggak pakai
0: handphonenya
1: Sumsang?
0: Oh iya.
1: Jawabannya satu, keren, padahal fungsinya sama.
0: Mm.
1: Itu sih yang bikin bedanya. Jadi kenapa batiknya mahal atau orang bilang mengasumsikan mahal? Mm-hmm. Ya, kami Margaria gitu, Mbak.
0: Hmm. Iya. Nah ini Mas, kalau bicara mengenai industri batik, itu kan tentu juga melibatkan katakanlah seperti perajin, lantas juga desainer, pelaku usaha, sampai komunitas yang ada. Nah, seberapa penting toh sebenarnya kolaborasi itu?
1: Penting banget. Itu sama kayak dari hulu ke hilir.
0: Mm-hmm.
1: Karena kalau ke pengrajin, produksi, fashion designer, itu ibaratkan kalau di dunia F&B itu mereka adalah chef-nya.
0: Mm-hmm.
1: Chefnya yang masaknya, penyedia untuk gimana caranya nanti bisa diterima sama sama customernya, customer kita atau sama masyarakat mm-hmm. luas gitu. Nah itu kita koordinasinya nggak pernah putus Mbak, bener-bener dari demand yang kita minta dari sales marketing kita lihat apa nanti berkolaborasi selalu kerjasama itu sangat penting. Nah ini tantangan kedua itu adalah cuaca. Betul.
0: Kenapa cuaca?
1: Karena kalau batik itu kan ada prosesnya Mbak, prosesnya itu 3 bulan, terus masa celupnya kalau misalnya celupnya tidak sampai dengan 20 kali, beda dengan yang 19-18, warnanya desainnya sama, patternnya sama, motifnya sama, tapi nanti warnanya yang keluarnya beda gitu Mbak.
0: Oh.
1: Itu kalau misalnya celupannya nggak sama, jangka waktunya tidak sama, atau nggak sekarang kan cuaca lagi gak baik-baik aja.
0: Iya.
1: Tapi gimana kabarnya Mbak Erna? Baik-baik aja kan kalau Mbak Erna?
0: Sehat-sehat ya, seperti Mas Akti.
1: Ya itu ya. Mbak, jadi tantangan kedua selain yang tadi kita bilang, ini tantangan kedua juga cuaca. Tapi karena berhubungan dengan apa kita kolaborasi sama apa sama yang tadi ditanyakan, ya salah satunya ketika sudah berhubungan dengan cuaca, ya kita ya udah qadarullahnya harus seperti apa, tapi kita tetap maintenance seperti standarnya kita tuh, SOP-nya kita tetap ini apa kita jaga terus gitu,
0: Mbak. Oh, artinya proses untuk membuatnya itu memang masih dalam tanda kutip ada konvensionalnya juga.
1: Iya. Contohnya kan batik tulis tuh handmade ya, Mbak. Itu betul-betul handmade, terus cap juga sama seperti ini. Cap juga, kecuali yang printing itu ya aman-aman aja, tapi kan ada beberapa segmen pecinta batik yang benar-benar saya maunya tulis atau enggak cap atau kombinasi cap dan tulis gitu, Mbak, gitu.
0: Loh, berarti melibatkan desainer tadi termasuk betul, pembatik betul, yang konvensional.
1: Betul. Kami secara ininya kerjasamanya orang modern dengan ini benar-benar ini, Mbak, apa kolaborasi terus gitu. Orang modernnya, orang desainernya pengen seperti apa, nanti dituangkan ke dalam batik, gitu juga sama gitu. Jadi benar-benar kolaborasi yang nggak pernah putus kalau buat saya itu rantai apa rantai kolaborasinya secara terus-menerus gitu.
0: Oh ya ya ya ya ya ya. Wah ini ya ternyata harus melalui proses yang sedemikian rupa ya pendengar ya, sampai 3 bulan loh ya.
1: Ya 3 bulan untuk
0: mendapatkan satu motif saja.
1: Proses.
0: Iya. Nah, lantas apakah ada juga peran teknologi yang digunakan dalam prosesnya?
1: Pasti. Contohnya yang batik printing itu kan udah menggunakan teknologi.
0: Iya.
1: Nah, terus sekarang contohnya pattern yang abstrak atau enggak pattern baru dan kebetulan tunggu tanggal Mainya untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Apa kami ini? Ada kolaborasi sama salah satu brand yang cukup sedang booming di Yogyakarta. Nanti insya Allah Desember deh kita launchingnya.
0: Wah, masih menunggu Desember loh ya pendengar ya.
1: Tapi udah disiapinnya dari sekarang karena prosesnya itu loh Mbak.
0: Prosesnya
1: panjang, jadi kami sudah mempersiapkannya dari sekarang.
0: Nah, ini sedikit membuka kartu ya. Tadi yang mau launching Desember itu apa toh bedanya dengan batik-batik yang sudah ada?
1: Ini yang tadi kita bilang menjaga dengan anak muda. Gimana dengan anak muda yang kreatif? Kita mengkolaborasikan anak muda yang kreatif dengan batik yang heritage. Jadi kita nanti masuknya ke sana. Gitu. Jadi ini yang tadi kita bilang jemput bola tuh ini, Mbak, gitu. Jadi tunggu tanggal mainnya deh.
0: Tidak mau membuka ya?
1: Enggak.
0: Ya, kalau bicara mengenai generasi muda, anak muda itu kan enggak bisa lepas dari media sosial yang ada ya.
1: Betul. Nah,
0: apakah ini punya peran juga dalam membangun industri kreatif batik, Mas?
1: Tentu.
0: Tentu. Seperti apakah itu?
1: Tadi yang kita bilang, Mbak. Sosial media yang paling happening sekarang kan ada dua platform yang paling besar. Yang pertama ada Instagram, yang kedua TikTok. Dengan segmennya masing-masing, ya kita tetap mengikuti tren yang paling update di sana tanpa menghilangkan identitas brandnya kita. Jadi kalau misalnya ini pandangan dari brand kami ya, bukan berarti harus ngikutin. Kami kalau misalnya mau yang serius, kita itu nanti pasangnya di Instagram. Tapi kalau misalnya yang udah mainnya plesetan atau happy-happy, itu kita mainnya ke TikTok gitu. Nah, karena kan algoritmanya dua-duanya berbeda. Kita memanfaatkan itu untuk menjaring sangat luas customer-customer baru dan informasi tentang batik. Dan tidak lupa digital ads-nya pun kita sudah mulai main, Mbak, gitu. Jadi Meta ads, TikTok ads, kita juga main gitu. Jadi benar-benar teknologinya, yeah, sosial medianya kita manfaatkan sedemikian rupa. Mm. Kalau enggak kita manfaatkan, ya yudadah yubabai mbak kayaknya, yeah. Untuk zaman indis ekonomi ya.
0: Iya. Baik, menggunakan teknologi yang ada, menggunakan media sosial yang ada, dan bahkan berinovasi. Nah mas, kalau batik itu kan selalu berkutat juga dengan pakem yang ada, yeah, sih. Mm-hmm. Kalau mungkin saya tanya, sekarang lebih berat yang mana? Kepakemnya atau inovasinya? Mas, untuk mengembangkan industri kreatif ini ya?
1: Sebenarnya dua sisi yang ini ya mbak, dua-duanya juga berat kalau misalnya ini. Tapi dengan tim yang sekarang anak-anak muda yang ada di Margaria dengan pakem yang sudah ada, alhamdulillah itu bisa berjalan dengan bareng, berjalan dengan bersamaan. Karena owner kami sangat support sama kita anak-anak muda, di mana ketika inovasi kayak kolaborasi yang tadinya ini nggak mungkin, tapi ketika pakemnya kita kasih percaya, masih sesuai sama SOP yang pakemnya dari perusahaan dan batik, itu masih bisa ongoing ternyata gitu. Jadi kita bisa jalan bersamaan, karena support dari ownernya kami, dari tim yang ada juga bisa merefleksikan apa yang harusnya kita jalankan sekarang gitu.
0: Itu
1: yang berkah.
0: Iya. Baik, Mas Sakti, juga pendengar, sepertinya waktu kita tinggal 1-2 menit saja lagi ya. Tapi mungkin di akhir obrolan kita sore hari ini masalah regenerasi ya, Mas ya. Bagaimana generasi muda itu tidak hanya tertarik menjadi konsumen saja, tapi bisa tertarik menjadi pelaku di dalamnya. Artinya mengembangkan industri batik yang ada. Apa yang bisa dilakukan, Mas?
1: Kalau misalnya mau mengembangkan, yang pertama pelajari secara deeply dulu tentang batik, karena jujur kita juga masih tahap belajar untuk mempelajari batik. Coba dulu, suka dulu, tahu dulu tentang batik, gunakan batik, jangan jangan hanya di tanggal 2 nanti, di 2 Oktober, tapi coba lestarikan batik, karena batik nggak hanya untuk formal, tapi batik bisa dijadikan casual dan digunakan sehari-hari. Kalau udah cinta, passionnya udah ada, itu pasti tahu gimana cara jualnya kayaknya mbak, gitu. Itu paling mbak.
0: Tapi mestinya yang pertama niatan juga.
1: Iya
0: ya?
1: Dong. Betul.
0: Tanpa niat buat apa coba ya mas ya.
1: Benar banget.
0: Baik, Mas Sakti, terima kasih sudah banyak cerita kepada kita di sore hari ini. Bagaimana perkembangan industri batik ya, industri kreatif batik, terutama di Yogyakarta dari Margaria Group.
1: Ya, terima kasih. Matur nuwun
0: sekali.
1: Sami-sami Mbak Erna.
0: Ditunggu launchingnya Desember nanti. Seperti apa?
1: Insya Allah. Iya. Amin.
0: Baik, selamat sore.
1: Sore. Terima kasih.
0: Iya, baik pendengar, saya akhiri Beranda Astacita Industri Kreatif di sore hari ini bersama dengan Mas Sakti Subastian selaku VP Sales and Marketing dari Margaria Group. Sekian Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
0: Baik pendengar, setelah ini nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro1 RRI Semarang, tentu akan mendengarkan Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DI Jateng. Pendengar, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Hari ulang tahun RRI, Sekolah Dasar Negeri Kadipuro, Surakarta menggelar aksi mendengarkan siaran radio. Saya Aldi, menyampaikan berita lintas DI Jateng selengkapnya. Pemkot Surakarta menggratiskan PBB dan perkotaan atau PBB P2 serta biaya perolehan hak atas tanah dan juga bangunan atau BPHTB bagi rumah ibadah. Kebijakan berlaku untuk aset yang dialihkan atau diwakafkan untuk kepentingan keagamaan dan sosial. Berikut berita selengkapnya.
1: Jika itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dalam hal keagamaan, ini kami bebaskan.
2: Pemerintah Kota Surakarta menggratiskan PBB P2 dan BPHTB bagi rumah ibadah. Kebijakan tersebut berlaku bagi aset yang dialihkan atau diwakafkan untuk kepentingan keagamaan dan sosial. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh rumah ibadah di Kota Surakarta. Kebijakan itu disampaikan saat menyerahkan surat bebas pajak PBB kepada perwakilan rumah ibadah di Gereja Betani Solo.
3: Jadi PBB P2 dan BPHTB atau peralihan hak apabila ada keluarga yang ingin mewakafkan atau mengalihkan hak untuk gereja, masjid, pura, vihara, dan sebagainya, tempat ibadah akan kita gratiskan atau Rp0 untuk peralihan hak dan pajak PBB P2.
2: Respati menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Surakarta untuk mendukung kehidupan keagamaan serta menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Pembebasan pajak mencakup gereja, masjid, pura, vihara, dan rumah ibadah lainnya. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda Kota Surakarta, Widyastuti Pratiwiningsih mengatakan, pembebasan pajak diberikan apabila aset benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan, sosial, dan kebudayaan nasional. Bagi aset yang digunakan untuk kegiatan komersial tetap dikenakan pajak. Widyastuti menambahkan, kegiatan komersial seperti penggunaan bangunan untuk gedung serbaguna atau lahan parkir yang disewakan tetap menjadi objek pajak.
1: Jika itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dalam hal keagamaan, ini kami bebaskan. Namun demikian, biasanya konsepnya kan terpadu. Jadi ada bangunan di situ. Bangunan itu biasanya difungsikan juga untuk gedung serbaguna. Nah, biasanya digunakan untuk pernikahan, mungkin juga untuk disewakan. Nah, inilah yang menimbulkan fungsi komersialnya. Nah, komersialnya ini tentu akan kami kenakan.
2: Perubahan fungsi bangunan dari rumah biasa menjadi rumah ibadah juga perlu diikuti pembaruan ketetapan fungsi dan kegunaan. Pemerintah berharap kebijakan pembebasan pajak tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan rumah ibadah di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Memperingati Hari Radio Nasional, puluhan siswa SD Kadipro Surakarta menggelar aksi mendengarkan siaran radio. Kegiatan edukasi ini sengaja dirancang untuk mengenalkan kembali sejarah dan peran media penyiaran publik digitalisasi. Dilaporkan Dania Rahma.
4: Anak-anak dalam rangka memperingati Hari RRI tanggal 11 September, anak-anak

0: itu radio, RRI.
1: Di tengah masifnya paparan gawai dan media sosial seperti YouTube hingga TikTok, sebanyak 45 siswa kelas 4 dan 5 SD Negeri Kadipiro diajak untuk bernostalgia mengudara bersama Radio Republik Indonesia atau RRI. Kegiatan dengar siaran bersama ini digelar sebagai wujud peringatan Hari Radio Nasional yang jatuh setiap tanggal 11 September. Kepala SD Negeri Kadipiro Surakarta, Dwi Mariani, memaparkan inisiatif ini bertujuan memperluas wawasan literasi anak-anak. Pihaknya ingin menunjukkan radio bukan sekedar barang antik, melainkan sumber informasi yang syarat akan edukasi sejarah, budaya, dan dialog interaktif.
0: Jadi untuk mengedukasi anak-anak sangat berguna sekali. Kalau anak-anak zaman sekarang itu jarang ya kenal dengan RRI, makanya kita kenalkan karena RRI itu lengkap dari berita, budaya, dialog. Jadi tidak hanya untuk yang zaman now, tapi anak-anak juga bisa kenal zaman-zaman dahulu juga lewat RRI.
1: Antusiasme tinggi tampak dari siswa yang dengan seksama menyimak alunan suara dari perangkat radio yang disediakan di halaman sekolah. Salah satu siswi kelas 4, Novalin Lukna Anindra Putri, mengaku sangat tertarik dengan pengalaman dengar siar bersama tersebut.
2: Tertarik banget, soalnya nanti pas ada dengerin gitu, kayak berita, berita apa, berita apa, lagu gitu lah.
1: Melalui pengenalan literasi media ini, pihak sekolah berharap para siswa dapat menyadari siaran radio kini sangat adaptif dan mudah diakses melalui smartphone. Keberadaan radio diharapkan mampu menjadi alternatif sarana pendamping belajar anak yang positif dan terpercaya. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Di usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya terus hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
5: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 tahun, RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang besar, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan
4: transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
5: RRI di tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
4: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk...
3: Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional di Simpang 5 Kota Semarang, Dinas Perhubungan menyiapkan titik pengalihan arus dan lokasi parkir. Berikut laporan selengkapnya.
6: Tetapi pastinya nanti ada pintu-pintu.
7: Dinas Perhubungan Kota Semarang sedang menyiapkan rekayasa lalu lintas selama rangkaian Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional. Pengalihan arus akan diberlakukan terutama saat pembukaan dan penutupan yang dipusatkan di kawasan Simpang 5 Semarang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan mengatakan, rekayasa lalu lintas diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan sekaligus menjaga kondisi kawasan acara tetap kondusif. Menurut Danang, pola pengalihan arus akan menerapkan sistem seperti yang dilakukan ketika Car Free Day atau CFD apabila pengalihan dilakukan secara penuh. Untuk mendukung mobilitas peserta, Dinas Perhubungan Kota Semarang menyiapkan sejumlah kendaraan antarjemput. Danang menyebut terdapat 2 bis listrik, 2 bis sekolah, dan 3 shuttle yang disiapkan. Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan kendaraan dalam jumlah yang lebih banyak. Selain pembukaan dan penutupan, rekayasa lalu lintas juga disiapkan untuk pawai ta'aruf dan rangkaian pemecahan rekor MURI pada Sabtu mendatang. Dengan rute dari Jalan Pemuda, Tugu Muda, Jalan Pandanaran, kemudian menuju TLC dan TIK hingga kantor gubernur.
6: Nah, tetapi pastinya nanti ada pintu-pintu untuk peserta maupun untuk undangan VIP, karena kan memang harus yang mudil. Kemudian untuk yang lain, masyarakat umum, ya untuk pengunjung dan lain-lain, kita siapkan lokasi-lokasi parkir yang mulai dari Jalan Pahlawan, dari bundaran itu ke arah selatan, kemudian mereka bisa parkir di sekitar TIK ataupun dari lomba juga. Nah, setelah itu di ruas Jalan Gajah Mada bisa dimanfaatkan untuk parkir juga.
7: Danang menghimbau masyarakat untuk mempertimbangkan rute perjalanan selama rangkaian kegiatan berlangsung, khususnya pada malam akhir pekan. Ia menyebut kepadatan lalu lintas berpotensi meningkat karena kegiatan berlangsung pada malam minggu dan kawasan Simpang 5 biasanya sudah ramai meski tanpa event. Untuk venue MTQ lainnya, Dinas Perhubungan juga menempatkan petugas guna membantu pengaturan lalu lintas dan juga parkir. Rama Panto, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
3: Rasa kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur diwujudkan komunitas musisi Jogja Peduli. Salah satunya lewat bantuan sebanyak 3 truk yang merupakan hasil donasi dari Koser Amal pada awal September lalu. Beritanya hadir bersama reporter Aji Purnomo.
8: Dengan ini kita berangkatkan. 1, 2, 3.
9: Rasa kepedulian diwujudkan oleh musisi Jogja Peduli dengan memberangkatkan 3 truk bantuan menuju Reo Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis siang. Bantuan berupa 18 ton beras serta berbagai kebutuhan pokok tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana. Penggagas kegiatan yang juga personel grup NDXAK Yunanda Frisna Damara mengungkapkan, bantuan ini berasal dari donasi yang dihimpun usai pelaksanaan konser amal pada 1 September lalu. Total donasi yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp812,06 juta. Selain bantuan sosial, rasa kepedulian juga diwujudkan dengan mengirimkan relawan untuk memantau kondisi di lapangan. Langkah tersebut demi memastikan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan optimal. Pria yang akrab disapa Nanda ini pun memastikan penggunaan dana donasi akan dilaporkan secara transparan.
10: Perjalanan kita masih panjang, kita masih akan fleksibel di sana. Nanti relawan dari musisi Jogja Peduli tadi pagi sudah terbang ke NTT 3 orang. Besok Senin kita akan masuk perwakilan dari teman-teman ini semua. Terus nanti kebutuhan pokok lainnya akan kita belikan secara mendadak di sana. Insya Allah secara keuangan, transparansi, insya Allah akan kita share.
9: Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memberikan apresiasi kepada musisi Jogja Peduli yang telah menggalang dana demi membantu saudara setanah air yang tertimpa musibah. Bantuan ini menjadi bukti bahwa gerakan kemanusiaan dapat lahir dari masyarakat dan komunitas. Menurutnya, kepedulian tersebut merupakan bagian dari karakter masyarakat DIY yang memiliki tradisi kuat dalam aksi-aksi kemanusiaan.
11: Bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu daerah relawan kemanusiaan terkuat di Indonesia. Yang salah satu juga itu relawan kemanusiaan, bahkan para musisi kita ini juga punya kepedulian dan mereka adalah relawan-relawan kemanusiaan. Ini satu hal yang patut kita syukur.
9: Pengiriman 3 truk bantuan ke NTT tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan kepedulian, melainkan sebuah langkah awal. Animo masyarakat yang tinggi membuka peluang untuk kembali menggelar kegiatan serupa pada tahun depan.
3: Memadukan materi anti korupsi, wawasan kejaksaan, serta pendidikan khas kejogjaan, Kejaksaan Tinggi DIY bersama Pemkot Yogyakarta menggelar Lomba Cerdas Cermat Anti Korupsi. Dilaporkan Dian Parwanto.
12: Sikap dan tindakan Ki Hajar Dewantara merupakan perwujudan nyata dari salah satu nilai anti korupsi, yaitu
13: Kejaksaan Tinggi DIY bersama pemerintah Kota Yogyakarta menggelar Lomba Cerdas Cermat LCC Anti Korupsi bagi pelajar SMP dan MTs sekota Yogyakarta. Menariknya, selain materi anti korupsi dan wawasan kejaksaan, lomba tahun ini juga memasukkan pendidikan khas kejogjaan atau PKJ sebagai salah satu materi kompetisi. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Sri Kuncoro mengatakan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menguji pengetahuan pelajar, tetapi juga menanamkan karakter anti korupsi sejak dini. Kuncoro menjelaskan, sikap anti korupsi dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan sekolah, seperti tidak menyontek, disiplin datang tepat waktu, dan bertanggung jawab terhadap tugas.
14: Menanamkan budaya anti korupsi itu sejak usia dini, dalam konteks hari ini kan teman-teman dari anak SMP itu sudah kita mulai. Sehingga dia dengan dia belajar secara akademik atau pelajaran terkait dengan anti korupsi itu, ya, itu juga akan tertanam dalam batin dia dan itu menjadi mindset mereka tuh.
13: Sementara itu, Sekda Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengatakan, kerjasama Pemkot Yogyakarta dengan Kejati DIY dalam memberikan edukasi hukum kepada pelajar telah berlangsung lebih dari 10 tahun, salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Menurut Budi, nilai integritas perlu dibangun melalui pembiasaan dan keteladanan sejak usia dini.
15: Dengan adanya kerjasama anti korupsi ini, kami berharap dari pemerintah Kota Yogyakarta bersama kerjasama ini dapat menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak-anak kita sejak usia dini sebagai bagian dari pendidikan karakter.
13: Tahun ini sebanyak 47 regu dari total 65 sekolah di Kota Yogyakarta mengikuti LCC Anti Korupsi. Salah satu guru pendamping peserta dari SMP Negeri 5 Yogyakarta, Yumna Disi, menyebutkan materi pendidikan khas kejogjaan menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta.
16: Pendidikan khas kejogjaan dalam pendidikan anti korupsi karena baru dan juga menggunakan banyak istilah-istilah filosofi Jawa Jogja itu, ya, itu yang membuat anak-anak belajarnya berbeda dari tahun sebelumnya, hanya pure materi anti korupsi dan kejaksaan aja, jadi menambah ruang lingkup baru yang ya membuat tantangan itu sih.
13: Melalui LCC Anti Korupsi, pelajar diharapkan tidak hanya mampu berkompetisi secara akademik, tetapi juga mampu menerapkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.
3: Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono mendukung penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026 sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca dan memperluas wawasan masyarakat. Dilaporkan Fahrian Syah.
17: Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026. Dukungan tersebut disampaikan melalui ajakan kepada masyarakat untuk hadir dan memeriahkan kegiatan literasi yang digelar di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Menurut Sadewo, Festival Literasi Banyumas dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap buku dan perpustakaan. Hal tersebut dinilai penting dalam mendorong budaya literasi di tengah masyarakat.
18: Mari kita rayakan Festival Literasi sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan kita terhadap buku dan perpustakaan. Saya mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memeriahkan Festival Literasi Banyumas 2026 yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 September 2026. Di halaman Dinas Alpusda Kabupaten Banyumas.
17: Festival Literasi Banyumas 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026, bertempat di halaman Dinas Alpusda Kabupaten Banyumas. Sadewo mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan festival tersebut. Festival Literasi Banyumas 2026 mengusung semangat literasi untuk negeri dengan mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui kecintaan terhadap buku dan perpustakaan. Fahrian Syah melaporkan.
3: Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dilaporkan Fitri Hasanah.
19: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. daerah. Khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemkab Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, di antaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk sumber air sungai serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
20: Wirasana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan ke depannya. Ternyata di Kedung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus. Karena kalau jarak dari GI sih juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Kelawing juga dekat, nggak nyampe 2 kilo. Di jari alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang PPP. Lokasi cukup bagus, dengan GI dekat banget kan dari GI Penijan, dengan sungai juga dekat. Aglomerasinya dengan Banjar.
19: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Dengan sekian berita lintas di Jateng kali ini, akhirnya buat kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan

kenikmatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, Nini Emama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Anda yang pernah berwisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Anila Rasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Anila Rasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana. Sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan Andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, Andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah Yogyakarta, bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

Jakarta bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

Ayo, jangan lupa membalik telurnya itu, telur dadarnya ya, atau tempe gorengnya. Iya, tadi cerita dari pendengar, katanya mendengarkan radio itu mungkin sambil masak juga ya. Jadi jangan sampai hilang fokusnya ketika memasak, karena ikut bernyanyi, berdendang di sore hari ini sambil mendengarkan Jogja Sore Ini, Pro 1 Jogja. Tentu masih bersama Anda. Kita lanjutkan kembali ya perjalanan kita di sore hari ini. Pokoknya sambil melakukan aktivitas apapun, selamat menikmatinya pendengar.

Dari album Badai Pasti Berlalu, Krisye mempopulerkan lagu Merpati Putih ciptaan Eros Djarot yang menjadi soundtrack film dengan judul yang sama. Proses pembuatan album ini diarahkan oleh Eros Djarot, musik dimainkan Djoki Suryoprayogo dengan penyanyi pendukung Berlian Hutahuruf.

Album Badai Pasti Berlalu, termasuk lagu Merpati Putih di dalamnya, dirilis dalam dua versi rilis ulang. Versi pertama di tahun 1999, Krisya berkolaborasi dengan Erwin Gutawa.

Versi kedua, rilis di tahun 2007, diaransemen oleh Andi Rianto, lagu Merpati Putih dinyanyikan Astrid dan menjadi lagu tema dalam film Badai Pasti Berlalu.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Iya, pendengar, bukan hanya sekedar aksesoris saja, tapi mestinya pernak-pernik yang ada dalam kendaraan bermotor, kendaraan kita itu berguna ketika kita tengah berkendara. Termasuk juga klakson untuk hal-hal tertentu, tentu berguna juga sebagai tanda peringatan untuk pengguna jalan yang lainnya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Baik, pendengar, kita juga akan memperbarui informasi di sore hari ini melalui laporan terkini. Kali ini kita menuju ke seputar Gunung Kidul, di mana anggota Komisi 7 DPR RI, Rahayu Saraswati, mendorong Desa Wisata Langgeran, Patok Gunung Kidul, menjadi praktek baik pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia. Selengkapnya kita dengarkan segera, langsung Ulfah Nurul Azizah, silahkan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, Rahayu Saraswati yang merupakan anggota Komisi 7 DPR RI pada hari ini Jumat 11 September 2026 melakukan kunjungan kerja spesifik di Desa Wisata Langgeran, Patok Gunung Kidul. Ia menyebut Langgeran memiliki rekam jejak internasional setelah meraih penghargaan Best Tourism Village pada 2021 dan seyogyanya harus dijadikan menjadi percontohan praktik baik pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia. Dia menilai keberhasilan Langgeran tidak terlepas dari kesadaran masyarakat mengembangkan potensi lokal menjadi berbagai paket wisata. Praktik tersebut menurutnya perlu disampaikan kepada Kementerian Pariwisata sebagai bahan penyusunan kebijakan dan peraturan pelaksanaan perundang-undang pelaksana undang-undang pariwisata yang baru saja disahkan. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Rahayu Saraswati.
2: Ini kedua, evaluatornya sendiri pun juga harus memiliki sertifikasi karena evaluasi dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten, bukan di pusat. Pusat ini tugasnya harus bisa memasarkan desa yang sudah maju maupun juga mandiri. Jadi yang maju bisa naik ke mandiri dan yang mandiri supaya tetap bisa mandiri dan tentunya ada insentif, karena rupanya tadi ada masukan dari Pok Darwis yang mengelola Desa Wisata Langgeran. Ini sepertinya belum ada insentif yang jelas untuk desa wisata itu mau naik dari maju ke mandiri, karena ada tanggapan ini beliau yang menyatakan anggapannya itu bahwa kalau misalkan nanti naik jadi desa mandiri, desa wisata mandiri, malah tidak ada bantuan lagi. Nah, tapi kita menyampaikan tadi itu masukan yang bagus. Harapannya tentunya harus ada insentif yang jelas. Salah satunya dampak ekonomi untuk menghadirkan wisatawan secara reguler.
1: Rahayu menekankan perlunya pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong desa wisata maju menjadi mandiri. Pemerintah pusat menurutnya perlu memperkuat pemasaran dan memberikan insentif agar peningkatan status tidak membuat desa kehilangan dukungan. Ketua Pok Darwis Desa Wisata Langgeran Mursidi mengatakan status desa wisata mandiri merupakan bentuk pengakuan atas pengelolaan pariwisata masyarakat, bukan alasan untuk berhenti berkembang. Ia berharap pengembangan pariwisata melibatkan lebih banyak masyarakat dan memberi dampak ekonomi bagi desa-desa penyangga di sekitar Langgeran. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dipindahkannya Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Seco Diningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.

Ya, pendengar, pasar Jepang menjadi salah satu tujuan ekspor cabai dari daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu UMKM yang berbasis di Bantul, In Japan Corporation, telah 8 kali mengirim cabai beku ke Jepang. Nilai transaksinya mendekati 1 miliar rupiah. Perusahaan yang memiliki fasilitas produksi di Gunung Kidul ini mulai melakukan pengiriman secara bertahap sejak Juni 2025. Sejumlah pengiriman dilakukan dengan volume sekitar 8 ton. Pada Juni 2025, 7,9 ton cabai beku ini terkirim. Selanjutnya pada April 2026 ya, 8,3 ton dan 8 ton pada Agustus 2026. Sebegitunya ya pendengar ya. Ternyata cabai Indonesia, khususnya dari daerah istimewa Yogyakarta ini memang mengandung satu cita rasa tersendiri, begitu ya. Bukan hanya untuk masyarakat lokal saja, tapi juga untuk masyarakat nasional, bahkan juga masyarakat internasional.

0: nang GHP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi Lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Mak.
1: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, Niki, saged mireng ke RRI se-Indonesia lho.
2: Wah, jen, gampang tenan, RRI digital jembul gampang.

menggali kearifan budaya melalui kuliner. Wedang. Masyarakat Indonesia khususnya Jawa memiliki tradisi menghormati tamu ataupun saat berkumpul bersama menyajikan minuman yang dikenal dengan wedang, yaitu sebutan untuk minuman yang melalui proses perebusan seperti wedang kopi, wedang teh, wedang uwo, wedang ronde, dan sebagainya. Dalam tata bahasa Jawa, wedang adalah ngawe kadang, memanggil saudara. Dengan menyuguhkan wedang, dipercaya akan banyak saudara yang sudi bersilaturahim. Silaturahim diyakini memanjangkan umur dan mengeratkan kekeluargaan.

Iya, pendengar, tidak terasa waktu itu memang cepat sekali berlalu. Waktunya kita pun juga akan menikmati koleksi lagu religi bernuansa Islami. Karena nanti azan maghrib akan berkumandang pukul 17 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, segera kami akan mengumandangkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Di setiap nafasku, aku pasti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, dunia ini sudah cukup bising dengan persaingan, sudah cukup ramai dengan saling menjatuhkan. Maka jangan tambah sesak hidup ini dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Saudara bukan berarti harus selalu sama, bukan berarti tak pernah berbeda pendapat, tapi saudara berarti tetap saling menjaga meski tak selalu sejalan, tetap menghormati meski tak selalu sepakat. Hari ini banyak hubungan retak hanya karena iri, banyak pertemanan yang renggang hanya karena gengsi. Melihat teman berhasil, hati panas. Melihat orang lain bahagia, hati sempit. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi jatah kita. Jika temanmu berhasil, doakan. Jika temanmu jatuh, bantu bangkitkan. Jika ada yang tersesat, rangkul, bukan ejek. Karena bisa jadi suatu hari kita juga butuh tangan yang sama untuk menolong kita. Jangan bangga menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Karena yang benar-benar kuat justru mereka yang mampu menguatkan sesamanya. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga tali-tali persaudaraan di antara kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat bagi persaudaraan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

0: Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Badiru bil a'malis salihah fitanan kaqad'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahul muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ada beberapa fitnah seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman dan sore ia kafir, dan seseorang di waktu sore beriman dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.

0: Iya gimana sih?
1: Iya kan?
2: Sudah.
1: Ya.
2: Baiknya kita tutupkan saja. Siapa yang kamu berdua kita?
3: Loh, ya jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
1: Aduh, dari sekian kandidat, sudah. Kita voting saja suara terbanyak.
3: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah, ayo kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah. Sabar, teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo kita mulai dari sekarang. Setiap penyelesaian butuh musyawarah.
4: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga.
5: Ketika musim hujan tiba, benda ini selalu ada dalam tas atau bagasi mobil kita. Sebaliknya ketika musim panas, payung tidak begitu kita perhitungkan masuk di dalamnya. Meskipun ternyata, pertama kali payung dibuat untuk melindungi diri dari terik matahari. Wikipedia mengungkapkan, kala itu di Eropa, payung digunakan saat musim panas. Berasal dari bahasa Inggris umbrella dan bahasa Latin umbra yang berarti bayang-bayang. Payung didesain khusus untuk melindungi pemakai dari terik panas matahari. Dalam perkembangannya, masyarakat Cina berhasil mengembangkan payung dengan bahan tahan air, hingga payung berguna sebagai pelindung badan ketika hujan.

0: Renungan Inspirasi, obrolan ringan bernafaskan iman Katolik, hadir setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Yogyakarta pukul 19.30 menit hingga 20 waktu Indonesia Barat.
1: Karena pertumbuhan iman itu ketika sambil merenungkan itu, saya sangat yakin itu luar biasa.
2: Nah, itu yang dulu digagas oleh Romo Mangun, sehingga terpikirkan bahwa pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan juga orang-orang yang terpinggirkan.
0: Mimbar Agama Katolik, selain frekuensi FM 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, dapat juga didengarkan melalui kanal streaming RRI Digital.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Pendengar 101 dari Yogyakarta, masih kami temani dengan beragam informasi di Jogja sore ini, dan Rifana V masih temani kebersamaan Anda. Pendengar, ada informasi dari jumlah pengguna transportasi publik jenis kereta api, kereta bandara Yogyakarta International Airport Public Service Obligation yang disubsidi pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya. KAI Bandara mencatat pertumbuhan positif jumlah pengguna kereta bandara YIA reguler sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Tercatat sebanyak 1.230.728 penumpang ini menggunakan layanan KAI YIA PSO mengikat di bandara periode yang sama tahun 2025 sebanyak 1.905.258 penumpang.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar aku sapus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Halo, saya Ros.
4: Saya Duta.
5: Saya Adam.
3: Kami dari
6: Shilon Seba.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
4: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

Peringkat Persatu RRI Yogyakarta, dulu lereng Gunung Merapi menjadi tempat wisata Gelang Harjo Cangkringan, Sleman. Ini menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan pasir. Nah, kini kondisi terus berubah perlahan, mulai dari warga yang dahulunya bergantung pada tambang pasir, kini mulai menekuni profesi sebagai petani. Melalui program Lumbung Mataraman, puluhan warga perlahan ini mengubah cara pandang dari penambangan menjadi pertanian yang mengolah lahan untuk menghasilkan rupiah. Nah, memang Lurah Galang Harjo Suroto ini mengungkapkan mengubah mindset dari penambang menjadi petani merupakan tantangan utama yang dihadapi saat awal mengembangkan Lumbung Mataram Gelaga Harjo. Nah, sebab sebagian besar warga di wilayah merupakan penambang pasir yang sudah turun-temurun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja sore ini. Dan pemerintah Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta ini telah melakukan pengecekan terhadap sekolah yang mengalami kejadian diduga keracunan menu makan bergizi gratis MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Patalan 2 Kapanewon Jetis. Asisten Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Hermawan Setiaji menyampaikan terkait dengan sempat mengunjungi salah satu sekolah dan juga korban dari rumah sakit yang berada di rumah sakit dan juga melakukan komunikasi dengan keluarga dari korban yang diduga mengalami keracunan MBG. Dalam kunjungan kepada korban, Hermawan bertemu dengan keluarga dan juga melakukan berbagai macam hal-hal yang memang dilakukan untuk pengecekan dan juga cross-check.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyulutan obor Tri Prastia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya harus berdiri dengan sepuluh harus mengamankan alat tersebut itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi pembangunan.
3: Sementara owner Studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang untuk radio, tahunya tentang media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dengan dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ini menurut saya kuncinya.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arung Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
7: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
7: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru, di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
13: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
14: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
13: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
14: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
15: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan, bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
14: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
16: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
17: We have, of course, the responsibility to...
18: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
16: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
19: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
20: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
19: In each year, how to achieve the target.
16: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
21: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, nah kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, ya. Terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari di kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
1: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga

mulanya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia, kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri, dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Di Persatuan RRI Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan Mimbar Agama Katolik 11 September 2026, BKSN Minggu Kedua. Selamat mendengarkan.

Berjumpa kembali bersama Guru TK Indriyasana Kota Yogyakarta dalam mimbar Agama Katolik Pro 1 Yogyakarta. Malam ini kami akan menghadirkan tema berkaitan dengan Bulan Kitab Suci Nasional, lebih tepatnya berkaitan dengan pertemuan kedua. Marilah kita bersama membuka dengan lagu pembuka.

0: Kita lanjutkan dengan doa pembuka dipimpin oleh Putian.
1: Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah berkenan memanggil kami melalui sakramen inisiasi yang telah kami terima untuk menjadi murid-Mu. Pada pertemuan ini, bukalah hati dan budi kami agar mampu mendengarkan Yesus, Guru yang penuh kuasa, yang mengutus kami para murid untuk berani mengambil langkah pertama dalam melayani sesama. Kuatkanlah kami dengan roh-Mu agar berani menjalankan tugas perutusan dengan sederhana, setia, dan penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita akan ikuti bacaan kitab suci oleh Ibu Ning.
2: Injil suci menurut Matius. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Lalu, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Silot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang lain, orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damai-Mu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damai-Mu itu kembali kepadamu. Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Kita akan masuk dalam renungan yang akan disampaikan oleh Ibu Wuri.
3: Dalam bacaan hari ini, Yesus mengutus para murid-Nya untuk pergi mewartakan kabar keselamatan. Kita pun setiap hari sebenarnya diutus oleh Tuhan. Kita diutus bukan hanya melalui kata-kata, tetapi terutama melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Di dalam keluarga, tempat kerja, lingkungan masyarakat, maupun komunitas kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Seringkali kita ingin orang lain menerima nasihat, pendapat, atau kebaikan yang kita tawarkan. Namun, tidak selalu demikian. Ada kalanya niat baik kita disalahpahami, perkataan kita tidak didengarkan, atau kebaikan kita bahkan ditolak. Injil hari ini mengajarkan kepada kita untuk tetap berbuat baik tanpa memaksakan penerimaan dari orang lain. Tugas kita adalah membawa damai dan mewartakan kasih Tuhan. Bagaimana orang lain menanggapi bukan sepenuhnya berada dalam kendali kita. Karena itu, ketika mengalami penolakan, jangan cepat kecewa atau membalas dengan kemarahan. Kita dapat belajar melepaskan, mengampuni, dan tetap melanjutkan langkah dengan hati yang damai. Sebaliknya, ketika kita menerima kebaikan orang lain, hendaknya kita juga membuka hati dan menyadari bahwa melalui mereka Tuhan sedang hadir dan menyapa kita. Menjadi murid Kristus berarti membawa damai kemanapun kita pergi, menghargai mereka yang menerima kita, dan tetap mengasihi mereka yang mungkin belum dapat menerima kita.
4: Ya, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Karena di sini hadir guru-guru TK, maka untuk memperdalam renungan kita, mari kita ikuti bersama sharing dari Ibu Anas dari Indriasana Bajiro dan Bu Risma dari Indriasana Kemetiran.
5: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1. Saya sebagai guru yang menjadi murid Yesus, menerima otoritas dan kuasa untuk melayani. Guru TK diutus bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan membawa otoritas kasih dari Tuhan. Kuasa seorang guru TK mewujud dalam kemampuan untuk menundukkan roh-roh negatif pada anak-anak, seperti sifat egois, kemarahan, ketakutan, atau rasa minder atau kurang percaya diri, dan juga menyembuhkan luka batin atau trauma masa kecil melalui pelukan yang lembut, perhatian yang penuh kasih sayang, dan juga penuh kesabaran. Selain itu, juga guru TK juga harus bisa menjadi teladan. Ya, terima kasih.
4: Silakan Bu Risma.
6: Terima kasih Bu Lena. Saudara-saudari yang terkasih, mengenal anak secara pribadi seperti Yesus yang memanggil muridnya dengan nama mereka. Guru TK diutus untuk mengenal setiap anak secara personal. Setiap anak memiliki keunikan, latar belakang, keluarga, karakter, dan kecepatan belajar yang berbeda. Guru TK dipanggil untuk menghargai identitas unik masing-masing anak. Guru TK juga tidak hanya membantu anak belajar membaca, berhitung, bernyanyi, menggambar, atau bermain. Guru TK juga sedang membantu membentuk manusia. Dan dari itu, Yesus mengingatkan kita, ajarlah dengan kasih, layani dengan ketulusan, jadilah teladan dan biarkan sabdanya mengubah hati kita. Saudara-saudari, Yesus adalah guru yang penuh kuasa. Marilah kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Biarkan dia mengajar kita bukan dengan hanya kata-kata, tetapi melalui seluruh hidupnya. Semoga setelah mendengarkan sabda Tuhan, kita bukan hanya menjadi orang yang tahu tentang Yesus, tetapi sungguh menjadi murid yang mengikuti Yesus. Dan semoga melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat bahwa sabda Tuhan benar-benar hidup. Mari kita membawa satu. Belajarlah dari Yesus, guru yang penuh kuasa, dengarkanlah sabdanya, hidupi ajarannya, dan jadilah teladan kasih bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
4: Amin. Terima kasih atas sharingnya. Karena tadi kita sudah buka dengan doa pembuka, marilah kita ungkapkan syukur kita melalui doa penutup oleh Ibu Tri.
7: Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus Sang Guru Sejati, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan tentang panggilan dan perutusan para murid. Engkau memanggil kami, memberi kuasa, dan mengutus kami untuk berani menjadi inspirasi bagi sesama kami dengan menghadirkan kasih dan pertolongan bagi sesama. Kuatkanlah kami agar berani melaksanakan perutusan itu dengan tanpa pamrih dan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan-Mu, baik saat kami diterima maupun ditolak. Utuslah kami menjadi tanda harapan di tengah dunia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
4: Baik pendengar, demikian tadi renungan kita bersama Guru TK Indriasana Kota Yogyakarta. Sekaligus kami akhiri mimbar agama Katolik malam ini. Selamat malam dan berkah dalam.

0: Renungan Inspirasi, obrolan ringan bernafaskan iman Katolik, hadir setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Yogyakarta pukul 19.30 menit hingga 20 waktu Indonesia Barat.
1: Karena pertumbuhan iman itu ketika sambil merenungkan itu, saya sangat yakin itu luar biasa.
2: Nah, itu yang dulu digagas oleh Romo Mangun, sehingga terpikirkan bahwa pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan juga orang-orang yang terpinggirkan.
0: Mimbar Agama Katolik, selain frekuensi FM 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, dapat juga didengarkan melalui kanal streaming RRI Digital.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Mbak, emang minum apa aja, Mbak? Oh, ini bisa. Ini tape yang susah-susah ya.
4: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Pendengar Persatu dari Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan drama radio 11 September 2026, Panggilan Tak Terjawab RRI Madiun. Selamat mendengarkan.
1: Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: Kat, ibu cuma ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh. Nanti aja deh, paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya. Waalaikumsalam, Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, Bu. Ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya, Bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, Bu.

0: Halo sayang.
1: Mas Wanda, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
0: Aku lagi meeting.

0: ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.

0: maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.

0: Selamat malam pendengar Pro Satu RRI Yogyakarta, hadir di Pro Satu RRI Yogyakarta malam hari ini, dan juga Anda nanti bisa bergabung di Zoom Meeting RRI Pro Satu. Dan malam hari ini kami hadirkan ngobras dengan topik menarik pendengar dimanapun Anda berada, dan saat ini juga mendengarkan melalui streaming RRI Digital di 91,1 FM Pro Satu RRI Yogyakarta. Hadir dengan topik membangun kepercayaan diri setelah terdiagnosis kanker payudara bersama komunitas penyintas kanker payudara. Malam hari ini sudah hadir di You Meeting RRI Yogyakarta, ada beliau Bu Ani Fatima dari Pink Squad. Selamat malam Bu Ani.
1: Selamat malam Mas Hanafi, selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 ya.
0: Terus sehat Ibu kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat dan bahagia malam ini.
0: Masya Allah. Dan malam hari ini Bu Ani tidak sendiri, ada beliau Bu Wuri dari Pink Squad juga. Selamat malam Bu Wuri.
2: Selamat malam Mas Hanafi.
0: Kabarnya
2: selamat
0: sehat
2: malam semuanya. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah malam hari ini kita hadirkan topik membangun kepercayaan diri setelah terdiagnosis kanker payudara. Nah, kepercayaan diri seperti apa sih Bu yang menjadikan Ibu Ani dan juga Bu Wuri ini bisa tetap berjuang dalam menghadapi berbagai macam hal yang memang harus dilalui ketika menjadi cancer ya Bu namanya, kalau penyintas ya. Nah, seperti apa Bu? Monggo Bu Ani atau Bu Wuri dulu.
1: Izin Mas Hanafi, iya, memang sebagai penyintas atau mungkin bisa, kalau saya sudah survivor dari penyintas kanker payudara, bukan hal yang mudah ya untuk menjalani kondisi ini ya. Dalam artian tubuh sudah mengalami proses terapi yang sangat luar biasa, kemudian masih harus melanjutkan hidup. Namun apapun itu ya, kita semuanya tetap harus berusaha agar tetap bisa menjalankan hidup seperti sebelum kami atau saya menderita kanker ya. Jadi kehidupan itu tidak boleh berhenti, tetapi malah mungkin menjadi lebih baik sebelum saya menderita kanker.
0: Kalau dari Bu Wuri sendiri, seperti apa Bu pengalamannya?
2: Jadi hampir sama dengan Bu Ani, Mas Hanafi. Ketika pertama kali terdeteksi di tahun 2017, 9 tahun yang lalu, pasti ada perasaan kaget, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi melewati berbagai hal, treatment dari mulai kemoterapi, radiasi, itu malah yang membuat kami kuat sampai dengan saat ini. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Ani, bahwa hidup harus tetap berjalan. Seperti itu sih. Semakin kuat, semakin sehat, semakin semangat. Begitu Mas Hanafi.
0: Kemudian yang menjadikan tumbuh rasa semangat ini apa sih Bu? Kepengen sembuh atau bagaimana?
2: Tentu saja pengen sembuh ya Mas ya. Ketika saya pribadi waktu itu di tahun 2017 itu masih berusia 37 tahun, yang mana masih punya anak kecil-kecil seperti itu. Anak saya masih 4 tahun Mas waktu itu. Jadi itu sebagai sumber kekuatan saya pribadi, pokoknya saya harus tetap hidup seperti itu. Karena ketika seseorang itu mendapatkan diagnosa atau mendapatkan terdeteksi kanker, itu pasti yang pertama kali itu kan kematian ya, yang di depan mata itu kematian. Tetapi alhamdulillah ternyata bisa melewatinya kok, kayak gitu ya. Seperti itu sih. Nah, Bu Ani.
0: Bu Ani sendiri ketika berjuang dalam proses penyembuhan dan juga berbagai macam treatment ini, yang menjadikan support system utama juga seperti apa Bu?
1: Ya, tentu saja yang jadi support utama adalah keluarga ya. Karena keluarga ini merupakan orang yang paling dekat dengan saya, yang kemudian anak-anak saya, suami saya, ibu saya, itu merupakan supporting utama saya. Namun juga dari teman kerja yang selalu juga menjadi penyemangat saya, karena walaupun saya menjalani terapi, saya tetap masih bekerja dan menjalankan aktivitas seperti kebanyakan orang yang sehat pada umumnya. Sehingga dengan banyak aktivitas itu malah membuat saya menjadi tidak seperti orang yang tidak normal, dalam artian orang yang menderita penyakit, tetapi saya tetap seperti orang yang sehat. Dan itulah yang selalu menyemangati saya, bahwa saya harus bisa kembali minimal bisa melakukan aktivitas seperti dahulu. Dan bahkan termasuk di dalam karir saya tetap bisa berkarir, walaupun saya menjalani terapi yang sangat panjang menurut saya, karena hampir sekitar 1,5 tahun saya menjalani terapi, mulai dari kemoterapi, radiasi, ya, dan kemudian minum obat juga saya belum lama untuk di stop, ya, baru 6 bulan, sekitar 1,5 tahun yang lalu. Jadi secara ini saya baru saja selesai menjalani terapi yang saya jalani selama 11 tahun.
0: Lumayan lama sekali ya Bu Ani ya prosesnya ya.
1: Ya hampir ini apa istilahnya, hari-hari itu saya penuhi dengan minum obat yang tidak boleh lupa, kemudian check up, ya, dan berbagai efek yang mungkin juga saya rasakan, tetapi karena memang keinginan kuat saya untuk sembuh, ya, jangan sampai kambuh, maka itu harus saya jalankan. Bahkan kebetulan saya selama 2 tahun bertugas di luar pulau. Kemudian dokternya ada di Jogja ini. Nah, setiap bulan itu saya mau nggak mau, suka nggak suka, harus melakukan perjalanan dari luar pulau untuk ke Jogja hanya untuk kontrol atau berobat. Tapi karena memang itu yang harus saya jalani selama 2 tahun di luar, saya jalani hal seperti itu, dan ya alhamdulillah saya masih mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup ini.
0: Iya, ini kepercayaan diri ini menjadi penting sehingga hal-hal yang dilakukan ini menjadi semangat tersendiri dan lain sebagainya. Apakah ini juga kepercayaan diri sendiri ini yang support system yang menyumbang sangat banyak juga untuk bertahan menjalani pengobatan, treatment, dan juga bisa tetap semangat dalam

0: pasti mampu. Dan akhirnya kekuatan itu yang akhirnya kemudian saya bisa mengatasi, baik itu mungkin dari sisi efek obat-obatan yang diberikan ya, maupun juga kendala-kendala lain ya, apa istilahnya, mungkin dari makanan yang saya juga harus pilih-pilih waktu itu ya, harus saya pilih-pilih itu ya, saya konsisten untuk melakukannya karena saya percaya bahwa saya harus sembuh. Dan itu menimbulkan rasa percaya diri yang kuat. Saya tidak merasa seperti orang yang sakit, tetapi saya tetap menjadi orang yang sehat dan bisa beraktivitas seperti orang yang lainnya.
1: Baik, kita ke Bu Wuri. Bu Wuri sendiri ketika terdiagnosis kanker ini, pengobatannya prosesnya berapa lama, Bu?
2: Hampir sama dengan Bu Ani, kurang lebih 1,5 tahun ya, dari mulai tahun 2017 sampai dengan 2018 akhir. Dari mulai kemoterapi, kemudian radiasi, kemudian juga hampir sama dengan Bu Ani, obat rutin. Obat rutin kalau saya kemarin sudah stop di 7 tahun. Bulan Oktober kemarin saya baru stop. Jadi kami memang jenisnya yang hormonal ya Mas ya. Jadi ada obat yang harus tiap hari diminum seperti itu. Nah, sama dengan Bu Ani, ketika saya terdeteksi itu malah saya sedang kuliah, Mas. Jadi mendapatkan tugas belajar dari kantor, kuliah, mengerjakan tugas akhir, tiba-tiba ada boom kayak gitu terkena diagnosis. Ya alhamdulillah dengan support system dari keluarga, teman-teman kuliah, teman-teman kantor, alhamdulillah sekali. Di setiap kesulitan itu pasti bersama, kemudian itu yang saya yakini ya, seperti itu. Sehingga membangun kepercayaan diri bahwa saya pasti bisa, saya bisa menyelesaikan kuliah saya sampai lulus, kemudian saya bisa kembali ke kantor, bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah sampai dengan saat ini secara kesehatan juga masih terkontrol, rutin setiap bulan saya kontrol ke dokter, kemudian dari sisi pekerjaan alhamdulillah karir juga lancar. Jadi nggak ada yang perlu ditakuti lah seperti itu, asalkan kita tetap percaya bahwa kita yakin pasti bisa melewatinya seperti itu.
1: Nah, Bu Wuri sendiri ini menanamkan sikap percaya diri ini, semangat juang yang tinggi juga ini seperti apa, Bu, untuk cara menyemangati diri sendiri ini agar tetap survive?
2: Ya nggak perlu dipungkiri ya, nggak bisa dipungkiri ya bahwa ketika di awal-awal pasti namanya ketika seseorang terdiagnosis cancer itu kan pasti drop ya, pasti down, itu pasti ada denial dan lain sebagainya. Tetapi dengan kekuatan dan support itu tadi saya sampaikan bahwa dukungan dari suami, dari anak-anak, dari keluarga, dari lingkungan kita, itu yang bikin kita tetap survive bahwa kita bisa kok melewatinya. Dan kemudian juga bergabung dengan komunitas, itu juga yang paling utama, paling penting juga Mas. Karena dengan kita bergabung dengan komunitas itu kita merasa menjadi tidak sendiri. Ketika di awal-awal orang terdeteksi itu kan pasti ada perasaan, kok saya sih yang kena, kayak gitu. Tetapi ketika saya bergabung dengan Loving, nah apa ya, perasaan-perasaan tersebut semakin terkikis ya. Istilahnya, oh ternyata temennya banyak loh. Di grup itu bahkan sampai ratusan ya. Ternyata yang terkena kanker payudara tuh nggak cuma saya. Dan jenisnya juga macam-macam kayak gitu. Dan alhamdulillah jenis yang saya jalani lumayan tidak agresif seperti mungkin ada teman-teman yang lain seperti itu. Jadi intinya sih membangun kepercayaan diri, kemudian juga semangat dan support system itu Mas, seperti itu.
1: Nah, ini kalau apa namanya, yang mengenalkan kepada Loving sendiri, Bu Wuri siapa, Bu?
2: Jih, kebetulan saya waktu itu berobat di salah satu rumah sakit swasta di Yogyakarta ya. Nah, setiap kali menjalani kontrol rutin itu pasti bertemu dengan teman-teman di komunitas itu. Jadi awalnya ngobrol, kemudian yuk gabung di sini di Loving kayak gitu. Nah dari awal tersebutlah kemudian belajar bersama. Kemudian ketika saya menjalani sesi kemoterapi yang pertama, itu saya benar-benar didampingi oleh teman-teman. Itu yang menjadi penyemangat saya Mas, seperti itu. Jadi luar biasa support dari komunitas itu, saya rasakan benar-benar luar biasa. Jadi mulai kemoterapi pertama, kemudian juga efek sampingnya seperti apa, kita saling berdiskusi di grup seperti itu. Jeh Bu Ani, jeh.

0: seperti itu.
1: Baik. Nah, Bu Ani sendiri kalau apa ya istilahnya support dari rekan-rekan sesama komunitas dan lain sebagainya. Ini rekan-rekan anggota ini kan juga yang baru-baru umpamanya baru bergabung dan lain sebagainya, ini memang diberikan apa saja sih Bu agar bisa kuat dan tangguh dalam survive dalam menyikapi cobaan tersebut?
0: Iya, di komunitas Love Pink sendiri itu memang ada kegiatan yang namanya Pink Visit, di mana di situ kami itu mendampingi teman-teman yang baru terapi. Ya, kita kan pernah pernah mengalami kejadian terapi, jadi bisa merasakan mualnya, bisa merasakan efek yang lainnya, dan juga kita bisa memberikan tips-tips bagaimana mengatasi itu. Jadi misalnya mengatasi mual itu dengan apa, kemudian mungkin kalau muntah itu harus seperti apa, bahkan misalnya dari segi kedaruratan ya, itu kita bisa menyampaikan bahwa oh ini harus segera aja ke UGD. Kemudian juga misalnya oh supaya leukositnya nggak turun, apa yang harus dimakan. Jadi kami saling berbagi apa yang memang sudah kami alami, dan pengalaman itu walaupun mungkin pribadi dalam artian setiap orang bisa berbeda, tapi minimal ada beberapa dasar yang itu bisa menjadi patokan bagi teman-teman yang baru terapi itu untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada atau kendala. Karena memang bukan sesuatu yang mudah untuk menjalani kemoterapi ini. Dan dari pengurus Love Pink sendiri itu juga menjadwalkan ya untuk beberapa teman yang memang memerlukan pendampingan secara khusus. Kemudian kami juga melayani beberapa yang mungkin ingin mengetahui atau mau curhat atau apa, kita dari pengurus itu melayani ya, melayani. Kemudian juga misalnya masih ada yang belum tahu gitu, biasanya juga juga saya tanyakan ke pengurus yang lain begitu ya, sehingga teman-teman yang baru saja mengalami itu tidak down, karena salah satu kekuatan yang ada itu adalah bagaimana bisa menerima menerima ini dulu, menerima kenyataan bahwa kita terkena cancer. Itu juga bukan sesuatu yang mudah. Nah, kalau itu sudah dilalui, kemudian istilahnya bisa menerima, maka untuk menjalankan terapi itu akan menjadi lebih mudah walaupun ada kendalanya. Tapi secara psikis ya, itu sudah siap bahwa saya tadi seperti yang sampaikan Mbak Uri, saya pasti bisa. Ya, itu menjadi dasar dari suatu terapi yang akan dilakukan yang mungkin sangat luar biasa efeknya ini.
1: Kemudian kalau Bu Anik sendiri ini sudah bergabung ke Love Pink sejak tahun berapa, Bu?
0: Alhamdulillah saya termasuk yang pertama ya, maksudnya waktu itu ikut dalam pembentukan yang pertama. Waktu itu juga seperti yang Mbak Wuri sampaikan, kita tuh sebenarnya hanya bertemu dalam suatu kondisi di mana kita sama-sama mengalami ya. Kemudian juga ada yang berinisiatif, kebetulan ini yayasannya ada di pusat ya di Jakarta, kemudian kita mau membentuk Korwil di Jogja. Akhirnya terbentuklah suatu, ya waktu itu mungkin belum begitu banyak ya, tetapi tujuan kami atau niat kami itu adalah baik. Kita mau memberi edukasi kepada wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang belum terkena ya. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai terlambat seperti kami yang sudah kena ya, walaupun itu tidak bisa di maksudnya istilahnya bisa dicegah, tetapi kalau sudah terkena ya kita tetap harus survive. Nah, kita memberikan edukasi, kemudian dengan salah satu cara adalah apa yang kita lakukan malam ini. Kemudian juga kita misalnya ada yang ngundang dari PKK, mungkin ya dari PKK, dari Dharma Wanita. Kemudian kita juga melakukan deteksi dini ya, dengan sadari kita demokan sehingga semuanya bisa mencegah dari sejak dini. Dan juga ada USG ya, USG yang mobile dan juga USG yang kita bekerja sama dengan rumah sakit, yang itu sifatnya gratis. Jadi kita ingin menekan ya, menekan supaya kanker payudara ini misalnya ditemukan itu tidak dalam stadium lanjut sehingga mudah dalam pengobatannya.
1: Baik, itu. Baik. Terima kasih Bu Ani. Kemudian kalau Bu Wuri sendiri bergabung di Love King ini sejak kapan sih Bu? Dan sudah berapa tahun? Dan kemudian apa saja yang dilakukan di Love Bank, Bu?
0: Jih, saya sejak awal terdeteksi, Mas. Tadi saya sampaikan sejak tahun 2017. Jadi ketika setelah operasi, kemudian kontrol ke dokter, ketemu dengan teman-teman, kemudian diajak bergabung, kemudian bahkan di sesi kemo pertama kali itu, seperti tadi sampaikan Bu Ani, kami didampingi. Jadi merasa nggak sendirian ya, Mas, ya, kayak gitu. Jadi mulai tahun 2017 sampai dengan saat ini, berarti kurang lebih sudah 9 tahun, ya. Kemudian untuk bergabung di squad Pinknya Love Pink itu, kurang lebih sudah sekitar 4 tahun, ya. Jadi kegiatan Love Pink itu ada Pink Talk, tadi sampaikan Bu Ani, seperti memberikan edukasi ke PKK, kemudian Dharma Wanita, kemudian juga ada Pink Screening lewat program USG gratis. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ani, kami bekerja sama dengan beberapa rumah sakit swasta di Jogja. Kemudian juga mulai tahun ini ya Bu ya, kita ada USG Mobile, seperti itu. Kemudian ada kegiatan Pink Visit. Jadi kami menemani lah, mendampingi teman-teman yang baru treatment, kemudian apabila juga ada yang dalam tanda petik mungkin yang istilahnya ada kegawatan kayak gitu, juga kami akan melakukan pendampingan seperti itu, Mas Zainavi.
1: Kemudian setelah Ibu Wuri ini bergabung ini, anggota-anggota lainnya setiap tahunnya itu bertambahnya banyak nggak sih Bu di Love Bank ini?
0: Kalau saya melihatnya semakin banyak ya, Bu Anik, gih, seperti itu. Tetapi kalau dari sisi mungkin tadi keparahan akhir-akhir tahun ini sih, saya melihatnya sudah menurun ya. Kalau dulu tuh, maaf ya, sering sekali kami melihat, mendengar ada yang meninggal kayak gitu. Nah, di mungkin 5 tahun terakhir ini, berita-berita seperti itu tuh sudah dalam tanda petik jaranglah kami mendengar seperti itu. Jadi saya melihat apa ya, dengan adanya edukasi, kemudian ada pendampingan, ada screening itu terkait dengan deteksi dini kanker itu bisa lebih terminimalisir ya, kayak gitu, dari sisi preventif. Dan kalaupun misalnya terkena, dengan adanya deteksi dini itu, tingkat keparahannya juga bisa ditekan, seperti itu.
1: Nah, kemudian hal-hal seperti apa sih Bu Anik yang harus dilakukan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, apa ya istilahnya, untuk deteksi dini kanker payudara dan juga ketika mendapatinya harus bagaimana, Bu Anik?
0: Ya, para pendengar setia bisa melakukan ya, terutama ini yang perempuan, walaupun tidak hanya untuk yang perempuan ya, karena kanker payudara bisa juga untuk yang laki-laki, tetapi saya lebih menghimbau pada yang perempuan untuk selalu melakukan sadari periksa payudara sendiri yang dilakukan setiap bulan ya. Itu bisa dilakukan setiap hari ketujuh sesudah mens ya, jadi di mungkin dilingkari ya, dilingkari kalendernya, nanti bisa dihitung. Kemudian kalau misalnya sudah tidak haid atau sudah menopause, itu bisa dipilih salah satu tanggal di mana itu rutin dilakukan. Mungkin bisa saja pas tanggal gajian mungkin ya, yang mudah tanggal 1, atau mungkin pas tanggal ulang tahun, bisa juga tanggal ulang tahun. Jadi keinget terus ya, keinget terus. Dan kalau itu sudah dilakukan setiap saat ya, bisa dicegah. Kemudian juga bisa secara rutin melakukan mamografi, mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali, atau juga USG payudara, di mana nanti jika terjadi keanehan ya, baik mulai dari sadari tadi, itu lebih lebih cepat untuk mendapatkan pengobatan. Jadi jika terjadi sesuatu, dalam artian ada sesuatu yang berbeda dengan kondisi fisik dari payudara, itu kemudian bisa langsung melakukan konsultasi kepada dokter ya, pada dokter. Dan dari situ nanti bisa lebih ditegaskan lagi apakah itu memang kanker atau bukan. Hal ini sangat penting sekali, jangan sampai ada kelainan itu, misalnya ada benjolan, itu malah ditutupin atau kemudian lari ke apa istilahnya alternatif
1: Non
0: minum-minum
1: medis.
0: obat yang tidak iya yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena tadi yang disampaikan oleh Mbak Wuri ya bahwa ternyata penyebabnya itu berbeda-beda ada yang hormonal ada yang tidak diketahui ada juga yang dari sisi apa mungkin memang apa HER positif atau mungkin hal yang lainnya yang itu terapinya juga berbeda-beda. Mungkin saya dengan Mbak Wuri beda ya. Mbak Wuri pakai Herceptin nggak?
2: Enggak, Bu.
0: Nggak. Nah,
2: Jadi
0: saya
2: beda jenisnya.
0: pakai karena memang secara apa sesudah di apa dilakukan penegasan di lab itu memang penyebab dari cancer saya itu ada HER positif dan itu dilawan atau diobati dengan obat lain targeted yang nggak didapatkan oleh Mbak Wuri. Ada juga yang nggak ada hormonnya ya Mbak Wuri. Jadi istilahnya memang berbeda-beda. Jadi harus ditegaskan ya dan juga dicari penyebabnya apa. Gini tuh Mas Hanafi.
1: Baik, terima kasih Bu Ani. Bu Wuri, kalau Bu Wuri sendiri setelah mengetahui kita diagnosis ada cancer, perilaku hidup seperti apa sih Bu yang sehat dan benar untuk diterapkan kepada para penyintas atau warga masyarakat sendiri yang memang bisa dilakukan gitu, Bu Wuri?
2: Ya, Mas Hanafi dan Bapak Ibu pemirsa di RRI ini, di materi yang PikTok yang biasanya kami edukasikan itu ada namanya CERTIK, Mas. Jadi itu akronim dari tadi sampaikan oleh Bu Ani, dari mulai sadari, kemudian sadanis. Sadanis itu USG-nya. Jadi CERTIK itu yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Bisa sadari dan bisa sadanis. Kemudian yang kedua, E-nya itu enyahkan asap rokok. Kemudian R-nya rutin aktivitas fisik. Jadi olahraga ya. Saat ini tuh olahraga tuh paling penting ya. Dengan jalan kaki saja itu udah lumayan, itu udah sangat membantu ya. Kemudian D-nya adalah diet seimbang. Kemudian I-nya adalah istirahat yang cukup. Kemudian yang terakhir K-nya adalah kelola stres. Jadi 6 hal tersebut yang istilahnya coba kami terapkan nggih sehari-hari. Selain juga pola makan tentu yang paling utama, kemudian pola istirahat, kemudian juga yang paling utama itu pola pikir ya. Seperti itu, mengelola stres itu yang paling utama. Seperti itu Mas Hanafi.
1: Baik, terima kasih Bu Wuri dan juga Bu Anik malam hari ini. Ada yang bertanya di WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada Sinta di Yogyakarta yang masih SMA ini. Kemudian kalau kita saat ini masih muda dan memang selalu melakukan sadari dan lain sebagainya. Nah, hal ini dilakukan secara terus-menerus agar kita dapat mengetahuinya apakah ada benjolan atau tidak. Nah, ketika terdapat benjolan, apakah juga ketika kita tahu sedini mungkin bisa menjadikan salah satu pengobatannya juga cepat dan bisa tertangani dengan baik? Ini dari Sinta di Yogyakarta. Monggo untuk ditanggapi Bu Anik dan juga Bu Wuri.
0: Iya, terima kasih ya Mbak Sinta yang sudah bertanya nih apa generasi muda tapi sudah sadar dengan kesehatannya sudah mulai melaksanakan sadari setiap bulan. Iya, jadi dengan sadari dan segera diketahui adanya benjolan itu jika memang itu merupakan cancer itu akan meminimalkan terjadinya apa istilahnya pertumbuhan cancer itu ya. Jadi sedapat mungkin pertumbuhan kanker itu jadi terhambat karena apa? Karena segera diketahui sehingga mungkin langsung bisa dilakukan operasi ataupun pengambilan langsung dari kansernya itu dan juga bisa menghindari terjadinya penyebaran atau metastase ke organ lain. Nah, salah satu kenapa banyak banyak pasien-pasien kanker yang mungkin diketahui sudah stadium lanjut atau mungkin sudah tidak bisa apa istilahnya ya sulit ya untuk disembuhkan itu karena sudah sudah berada dalam posisi yang dalam mungkin ukurannya besar dan bahkan sudah metastase ke organ tubuh yang lain. Ya, mungkin perlu kita ketahui bahwa memang payudara merupakan salah satu organ tubuh. Tetapi jika organ tubuh itu mungkin tidak ada, itu secara fisik kita masih bisa menjalani hidup. Tetapi jika itu sudah metastase atau menyebar ke daerah lain, organ lain yang sangat penting seperti misalnya paru, kemudian hati, nah itu yang akhirnya membuat pengobatan itu menjadi sulit. Jadi kenapa kami selalu menghimbau untuk melakukan sadari atau deteksi dini dan segera ke dokter jika terjadi sesuatu hal yang lain kondisi fisik dari payudara itu, misalnya ada benjolan walaupun benjolan kecil. Dan tadi yang Mbak Sinta ya, tadi misalnya benjolan kecil pun itu juga belum tentu itu kanker. Jadi jangan takut juga untuk kemudian periksa ke dokter, bisa saja karena mungkin mau mens atau apa itu kadang-kadang juga ada kelenjar lemak yang membesar ya. Jadi apa kelenjar susu mohon maaf yang apa yang gak membesar jadi akhirnya seperti benjolan. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan, harus langsung ke dokter ya, tidak perlu takut, tetapi malah justru dengan ke dokter itu akan lebih bisa ditegaskan ini apa, ini apakah apakah ini memang cancer atau bukan. Tentu saja dengan secepat itu maka penyebaran cancer dan juga pertumbuhannya akan menjadi terhambat.
1: Baik, ada juga Rudi di Yogyakarta. Selamat malam para narasumber. Ketika tadi banyak sekali kanker payudara ini diderita oleh perempuan, apakah laki-laki juga ada juga peluang terkait dengan kanker ini dan apa yang harus dilakukan sebelum hal tersebut terjadi? Ya, monggo. Bu Wuri mungkin?
2: Data dari apa namanya yang kami dapatkan, gih, 1% dari laki-laki itu bisa terdiagnosa atau terkena CA payudara juga, Mas Hanafi. Seperti itu. Jadi tadi sampaikan oleh Bu Ani, ya tentu saja kita harus waspada, gih, aware lah sama kesehatan. Bila ada perubahan pada fisik kita, segera saja untuk menghubungi dokter. Seperti itu, karena belum tentu. Belum tentu setiap benjolan, setiap ada perubahan pada tubuh kita itu mengarahnya ke kanker. Tetapi setidaknya ketika diketahui dari awal, tentu saja treatmentnya akan semakin bagus. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sudah pakai, sudah sampai stadium lanjut. Seperti itu, Mas Hanafi.
1: Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu dilakukan nggak sih kalau untuk laki-laki ini? Untuk mendeteksi dan juga mengobatinya, apakah juga sama metodenya?
0: Iya, sama Mas Hanafi. Jadi sadari juga juga bisa dilakukan sebagai deteksi dini walaupun mungkin itu laki-laki ya atau cowok ya. Jadi tetap itu bisa dilakukan, kemudian juga bisa USG ya dan kemudian tetap ke dokter untuk menentukan itu. Jadi tetap sama. Nanti misalnya diketahui bahwa itu kanker pun juga pasti ini akan sama karena secara pengobatan atau terapinya itu sudah standar untuk kanker yang ada di payudara. Ya, bukan bukan hanya kanker payudara wanita, tetapi itu adalah jenis kanker yang memang di payudara dan pasti pengobatannya juga melalui protap yang sama.
1: Baik, terima kasih. Ada juga ini yang bertanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Adi di Brebes. Ingin menanyakan, apa peran suami dalam menghadapi situasi tersebut? Terima kasih, mohon penjelasannya.
0: Ya, nggih. Terima kasih Pak. Pak si, Pak siapa tadi?
1: Pak Adi di Berbah.
0: Pak Adi di Berbah. Alhamdulillah Bapak seorang suami yang sepertinya siaga ini ya. Ya, jadi Bapak peran suami dalam hal ini tentu saja sangat penting untuk mensupport misalnya istrinya sedang menderita penyakit kanker payudara. Salah satu kekuatan yang tumbuh dari pasien kanker payudara adalah supporting dari keluarga. Mungkin perhatian kecil saja, misalnya didampingi pada saat mungkin melakukan kemoterapi, kemudian juga istilahnya pada saat mengalami efek dari kemoterapi seperti mual, muntah, itu mungkin juga memerlukan kesabaran ya dari orang-orang yang ada di sekeliling dari pasien itu ya. Karena saya juga merasakan ya, mungkin jadi istilahnya apa, istri mungkin jadi apa ya, karena kondisinya ini jadi sering, mungkin sering marah atau mungkin jadi mual kemudian muntah di mana-mana. Nah, itu kan seorang suami juga istilahnya bisa memahami memahami itu. Dan kemudian misalnya mendampingi atau mengantar pada saat kontrol itu juga akan menumbuhkan kekuatan bagi sang istri dalam menghadapi ini. Jadi peran suami sangat besar sekali ya, terutama di saat-saat seorang wanita kehilangan mahkotanya, salah satu mahkotanya ya, yang mungkin itu juga merupakan suatu apa ya, maksudnya bisa membuat dia down. Nah, tapi dengan kekuatan dari suami itu tentu saja akan menumbuhkan kepercayaan diri untuk terus bangkit, bangkit, dan akhirnya menjalani terapi dan bisa sampai selesai. Itu yang diharapkan dari seorang istri, dari seorang istri yang mungkin ini ya, apa, baru menderita kanker payudara dari seorang suami. Jadi, Pak Adi, ya, mudah-mudahan istri sehat-sehat aja, ya, istri sehat-sehat aja, ya. Dan untuk suami-suami yang mungkin istrinya menderita penyakit kanker payudara, untuk tetap tabah dan sabar, ya, dalam mendampingi istri dalam melakukan pengobatan.
1: Baik, terima kasih Bu Anik dan juga Bu Wuri. Waktu kita terbatas sekali malam hari ini di Ngobras Prostat RRI Yogyakarta. Mungkin sebelum kita akhiri Ngobras malam hari ini, ada yang ingin disampaikan? Monggo Bu Anik dan juga Bu Wuri. Mungkin Bu Wuri terlebih dahulu.
2: Nih, Mas Hanafi dan juga Bapak Ibu pemirsa Pro 1 RRI Yogyakarta nih. Tadi saya sampaikan dan juga Bu Ani sampaikan bahwa yang pertama, sadari itu penting bagi semua wanita nih, khususnya bagi yang sudah menstruasi. Tadi disampaikan di hari ke-7 sampai dengan hari 10 dari hari pertama menstruasi, seperti itu. Kemudian apabila nanti Bapak Ibu terkena atau terdiagnosa kanker payudara, jangan takut, itu yang paling utama. Segera hubungi medis, jangan menggak-menggok ke non medis. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Anik nggih. Karena seperti kami teman-teman di Loving itu, yang paling utama adalah medis dulu, seperti itu. Diikuti dari dokternya seperti apa, mulai operasi, kemo maupun radioterapi. Nanti karena tiap-tiap jenis cancer itu treatmentnya beda-beda, Mas Hanafi dan Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak harus di kemo, tidak juga harus di sinar, di radioterapi. Ada yang cuma kemo aja, ada yang cuma sinar aja. Jadi dijalani saja semuanya, pasti semuanya bisa melewatinya. Dan tentu saja bergabung dengan komunitas nih, itu yang juga sangat penting. Selain support dari keluarga, dari suami, dari anak-anak, dari teman-teman, itu dengan gabung dengan komunitas itu luar biasa efeknya, karena jadi kita merasa nggak sendiri. Mungkin itu sih dari saya, Mas Hanafi.
1: Baik, Bu Ani, monggo.
0: Ya, nggih. Mungkin selain sadari juga jangan lupa tadi cerdik ya, cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, iya,
2: diet
0: diet
2: seimbang,
0: yang seimbang, iya, istirahat yang
2: istirahat
0: cukup
2: cukup,
0: dan kelola stres, dan
2: proses.
0: tetap ya ke medis, ke dokter, dan jika membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kanker payudara, Bapak Ibu bisa menghubungi kami, Lohping ya, mungkin nanti bisa masuk juga ke Instagram kami, melihat informasi-informasi yang ada di media sosial kami. Makasih, Mas Hanafi.
1: Terima kasih Bu Ani, terima kasih Bu Wuri malam hari ini sudah sharing di Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan Bu Ani Iban Bu Wuri selalu diberikan kesehatan, keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
2: Amin.
0: Amin.
1: Jadi terima kasih, selamat beraktivitas kembali malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
0: warahmatullahi
2: Selamat
0: wabarakatuh.
2: malam.
0: Selamat
2: Terima
0: malam.
2: kasih.
1: Terima kasih kembali Bu Ani dan Bu Wuri. Pendengar, terima kasih juga Anda sudah menyimak Kupras malam hari ini di Prosatria RRI Yogyakarta. Dan nanti masih kami akan lanjutkan dengan beragam acara menarik. Selamat malam dan juga sampai jumpa.

0: Perkenalkan, nama saya Ilham Nizar Hisham. Yang saya tahu tentang radio itu adalah mungkin radio itu seperti alat yang memancarkan suara itu untuk mendengarkan berita-berita, entah itu tentang berita hari ini, berita kesehatan ataupun berita apapun seperti itu. Kalau dengar radio kurang suka karena tidak menampilkan visual yang bisa dilihat ya itu, cuma menampilkan suaranya aja. RRI itu pusat pemberitaan radio untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kesan-pesan untuk RRI, semoga RRI bisa maju terus mengikuti perkembangan zaman dan tetap berguna bagi masyarakat. Selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI, semoga maju terus dan sekali mengudara tetap di udara.
1: Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bahtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah, hingga kaki Yusuf Ronodipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Ronodipuro dan Bahtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bahtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

Pendengar masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal, Bu. Yuk, silahkan bergabung ke RRI Pro 1 yang saat ini sedang berulang tahun ke-81. Yang menjadi istimewa radio bagi para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, apa sih? Boleh ceritakan. Dan sejak kapan mendengarkan radio? Awalnya suka acara bagaimana?

0: Kita sapa ada Bu Indra malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Bu Indra.
1: Malam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Hanafi.
0: Kabarnya gimana Bu Indra?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, sehat gimana dengan dan Mas kuat Hanafi? Baik, sehat juga, penuh semangat, penuh kebahagiaan Bu Indra.
1: Syukurlah, alhamdulillah. Mas, mat, ini ya, milad RRI ya.
0: Terima kasih Bu.
1: Nanti aku ini ya, puterin lagu.
0: Apa?
1: Dari Jamrud itu ya.
0: Jamrud.
1: Hari ini.
0: Gak boleh kata kayaknya wong. Ini lagu-lagunya lagu-lagu lama.
1: Oh, lagu lama toh?
0: Oh.
1: Jadul lagi.
0: Iya.
1: Oh, Mas Hanafi apa siaran mesti lagunya jadul sih?
0: Lah iya, memang jadwalnya pas jadul.
1: Tahun berapa sih jadulnya?
0: Aduh, ini pokoknya ada sebagai contoh ini ada Lambaian Bunga dari Kus Hendratmo, ada Satu Hati Yang Menyayang Krisye, Maafkan Daku Alfian, Jauh di Mata Dekat di Hati Erni Johan, Hanya Semalam Ali Subiakto, ada Aku Ingin Bebas Titik Sandora, ada Widuri dari Bob Tutupoli, Senja di Batas Kota Erni Johan, Kasih Tak Sampai Tuti Subarjo, Aku Mencari Hari Nurdi, Sapu Tangan dari Bandung Selatan Great Simon, ada Tante Sun Arikus Miran, ada Bila Kasihkan Kembali Nina Nino, ada Andaikan Aku Burung Madesha, Terkenang Ferry Nita, Dondong Opo Salak Krispiantoro, Surat Undangan Diah Iskandar, Tiada Lagi Tuti Subarjo, Kasih Kembalilah Kembar Grup, ada juga Takkan Lagi Gunung Dikejar Nila Kresna, Oh Sonya Black Border, Hanya Pusaramu Melki Guslow, Lagu Kesayangan Heri Nurdin. Pengen yang mana?
1: Kalau Arikus Miran tapi lagunya John itu boleh, bisa nggak?
0: Coba tak cariin ya.
1: Arikus Miran.
0: Ceritakan dulu Bu Indra, ini mengenal radio sejak kapan dan apa sih yang paling terkenang dengan radio ini?
1: Kenal radio kan sejak kecil ya.
0: Umur berapa?
1: Lupa aku, SD kalau nggak salah. Sampai tua sekarang.
0: Apa yang menjadikan kenangan terindah dengan radio ini?
1: Radio itu sahabat buat saya. Karena di setiap kegiatan saya selalu dekat dengan radio. Apalagi sekarang ya, misalnya saya lembur ya, motong ya. Saya kan apa bikin baju desain itu ya. Saat motong kan harus ada ini musik, pokoknya ada inilah apa radio. Nah khususnya Pro 1. Udah lama itu aku tahu, tapi yang bikin kita terkenang tuh apa ya? Aku nggak ada yang spesial ya Mas.
0: Oh gitu. Teman pokoknya, aja gitu ya.
1: Iya. Apalagi kalau lagu-lagunya yang bagus itu aku suka. Karena kenapa aku suka Pro 1? Jarang ada iklan, iklannya ya lucu ya, paling iklan apa ya masyarakat ya. Nah itu aja, seperti berita hoa kok percaya. Tapi aku mau bilang apa bahasanya tuh susah, hoa kok dipercaya, hati-hati loh yang itu loh, hati-hati loh. Itu yang pelakunya siapa, Mas Panji apa Mas Hanafi?
0: Mas Panji kali, bukan Hanafi soalnya. Mirip ya suaranya ya.
1: Ya hampir. Kene. Oh, tak buka.
0: Bukan Hanafi kayaknya.
1: Sama itu loh yang. Oh masa arep ngerungok ke RRI nunggu sesasi piet. Pokoknya aku lupa bahasanya. Pokoknya itu bagus, itu aku suka iklan-iklan yang macam itu.
0: Iya. Lagunya udah ketemu, Bu?
1: Udah, alhamdulillah. Makasih ya, Mas ya. Ada salam gak, Mas?
0: Boleh, monggo.
1: Yang udah masuk siapa?
0: Yang udah masuk tadi ada dari WA, ada beberapa.
1: Oh ya, buat yang udah WA ya. Untuk Pak Puji Grahito, udah lama gak keluar ya, Mas? Gak masuk ya? Terembah jadi. Kayaknya buat semuanya aja ya, Mas.
0: Terima kasih, Bu Indra.
1: Nggak nyatat satu persatu, jadi nggak bisa sebutin. Dan buat Mas Sanafi, matugas ya. Matugas, sukses, sampai selesai. Mas Sanafi tidur di studio kah?
0: Pulang.
1: Pulang, oh ya. Hati-hati ya pulangnya. Jangan lupa doa. Semoga lancar perjalanan dan selamat sampai tujuan.
0: Ya. Terima kasih.
1: Ya, oke, aku tunggu lagunya ya, Mas.
0: Yes.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya Bu Indra, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas Hanafi.
0: Yes.
2: Ruang Rindu mengusik kalbu.
0: Iya. Ini dengan siapa di mana?
2: Mosok lupa toh, Mas.
0: Oh, alah, Bu Tuti ya. Udah lama gak bergabung lo, pangling lo Hanafi tuh.
2: Afrika.
0: Afrika? Gak apa-apa, yang penting selalu diberikan kesehatan ya, Bu Nje.
2: Baru kurang sehat waktu itu, Mas.
0: Oh, Nje.
2: Sedikit-sedikit sudah ada kemajuan, ada doa-doa.
0: Amin. Amin. Ibu, hari ini juga RRI berulang tahun ke-81, ada doa-doanya, Bu?
2: Iya, mudah-mudahan sekali di udara, tetap di udara, di udara dirgahayu, membuat kemajuan bangsa Indonesia itu, Mas.
0: Baik.
2: Dan berita-berita itu, saya tuh suka mendengarkan radio itu, ya pokoknya radio kita style, Mas, sambil tiduran biasanya saya. Ya ada berita yang tak dengar, ada nyanyi ya tak dengar, ada gending-gending yang tak dengar gitu. Apalagi itu dulu waktu masih belum tuwek ini, Mas. Itu Mas, sama ketoprak, anak wayang orang, wayang kulit, apa itu, saya suka itu. Itu.
0: Kalau ibu sendiri berarti udah dari kecil banget juga kenal radio.
2: Ya mungkin kayak Bu Indra ya. Ya memang kalau dulu saya suka ikut dulu RRI itu di dekat alun-alun kan loh, di Stobiningratan. Saya suka ikut anu nyanyi dengan anak-anak, dengan gurunya Pak Sutasoma. Itu nyanyi anak-anak ya, seneng aja kalau anak-anak ketik suruh. Yang di rumah juga seneng mau eling rungok ke anaknya. Iya.
0: Iyalah, menjadi salah satu kenangan terindah ya, Bu ya.
2: Iya, Mas, sampai sekarang pun ini biasanya saya, makanya tadi kok lagu-lagunya kok lain dengan yang lain. Saya biasanya kalau jam 11 itu baru tidak memperhatikan, karena tidak saya matikan, Mas. Biar nanti saya ngeleses di rumah di radio. Itu.
0: Ya Bu, ini lagu-lagu pilihannya.
2: Chris Biantoro tadi apa aja?
0: Chris Biantoro tadi, sebentar. Chris Biantoro, Dondong apa salah?
2: Lainnya?
0: Chris Biantoro, sek. Tak cariin ya, Bu ya?
2: Iya, iya.
0: Salam-salam dulu, Bu.
2: Ya. Selamat malam, Ibu Indra. Semoga selalu sehat. Terus, apa, Pak, yang Batam itu siapa, Mas?
0: Mas Andi.
2: Mas Andi, Mas Ipul, Umawar Kuning, juga Pak Beni, Pak, Pak Haji Bundung, Mbak Jadi, Pak Yono di Bantul, Pak Budi Santoso yang di mana ya, Imogiri ya, dan apa lagi ya, Pukus sudah masuk mas?
0: Pukus belum?
2: Pukus itu saya itu apa HP ku yang rusak atau memang bagaimana aku nggak tahu setiap

0: Oh, cuma itu toh.
1: Mm-mm.
0: Kalau lainnya, lainnya siapa mas?
1: Lainnya ini dari Lambaian Bunga Kus Hindratmo, terus Satu Hati Yang Menyayang Krisya.
0: Itu mas kalau yang tiap tiap sore ku nantikan gitu.
1: Enggak, namanya apa judulnya?
0: Sa'id Lamawo ya.
1: Apa?
0: Sa'id Lamawo yang nyanyi.
1: Sa'id. Sa'id.
0: Gawang itu suwe-suwe banget.
1: Ini biasanya ini kan sudah ada playlistnya bu, tapi kalau pengen yang lain itu harus nyari, susahnya itu bu ya, judulnya.
0: Iya, mau tak bantu pak ya?
1: Boleh bu, kesini bu.
0: Masa nabi jemput dong, aku nggak berani kalau sendiri.
1: Sa'id.
0: Iya. Setiap sore ku nantikan di simpang.
1: Setiap sore ku nantikan.
0: Iya. Di simpang tiga. Titian gitu.
1: Kok nampaknya gak ketemu ya bu?
0: Ya sudah, besok boleh lihat nih.
1: Apa playlist yang disiapkan ini aja Nafi bacakan?
0: Mas, Kus Hindratmo aja mas.
1: Kus Hindratmo, oke.
0: Ya.
1: Dikirimnya tadi sudah.
0: Sudah.
1: Sehat selalu buat Bu Tuti.
0: Salam sehat.
1: Amin.
0: Anafi.
1: Matur nuwun ibu ku.
0: Nanti kalau kuntur atas-atas ya mas ya.
1: Di.
0: Tak tunggu lagunya.
1: Siap.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami ibuku sudah bergabung Bu Tuti malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, kita ke lagu-lagu para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Yang pertama lagu dari Bu Indra.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Berikut masih kami temani di ruang rindu Melodi Memori Musikal buat ada Mbak Novi. Sudah didoakan buat Mas Novi. Terima kasih. Selalu sehat ya Mbak Novi ya. Cepat pulih dan juga kembali bisa jalan-jalan atau kemana-mana. Ada juga Pak Doni malam hari ini baru mendengarkan Pro 1. Selamat malam. Lagunya ngikut aja. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta tanpa terkecuali. Terima kasih Pak Doni. Kita sampai di belakang telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Melodi Memori Mengusikamu.
0: Bu
1: Mas Anafi. Apa kabar?
0: Sehat.
1: Udah makan belum? Makan malam.
0: Ini habis makan.
1: Habis makan sama apa makannya?
0: Nasi kotak. Soalnya tadi habis ulang tahun RRI terus Anafi kebagian nasi kotak.
1: Nah, lu kok Bu enggak dikasih nasi kotaknya, enak kali.
0: Iya. Bu ada ucapan doa-doa buat RRI enggak 81 tahun?
1: Mudah-mudahan. Ya pokoknya emang pasti sih, pokoknya RRI itu terbaik dari yang lain gitu. Bu paling senang terutama acara-acaranya gitu. Pokoknya tetap jaya di udara.
0: Besok Minggu ada jalan sehatnya kalau mau ikut.
1: Yang kumpul di ini ya, di Gejayan ya.
0: Dateng.
1: Bu itu kayak gitu tuh, ini pasti perhatiin.
0: Dateng lo.
1: Iya gitu. Gejayan mah jauh, aku kesana rada. Terus ini dari Gejayan terus kemana? Menujunya ke ini, ke Kota Baru.
0: Enggak, area sana aja.
1: Kirain jalan-jalan sehat, siapa tahu terus
0: lewat. Iya. Jalan-jalan, tapi cuma rute dekat situ aja.
1: Dekat situ aja, kirain lewat depan Bu E, Cakal.
0: Enggak, besok yang MC Anafi kalau pengen dateng.
1: Oh gitu. Seneng diku, seneng anu,
0: Gejayan. Gejayan.
1: Oh Gejayan, jadi nanti besok Anafi ada di Gejayan gitu ya.
0: Besok Minggu.
1: Oh Minggu ya benar, Minggu. Bukannya besok Minggu.
0: Ya, datang makanya sama.
1: Insyaallah kalau ada teman, masa kalau gue suruh sendiri kata-kata.
0: Ya tetangga-tetangganya suruh ikut, wong ini bebas kok buat umum.
1: Emang ya siapapun boleh ya datang ya. Iya, nanti coba tak ajak toko sing gelem ngeneru.
0: Ya.
1: Tapi mereka biasanya kalau diajak tuh pasti mau. Iya gue mau gitu main toh. Jadi gue paling aja kalau yang pada punya kendaraan dia bisa monsen gitu.
0: Waktu itu Hanafi MC di sana Blumbang Mataram. Ketemu siapa coba?
1: Di mana? Mataram.
0: Ketemu Mbak Rianti Hanafi pas MC.
1: Baru ketemu sekali apa udah pernah ketemu sama Mbak Rianti?
0: Pernah ketemu, dia pernah datang ke...
1: Seneng banget ketemu Mbak Rianti.
0: Iya.
1: Mbak Riantinya itu seneng banget ketemu sama penyiarnya.
0: Bu E sendiri tuh kalau dengerin radio sejak kapan sih?
1: Sejak zaman Pak Kasur, tau gak? Jadi masih kecil, paling kelas 2 SD, SR, zaman dulu kan SR. Terus ada radio. Ya, karena masih kecil, masih anak-anak, jadi seneng acara ini, acara anak-anak gitu. Pak Kasur. Kalau Mas Anas ini gak kenal ya Pak Kasur.
0: Gak kenal.
1: Itu ini guru sama kanak-kanak, Ibu Kasur, Pak Kasur pernah loh di apa tuh namanya, di Kebun Raya. Bu ke situ karena Bu kan ini apa ngefans gitu sama Pak Kasur. Datang ke Kebun Raya lihat Pak Kasur. Apa tuh namanya? Bukan siaran tapi di situ gitu sama anak-anak banyak yang pada datang. Tapi nggak kenal ya si ini ya macan api ya. Pak Kasur bukan tuh daerah apa tuh Kebun Raya, tapi yang pintu berseberangan sama Pasar Bogor. Jadi nggak tahu pintu selatan. Kalau di Bogor mah nggak pernah ada selatan, utara, di seberangan nggak tahu. Pokoknya daerah situ.
0: Pohonnya besar-besar itu tuh kan ada danaunya kan? Hanafi kan
1: teratai toh.
0: Hanafi kan pernah ke sana.
1: Tapi kan itu kan di sana, jadi utara sebelah utara.
0: Iya.
1: Belakang istana toh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ini yang selatannya, jadi belakang banget tuh mulai ya kan apa tuh namanya luas banget gitu.
0: Mm.
1: Pokoknya seperberapanya Bogor itu Bogor saya. Kalau pernah ke sana ya. Iya ada emang apa tuh nama kayak pelaga gitu loh. Ada air terjunnya juga di situ. Air terjunnya tapi di bawah, bukannya di atas. Kalau yang apa tuh namanya Blumbang gitu.
0: Blumbang. Bu E, ada lagu-lagu pilihan yang Nafi bacakan, Bu E pilih. Jauh di mata dekat di hati, Ernie Johan. Hanya semalam, Ali Subiakto. Aku ingin bebas, titik Sandora.
1: Nah, itu aja. Bebas, aku ingin bebas, titik Sandora.
0: Oh, J. Mau dikirim ke Kemsinten, Bu E?
1: Hah?
0: Mau kirim-kirim salam buat siapa?
1: Bu E dengar Bu Tuti. Ya. Terus siapa lagi ya? Bunga Warna Kuning sama Mbak Novi, Bu Ali. Tadi Bu Ali kayaknya udah masuk juga ya. Terus siapa nih ya? Mbak Kristin, Mas Kuku. Terus siapa tadi yang udah masuk ya? Bu Lilis, Pak Benny. Terus ini Pak Budi Santoso, Bumi Serandakan juga. Dan semuanya ya Mas Anafi ya. Pulang mampir ke rumah Bu E dong, heran
0: terus. Hah?
1: Mampir kok nggak pernah naon.
0: Kalau wong pulangnya ke selatan kok suruh ke utara.
1: Jadi ya berbalik ya. Kalau pulang siang jangan pulang malam, kalau pulang malam sih nggak boleh pulang siang.
0: Pulangnya itu Hanafi. Pulangnya ke selatan itu berapa? Coba tebak. 26 km.
1: Ora popo, tah lanang. Walaupun sekian kilometer ditempuh. Malah senang lihat pemandangan.
0: Nggih, Bu.
1: Kemarin bulan lama Bu itu ke Pantai Depok.
0: Oh.
1: Minggu kemarin ke Gelagah, ke Pantai Depok. Udah ya, makasih ya Mas Anapi ya.
0: Makasih, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu. Dari Kentungan sudah bergabung malam hari ini di Pursat RRI Yogyakarta. Ada lagu-lagu untuk Anda malam hari ini. Requestan dari Bu Kus juga ada.

0: Kamu batuknya belum sembuh juga? Sudah 2 minggu ya?
1: Iya, kupikir cuma batuk biasa.
0: Mending periksa ke puskesmas deh. Gratis kok. Bahaya kalau tahu-tahu tuberkulosis atau TB.
1: TB? Tapi bisa sembuh kan?
0: Bisa sih. Yang penting minum obat teratur sampai tuntas selama 6 bulan. Dengan jaga pola hidup sehat serta sirkulasi udara yang tetap baik.
2: Tuberkulosis menular lewat udara, namun bisa dicegah dan disembuhkan. Kita lawan TB bersama-sama demi keluarga sehat untuk Indonesia bebas TB.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Pendengar masih kami temani di ruang rindu melodi memori musik kalbu. Buku tadi dicari Bu Kris, Mbak Pututi. Lupa anak ngasih tahu. Ada Mbak Christine dari Sorogenan, selamat malam hadir di ruang rindu melodi memori musik kalbu. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Mbak Christine ya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta tanpa terkecuali. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberuntungan ya. Ada juga Pak Bari, selamat malam dari Jatisenang Caripajan Bantul. Kirim salam buat anak-anak tercinta dan semua cucu-cucu tercinta dan anggota keluarga. Selamat bertugas untuk Mas Hanafi, lagunya Hanya Semalam.

Ada juga Bu Retno di kawasan Mas Hanafi, ada di Ruang Rindu. Kalau aku senang dari radio itu memang sudah dari remaja. Hal-hal yang ada di radio itu menjadikan salah satu kebahagiaan tersendiri dalam menjalani hari-hari, semangat dan penuh sukacita. Lagunya pengen dengerin Hanya Pusaramu dari Melky Goeslaw. Selamat bertugas untuk Mas Hanafi dan semua pendengar Prosator di Yogyakarta. Terima kasih. Kita hadirkan lagu-lagu kembali untuk menemani kebersamaan Anda.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta hadir di Ruang Rindu masih malam hari ini bersama Rifah Nafi dan juga tentu pasti kami hadirkan beragam lagu-lagu malam hari ini. Ada Selamat Malam yang sudah mendengarkan di kesempatan malam hari ini, Rudy di Yogyakarta. Ada juga Sinta di Yogyakarta. Thank you sudah mendengarkan malam hari ini dan juga tentu menjadi salah satu kebahagiaan tersendiri di hari radio kali ini. Semoga selalu jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih kami hadirkan lagu-lagu kembali untuk Anda dan nanti masih bisa bergabung di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 1 RRI Yogyakarta mengudara di gelombang FM frekuensi 91,1 MHz. Tahukah Anda apa itu gelombang radio FM? Nah, FM adalah singkatan dari frekuensi modulasi, jenis gelombang radio yang menyampaikan informasi suara dengan cara mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawanya. Karakter gelombang FM adalah suara yang dihasilkan lebih bersih dan jernih dan tahan terhadap gangguan seperti petir ataupun listrik. Namun daya pancarnya sangat terbatas karena sifat gelombangnya yang lurus dan mudah terhalang oleh gunung ataupun gedung.

0: Kenapa ya keputusan rapat kemarin tiba-tiba berubah? Kok kita nggak dikasih tahu alasannya?
1: Nah iya, aku juga bingung. Kalau ada penjelasan yang jelas, kita pasti bisa menyesuaikan dengan lebih cepat kan?
0: Iya, menurutku transparansi itu penting. Biar semua orang merasa dihargai dan ngerti arah tujuannya.
1: Nah, setuju. Saat informasi terbuka, kerja tim akan jadi lebih nyaman kan?
2: Transparansi bukan sekedar membagikan informasi, tapi membangun kepercayaan, rasa aman, dan ruang kolaborasi. Terapkan budaya transparansi dalam kehidupan, karena keterbukaan itu mendekatkan kita dengan yang lainnya.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Halo, saya Eros.
6: Saya Duta.
7: Saya Adam.
8: Kami dari Shilonsema.
9: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
5: Yes.
9: RRI, sekali di udara.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Dan nanti masih kami temani di Rehat Malam Pro 1 dengan rekam musik dan informasi. Terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Salam sehat, salam bahagia. Selamat malam.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Porto yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Nama Arif Jati Pangestu. Radio adalah alat elektronik yang hanya di yang hanya memancarkan suara saja, Mas. Saya mendengar radio sejak ada radio digital, Mas, yang ada di aplikasi. Saya biasanya sering yang mendengarkan yang di Pro 2 karena Pro 2 itu mendekatkan ke pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, Mas. RRI adalah radio yang memancarkan suara, entah itu ada budaya, terus ada menyiarkan yang Pro 4 itu budaya, Mas. Yang Pro 2 itu anak muda Gen Z, yang Pro 1 itu menyiarkan berita yang ada di Indonesia. Pesan-kesannya untuk RRI Radio Republik Indonesia, semoga RRI tetap mengudara dan jaya terus. Selamat ulang tahun untuk RRI Republik Indonesia yang ke-81. Semoga tetap kompak selalu.
1: Penyiaran berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh RRI yang waktu itu bernama Hoso Kyoku di Jakarta membuat masyarakat dunia terbuka bahwa Indonesia masih ada dan sudah merdeka. Tahukah Anda bahwa teks proklamasi yang dibacakan Soekarno jam 10 siang baru dapat dibaca ulang oleh Yusuf Ronodipuro dan disiarkan RRI pada jam 7 malam. Hal itu dikarenakan penjagaan yang super ketat oleh tentara Jepang. Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar yang bertaruh nyawa demi kemerdekaan dan kedaulatan negerinya Indonesia menjadi catatan penting sejarah perjuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, usai Jepang kalah, Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya tentu berbagai macam early warning system diterapkan agar mendeteksi kawasan di sungai-sungai terkait dengan datangnya musim penghujan. BPBD Kota Yogyakarta bakal memperluas jangkauan informasi sistem peringatan ataupun early warning system banjir. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat upaya penyelamatan warga masyarakat sekaligus menekan risiko bencana di wilayah bantaran sungai. Nah, menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, saat ini tercatat ada 36 titik EWS banjir yang telah disiagakan. Tentu menjadikan salah satu warning tersendiri untuk masyarakat. Masih kami bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi

0: dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Pro 1 RRI Yogyakarta mengudara di gelombang FM frekuensi 91,1 MHz. Tahukah Anda apa itu gelombang radio FM? Nah, FM adalah singkatan dari frekuensi modulasi, jenis gelombang radio yang menyampaikan informasi suara dengan cara mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawanya. Karakter gelombang FM adalah suara yang dihasilkan lebih bersih dan jernih, dan tahan terhadap gangguan seperti petir ataupun listrik. Namun daya pancarnya sangat terbatas karena sifat gelombangnya yang lurus dan mudah terhalang oleh gunung ataupun gedung.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu, kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga gak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Halo, saya Eros.
4: Saya Duta.
5: Saya Adam.
6: Kami dari Shillong Seven.
7: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
3: Yes.
7: RRI. Sekali di udara.

Masih menemani kebersamaan Anda di Prosa TRRI Yogyakarta, dan juga masih kami hadirkan beragam informasi di Jogja malam ini, Rehat Malam Prosatu. Pendengar, ini memang beragam hal-hal masih kami hadirkan untuk Anda. Nah, ini memang volume terkait dengan penumpang kereta bandara, jumlah pengguna transportasi publik jenis kereta api Bandara Yogyakarta International Airport PSO yang disubsidi pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya. KAI Bandara, pendengar, mencatat tumbuhnya positif juga dengan pengguna kereta bandara YIA reguler sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Ini tercatat 1.230.723 penumpang menggunakan layanan KAI YIA PSO. Wah, peningkatan yang luar biasa, dan juga tentu menjadikan salah satu hal baik ya untuk moda transportasi darat kereta api.

Selamat malam, saudara. Ada 10 macam setan yang selalu bau-membau bekerja sama untuk menjerumuskan, melalaikan, dan mengacaukan kehidupan umat manusia. Kesepuluh macam setan itu pun bekerja profesional, tak mengenal Allah, tersembunyi sekali, dan menyertai seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Kesepuluh macam setan itu adalah Zalitun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus menjerumuskan kita sehari-hari melalui kegiatan perekonomian, uang, dan pasar-pasar, sehingga berkembanglah aneka kebohongan, dusta, fitnah, keserakahan, dan berlebih-lebihan di bidang ini. Wasinun, yaitu sepasukan setan yang bertugas di tempat-tempat terjadinya musibah, sehingga orang terjerumus dalam kemusyrikan, tidak sabar, berbuat dusta, dan bahkan korup di tengah-tengah terjadinya musibah itu. A'wanun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menemani dan menjerumuskan para pemimpin atau mereka yang memiliki kekuasaan pada jenjang atau bidang kepemimpinan apapun. Hanya para pemimpin yang amanah dan ikhlas dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya selamat dari suntikan virus syaitonia itu. Hafafun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan dan mengacaukan kehidupan sehari-hari kita ini melalui aneka bentuk molimo, penyalahgunaan nafsa dan sejenisnya. Murratun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus untuk berkeliaran di tempat-tempat hiburan di mana orang-orang bersenang-senang, sehingga mereka lalai, berlebih-lebihan, bermaksiat, dan juga berbuat dosa. Al-A'waru, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan manusia melalui berbagai penyimpangan seks, perzinaan, dengan segala varian penyimpangannya. Al-Wasnanu, yaitu sepasukan setan yang menemani para pemalas atau penganggur, atau bahkan juga menjerumuskan kita melalui rasa malas dengan aneka macam khayalan, ilusi, tamani, dan kemudian berkembang menjadi niat buruk. Al-Masutu, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus di bidang perkabaran, sehingga mudahlah berkembang dalam keseharian kita kabar bohong, fitnah, isu, gosip, rarasan, syu'udzon, dan juga informasi-informasi yang menyesatkan, membodohkan, dan melalaikan. At-Tasimu, yaitu sepasukan setan yang bertugas dalam urusan keluarga dan masalah-masalah kerumah tanggaan kita pada umumnya. Walhanu, yaitu sepasukan setan yang memiliki spesialisasi tugas istimewa, yaitu menemani dan memelesetkan para ahli ibadah yang lemah iman, lemah keikhlasan, dan juga sedikit kesabarannya. Hanya kepada Allah kita berlindung dari godaan dan berbagai virus syaitonia.

Pendengar, saya sudah akan menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jazuli 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan rangkaian acara sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai, hai pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Kita berjumpa di hari Sabtu, hari yang ke-12 September 2026. Semoga juga kabar baik, sehat semangat di kesempatan pagi kali ini. Nah, pendengar, kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi terkait satu tema kita menanamkan sifat Uswah Hasanah atau suri teladan pada generasi muda. Serta juga beragam informasi terkini lainnya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: An Abdillah ibn Amri wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muttafaqun alaih.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini kita berjumpa dan tentunya dalam mutiara pagi sudah terhubung dengan beliau Bapak Ustadz Hamzah Aulanmas Esos, Supervisor Bina Rohani Islam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Kita sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hamzah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik Pak Ustadz pagi hari ini, saya semangat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali dan berkenan juga berbagi ilmu dengan pendengar RRI juga nih Pak Ustadz ya. Satu tema kita menanamkan sifat uswah hasanah atau suri teladan pada generasi muda, Pak Ustadz ya. Ya, mungkin akan diberikan tausiahnya terlebih dahulu, silakan.
1: Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wazidna fahma. Allahumma aftah masami'a qalbi li dhikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan li kitabik. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari dalam kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Rabb semesta alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga sampai dalam kesempatan pagi hari ini kita dapat dibangunkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibangunkan dari tidur kita, dibangunkan dari mati kecil kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita masih dapat menghirup udara yang segar, kita masih dapat melanjutkan kehidupan. Dan insya Allah semoga kita semua senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat. Salawat dan salam kita terima pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suri tauladan, seorang uswatun hasanah yang telah mengajarkan kepada kita apa itu iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Bapak ibu pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan bagi hari ini, mari kita bersama-sama mentadabburi satu ayat Al-Quran yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada lakum bagimu, bagi kita manusia ini, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai suri tauladan lakum bagi umat manusia. Maka menjadi kewajiban kita untuk kemudian mengikuti, mencontoh, meniru apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita, sehingga kemudian kita sebagai umat Islam, kita sebagai kemudian umatnya ini harus kemudian mengenal siapa Nabi kita, bagaimana perilakunya, apa yang telah dicontohkannya kepada kita, sehingga kemudian dengan itu kita bisa menjalani Islam ini dengan sebaik-baiknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada kita bagaimana menjalani kehidupan itu dengan sebaik mungkin. Nabi telah mencontohkan kepada kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi, Lengkap sudah contoh yang Nabi contohkan kepada kita. Dari manusia ini lahir sampai nanti manusia ini meninggal, sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam surat At-Taubah ayat 127 Allah firmankan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sungguh telah datang kepadamu manusia rasulun, seorang rasul, seorang utusan, min anfusikum, yang rasul dan utusan ini adalah dari jenis kalian, jenis kita, sesama manusia. Maka inilah satu kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang rasul yang dijadikan sebagai suri tauladan, seorang utusan yang harus dicontoh oleh manusia ini adalah min anfusikum, dari jenis kalian sesama manusia, jenis kita sesama manusia. Sehingga kemudian tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencontoh. Coba kita bayangkan, seandainya rasul, nabi ini dari golongan malaikat, kemudian kita disuruh untuk mencontoh malaikat, tidak bisa kita manusia. Malaikat tidak membutuhkan makan dan minum, sehingga dia bisa puasa sepanjang hari. Manusia membutuhkan makan dan minum. Malaikat tidak punya rasa capek. Malaikat mempunyai sifat la ya'sunallaha ma'amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Sedangkan manusia mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tidak bisa manusia mau mencontoh malaikat. Sehingga kemudian ketika kita disuruh mencontoh, siapa kau seperti yang harus dicontoh? Seorang nabi, seorang rasul, yang seorang rasul ini juga seorang manusia. Orang-orang kaum kafir Quraisy pernah memprotes mengenai dudunya seorang nabi yang dari golongan manusia ini. Dalam Al-Quran diceritakan, ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kenapa rasul utusan yang diutus ini ya'kulu ta'ama, dia makan sama kayak kita, wa yamshi fil aswaq, dan dia berjalan-jalan di pasar, artinya berkehidupan sosial sama dengan kita. Mereka menanyakan, kenapa enggak diturunkan malaikat saja sebagai seorang utusan? Padahal seandainya malaikat yang diutus dan kita disuruh untuk mencontoh, maka kita tidak akan bisa berbuat apapun. Kita tidak akan bisa untuk kemudian menyamai apa yang sudah dilakukan oleh malaikat itu. Nah, sehingga ketika diutus, min anfusikum, dari jenis kalian ini, seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama-sama seorang manusia yang punya rasa lelah, yang punya rasa capek, yang punya rasa marah, yang punya rasa senangnya sama dengan kita manusia ini, maka inilah satu keindahan Allah Subhanahu wa taala, rasulun min anfusikum, mengutus seorang rasul dari jenis kalian. Maka Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu kewajiban untuk kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kewajiban bagi kita untuk kemudian mempelajari bagaimana kisah kehidupannya, apa yang telah dicontohkan kepada kita. Ini menjadi kewajiban kita. Dan kemudian menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang siapa nabinya, tentang kemudian apa yang telah diajarkan oleh nabinya. Mengapa ini penting? Di zaman sekarang, banyak sekali anak-anak muda, anak-anak sekolah yang mereka lebih hafal nama-nama pemain bola ketimbang nama nabinya. Mereka lebih hafal nama-nama artis Korea daripada nama nabinya. Mereka lebih hafal kemudian nama-nama idola-idola mereka dibandingkan nama-nama nabi mereka. Dan ini menyedihkan seandainya ini terjadi. Maka menjadi tugas kita bagi orang tua untuk kemudian mendidik, mengenalkan, mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana nabinya, siapakah nabinya, bagaimana perjalanan hidupnya, dia punya sifat wajib apa. Dan kemudian dengan itu kita teladani kita ajarkan kepada mereka agar mereka mengenal, agar mereka tidak kehilangan arah. Sehingga tugas kita sebagai orang tua pun juga tidak hanya sekedar menyekolahkannya, tapi peran orang tua kemudian dalam mendidik, menjaga anaknya ini, menjaga keturunannya ini menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua. Sehingga pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini mari kita bermuhasabah diri bersama dan memotivasi diri kita untuk kemudian menyadari bahwa ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa seorang keturunan, maka mari kita didik dengan semaksimal mungkin. Mari kita ajarkan agama, mari kita kenalkan kepada mereka bagaimana kemudian menjadi seorang muslim yang paripurna, menjadi apa yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki akhlak mulia sebagaimana apa yang telah Nabi sabdakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga demikian sebagai pengantar dalam kesempatan pagi hari ini, waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih.
0: Terima kasih sekali Pak Ustadz Hamzah dan pendengar untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini. Satu tema kita menanamkan sifat uswah hasanah atau suri teladan pada generasi muda. Baik, silakan pendengar, Anda pasti yang bisa bergabung dalam Mutiara Pagi di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Dina.
0: Iya baik, Pak Beni di Gandaria, Pak Beni.
2: Iya.
0: Oke, baik Pak Beni, silahkan.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya mohon diberi mohon penjelasannya. Surat Ali Imran ayat 31.
0: Surat Al Imran ayat
2: Ali Imran 31.
0: Ayat 31.
2: Menika kemawon, awi diparingi penjelasan, matur nuwun sanget Pak Ustaz Mbak Dina.
0: Terima kasih sekali Pak Beni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Beni di Gandaria dan silakan pendengar Anda juga bisa bergabung pastinya dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Sudah terhubung? Assalamualaikum. Ya, baik. Ya, mungkin bisa dicoba lagi ya untuk line teleponnya. Silakan 580333. Ya, tema kita menanamkan sifat uswah hasanah atau suri teladan pada generasi muda. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dina, penyiarku yang cantik solihah ini Simbah Uti Siti.
0: Alhamdulillah Bu Siti, sehat semangat, bahagia ya Bu Siti.
3: Alhamdulillah sehat semangat, Mbak Dina juga begitu ye.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Siti, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustadz yang soleh. Ini Simbah Uti Siti mau mohon dijelaskan tentang Quran Surat Ali Imran ayat 85. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Siti yang ada di Bangun Tapan. Nah, silakan pendengar untuk jumpa kita pastinya dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Assalamualaikum. Ya, baik. Belum terhubung ya, mungkin bisa dicoba lagi. Silakan pendengar 580333 dalam Mutiara Pagi untuk kebersamaan Anda di kesempatan pagi kali ini. Baik, dalam Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Sudah terhubung, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Dengan Ibu Sri di Calamates. Iya. Iya, silakan Ibu Sri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang soleh dan MC-nya yang soleh.
0: Alhamdulillah, wala. Terima kasih
4: Pak
0: sekali.
4: Saya mohon penjelasan. Apa betul Pak Ustadz, akhlak Nabi Muhammad itu Al-Quran sejalan? Kalau beliau itu salah, langsung ditegur oleh Allah lewat malaikat Jibril. Betul atau salah Pak Ustadz? mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dinantikan pendengar yang mungkin akan bergabung. Silakan Anda bisa bergabung di 580333 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mutiara Pagi. Satu tema kita menanamkan sifat uswah hasanah atau suri teladan pada generasi muda. Di 580333 untuk kebersamaannya di kesempatan pagi kali ini. Baik. Ini hampir sama. Assalamualaikum Pak Ustaz, dari Bapak Sukamta di Godean. Pak Sukamta di Godean, mohon Pak Ustaz dijelaskan makna dari surat Al-Imran ayat 32. Kalau tadi yang ditanyakan Pak Beni, Al-Imran ayat 31. Ini dari Bapak Sukamta di Godean, mohon dijelaskan makna dari surat Al-Imran ayat 32. Kemudian untuk yang sudah bergabung, assalamualaikum Pak Ustaz, dari Mbak Cika di Godean. Mbak atau Ibu Cika di Godean, terima kasih sekali. Banyak remaja yang kehilangan kepercayaan karena banyak para tokoh publik, pemimpin, orang tua atau guru yang menampilkan perilaku inkonsisten antara perkataan dan perbuatan.

0: Anpr, Anda bisa bergabung lain telepon di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Pak Ustadz Hamzah, kita akan mendengarkan mutiara hadis terlebih dahulu. Mohon tetap terhubung ya, Bapak Ustadz ya. Ya, kejujuran menunjukkan kebaikan.
1: As-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi sidiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
2: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata, tidak peduli betapa hebat bakatnya.
1: Pendengar kebersamaan kita pastinya dalam Mutiara Pagi, satu tema kita menanamkan sifat uswah hasanah atau suri teladan pada generasi muda. Pastinya bersama beliau Bapak Ustaz Hamzah Aulanas Esos, Supervisor Bina Rohani Islam RSPKU Muhammadiyah Gamping. Baik Pak Ustaz Hamzah, masih terhubung pastinya ya. Iya Pak Ustaz. Iya, baik, silakan, mungkin bisa langsung ditanggapi untuk penelpon dan WhatsApp-nya. Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Cukup banyak sekali. Saya banyak-banyak jawab satu persatu. Sudah yang pertama terkait dengan surat Ali Imran ayat yang ke-31 yang berbunyi Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini berisi yang pertama sebuah perintah. Perintah apa? Untuk kemudian mencintai Allah. Yang kedua berisi sebuah tuntutan. Tuntutan dari atau bukti dari mencintai Allah. Yang artinya ayat ini, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Maka yang pertama perintah dan tuntutan tentang cinta Allah ini, bahwa cinta itu membutuhkan bukti. Tidak boleh cinta yang hanya diucapkan saja. Nah, cinta yang kemudian dibutuhkan ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah syaratnya adalah fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah apa? Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita, maka itu bagian dari kita membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah. Yang kemudian cinta kepada Allah tidak akan pernah merugi. Karena cinta kepada Allah ini, kita memberikan satu cinta kepada Allah, yakni mengikuti Nabi, Allah beri dua kepada kita. Yuhibbukumullah, yang pertama Allah akan mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan yang kedua Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka inilah kemudian yang kita dapatkan ketika kita mencintai Allah, yakni Allah akan kembali balik mencintai kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga mencintai Allah itu ada buktinya, yakni mengikuti Nabi. Dan dengan kita mencintai Allah, satu cinta kita kepada Allah, Allah berikan dua kepada kita, yakni cinta kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-31. Yang kedua berkaitan dengan surat Ali Imran ayat ke-85, Allah firmankan wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dalam ayat ini satu penekanan bahwa agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Agama yang kemudian dipilih oleh Allah adalah Islam, yang ini akan diterima oleh Allah. Yang tidak beragama Islam, falayuqbala min, tidak akan diterima oleh Allah.

0: wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, menunjukkan bahwa ruginya dia itu di akhirat nanti, bukan di dunia. Maka bisa jadi orang yang tidak beragama Islam di dunia dia kaya raya, dia hidupnya nikmat, hidupnya nyaman, tapi di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi karena agamanya tidak diterima, sehingga amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam Al-Imran ayat 32, lanjutan dari 31 tadi, yakni sebuah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaati Allah dan menaati Rasul. Maka ini satu struktur kecintaan kita. Yang pertama, cinta kita harus kepada Allah. Yang kedua, kepada Rasul. Baru kemudian kepada manusia. Artinya bahwa ketaatan kita, ketika Allah perintahkan apa, ketika kemudian manusia perintahkan apa. Misalkan ada manusia memerintahkan kita pada hal yang tidak baik, tidak boleh ditaati. Ada yang memerintahkan kita kepada bermaksiat kepada Allah, tidak boleh ditaati. Bahkan dalam surat Al-Hujurat disebutkan, surat Luqman, ketika kedua orang tuamu itu memerintahkanmu kepada kejahatan, kepada kesyirikan, kala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Karena taat yang pertama adalah kepada Allah, taat yang kedua adalah kepada Rasul, yang ketiga baru kepada manusia, yaitu kepada orang tua maupun kepada sesama. Selanjutnya, berkaitan dengan pernahkah Nabi itu ditegur? Ya, Nabi seorang manusia biasa. Surat Abasa menjadi satu jawaban bahwa Nabi pun juga seorang manusia biasa, yang ketika itu beliau sedang bertemu dengan besar kaum kafir Quraisy. Datanglah seorang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, menanyakan sesuatu kepada Nabi. Dan Nabi bermuka masam, tidak suka. Aduh, aku lagi ketemu orang besar ini, kok ada orang buta datang menemuiku? Maka Nabi ditegur oleh Allah dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla. Ia bermuka masam dan berpaling. Tidak boleh. Nabi pun pernah ditegur karena Nabi seorang manusia. Tapi Nabi seorang yang maksum, Nabi yang diampuni semua dosa-dosanya. Yang selanjutnya berkaitan dengan bagaimana remaja kehilangan kepercayaan, inkonsistensi. Ya, maka ini peran orang tua. Maksud juga yang pertanyaan terakhir tentang idola, bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak. Orang tua juga harus menjadi suatu hasanah, menjadi suri tauladan. Jangan sampai orang tua hanya perintah-perintah saja. Sudah waktunya sholat, kemudian orang tuanya, ayo nak sholat, sudah maghrib, orang tuanya nonton TV. Sore, sudah jam 4, 5, ayo anak-anak TPA, ayo mandi segera ngaji. Masih orang tuanya masih asik ngobrol, tidak mau mengajarkan kepada anaknya. Nah, ini tidak ada uswatun hasanah di situ, sehingga anak akan mencari sosok idola lain. Tapi apabila orang tuanya ini bisa menjadi seorang idola, bisa menjadi contoh, bisa menjadi suri tauladan bagi anaknya, maka ini akan lebih baik bagi anaknya, lebih selamat bagi anaknya, dan juga lebih selamat bagi orang tua. Saya kira demikian jawaban singkat dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan.
1: Oke, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz, dan masih dinantikan untuk Anda pendengar untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan line teleponnya juga dibuka, dinantikan. Satu tema kita, menanamkan sifat uswah hasanah atau suri teladan pada generasi muda. Anda bisa langsung bergabung ya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Dari WhatsApp-nya juga terima kasih sekali Bapak Muslikin yang ada di Tambak Bayan. Pak Muslikin, terima kasih. Nabi Muhammad ini merupakan uswah hasanah. Dalam risalah kenabian di usia 40 sampai meninggal usia 63 tahun, berarti hanya sekitar waktu 23 tahun beliau bisa menyampaikan agama, termasuk terjadi banyak sekali peperangan. Begitu ya. Nah, bagaimana mencontoh yang bisa diteladani dalam dunia peperangan? Kapan dikatakan darurat harus ditabuh genderang perang melawan kejahatan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz agar bisa mencontoh Nabi. Begitu yang ditanyakan Pak Muslikin. Dan oke, untuk selanjutnya Ibu Nani yang ada di Cakal KM5. Ibu Nani di Cakal KM5, generasi muda sekarang ini banyak menghabiskan waktu di dunia maya, Pak Ustaz. Nah, bagaimana agar juga konten-konten di dunia maya ini bisa memberikan pembelajaran yang positif? Mungkin dua dulu ini Pak Ustaz, silakan.
0: Baik, terima kasih. Yang pertama, mengenai peperangan yang Nabi lakukan. Bahwa zaman dulu perang dilakukan karena orang-orang itu memerangi kaum muslimin. Ketika kaum muslimin atau Nabi menyebarkan agama Islam dan mereka menolak, mereka melakukan jalur peperangan ini. Di zaman sekarang, kemudian peperangan ini sudah tidak menjadi relevan lagi dalam kemudian menyebarkan agama. Karena dengan tata negara yang sekarang sudah terjadi, tidak memungkinkan untuk kemudian melakukan peperangan. Maka bagaimana kita meneladani dari peperangan ini? Kita teladani dari sisi penyebaran agama Islam. Bagaimana kita berdakwah itu, bagaimana kita menyebarkan agama Islam, sebagaimana maksud dari peperangan. Maksud dari peperangan adalah untuk memerangi orang-orang kaum kafir untuk menyebarkan agama Islam. Zaman dulu dengan peperangan, zaman sekarang bisa kita dengan lebih ringan lagi dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan mengingatkan sesama, dengan kemudian kita mengajak pada kebaikan, kita mengajak kepada agama Islam yang baik dan indah ini. Nah, ini yang bisa kita adanya di zaman saat ini, tidak dengan peperangan, akan tetapi dengan kelembutan dan kebersamaan. Kemudian yang dari Ibu Nani tadi apa? Yang belum mencatat.
1: Yang Ibu Nani di CKKM 5 ini kan generasi muda lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Nah, bagaimana agar konten-konten yang hadir itu sifatnya positif dan juga mendidik begitu, Pak Ustaz?
0: Baik, yang pertama memang ini satu tantangan kita sebagai orang tua di zaman sekarang, di zaman serba modern ini ya. Bagaimana sosial media itu sangat menguasai kemudian kehidupan kita. Maka peran orang tua untuk mengarahkan sangat penting sekali. Bahwa sosial media itu menggunakan algoritma yang kemudian apa yang ditonton saat itu akan sering muncul. Nah, sehingga orang tua perlu untuk yang pertama memberikan bekal kepada anaknya berkaitan dengan konten-konten yang baik. Yang kedua, adanya pengawasan dari orang tua. Ketika diberikan HP kepada anak yang masih sekolah misalkan, orang tua harus cek, sering-sering ngecek untuk kemudian melihat apa yang menjadi tontonan bagi anaknya itu. Jangan sampai kemudian malah kehilangan arah atau malah nonton hal-hal yang tidak baik. Nah, sehingga orang tua punya kewajiban untuk melakukan sistem pengawasan. Diawasi, dilihat apa yang ditontonnya, apa yang diperhatikannya. Nah, sehingga dengan itu peran orang tua yang sangat penting untuk mengontrol apa yang menjadi konsumsi anak-anak di media sosial. Sehingga harapannya mereka dapat bermedia sesuai dengan bijak, mereka dapat menjadikan banyak tontonan dan tuntunan dalam apa yang mereka lakukan di media sosial. Sehingga demikian.
1: Baik, ada dua lagi yang bergabung. Oke, mungkin yang akan bergabung untuk line telepon, silakan yang pendengar, masih ada waktu. Terima kasih untuk Bapak Joko di Cangkring. Pak Joko di Cangkring, pembelajaran moral di sekolah atau rumah seringkali sifatnya teori saja atau hafalan. Nah, bagaimana agar bisa lebih humanis begitu, Pak Ustadz? Agar tidak hanya sekedar sifatnya teori atau hafalan saja. Kemudian Ibu Hasanah di Jogja. Bu Hasanah, terima kasih. Jika lingkungan pergaulannya toksik, maka sifat-sifat teladan yang sudah diajarkan di rumah ini akan mudah luntur, Pak Ustadz. Bagaimana ya sikap sebagai orang tua begitu? Silakan Pak Ustadz, ada dua WhatsApp tersebut.
0: Baik, terima kasih. Yang pertama ya, bagaimana kemudian
1: pembelajaran moral.
0: Bagaimana forming yang formal itu, memang begini, orang tua itu memiliki peran yang sangat penting juga dibandingkan dengan guru yang di sekolah. Guru yang di sekolah maupun pendidikan yang formal lainnya itu memberikan satu pendidikan secara umum dan itu secara teori. Dan anak itu akan menghabiskan banyak waktu di rumah atau di luar sekolah. Katakanlah dia sekolah full day itu sampai jam 3. Itu kan berarti dia sekolah sekitar 8 jam. Di anak punya 24 jam. Maka anak hanya sepertiga waktunya saja di sekolah. Ya. Kemudian 2/3-nya dihabiskan di rumah maupun di luar sekolah. Nah, sehingga pendidikan formal itu adalah sebagai sebuah bahan bakar ibaratnya. Ibaratnya sebagai sebuah amunisi awal. Yang kemudian amunisi awal ini yang menentukan arah kemana anak ini. Bahan bakar ini menentukan mau jalan kemana. Jadi itulah pentingnya orang tua yang mengarahkan mau jalannya kemana. Ketika kemudian hanya dibekali dengan kemampuan formal saja, tapi di luar itu tidak ditambahi keterampilan, tidak ditambahi pengawasan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan anak itu akan hilang arah, menyebabkan anak itu kemudian tidak memiliki satu keimanan, tidak memiliki satu bekal agama yang baik. Nah, sehingga menjadi penting bagi kita untuk sebagai orang tua mengarahkan anak-anak kita, termasuk juga memberikan contoh yang baik. Yang kedua, mengenai lingkungan toksik. Ya Allah, saya teringat firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67 kalau tidak salah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya, artinya teman-teman dekat, teman-teman akrab. Yawma idzin, nanti di akhirat, ba'duhum li ba'din aduwwun, mereka akan saling bermusuhan satu sama lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, maka teman-teman dekat ini, Allah firmankan bahwa orang yang berteman dekat di dunia, orang yang akrab di dunia, orang yang katanya konco kental, atau bahasa anak sekarang bestie, orang-orang yang bestie ini nanti di akhirat bisa jadi mereka akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang konco dekat, konco kental bestie ini dalam rangka didasari atas dasar ketakwaan kepada Allah. Sehingga tidak semua pertemanan ini akan langgeng sampai ke akhirat. Pertemanan yang langgeng hanyalah pertemanan yang didasari atas dasar ketakwaan. Karena nanti di akhirat mereka akan saling bermusuhan, akan saling menyalahkan. Ba'duhum li ba'din aduwwun. Satu dengan yang lainnya akan saling bermusuhan. Misalkan ada orang yang akrab, dari kecil akrab bareng-bareng terus. Tahu-tahu nanti di akhirat mereka bermusuhan. Karena apa? Karena saling menyalahkan. Guru-guru pun dia ngajak aku bakal poso. Saya kira wak dewin yang ngerokok. Ini kan satu permusuhan yang terjadi karena padahal awalnya mereka dulu berteman dengan baik. Nah, sehingga ketika ada lingkungan yang toksik, pertemanan yang toksik, tinggalkan, menuju pada pertemanan yang baik. Bahkan dalam sebuah syair lagu, tombo ati iku limo perkarani, obat hati itu ada lima. Di antaranya kumpulono, wong kang soleh kumpulono, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Nah, maka menjadi pengingat untuk kita, itu menjadi obat hati, menjadi penenang hati untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik, dan juga berkumpul dengan orang baik, berteman dengan orang-orang yang baik akan awet abadi sampai ke akhirat nanti, sebagaimana surat Az-Zukhruf ayat 67. Demikian.
1: Ya, baik. Ya, tampaknya sudah ditangkapi semua ini Pak Ustadz. Mungkin sebagai kesimpulan, sebagai closing statement-nya, silakan nih Pak Ustadz.
0: Baik. Sebagai maut dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu mendengar, mari kita merefleksikan diri. Mengenal seorang Nabi tidak hanya dikenal dari sebuah perayaan, tidak hanya dikenal dari sebuah peringatan saja, tapi memerlukan sebuah refleksi dan motivasi dalam diri untuk kemudian menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dalam kehidupan kita. Dan juga Nabi mengajarkan kepada kita satu uswatun hasanah. Dalam diri umatnya yang hanya 23 tahun itu beliau melakukan dakwahnya ini, beliau melakukan dakwah ini dengan contoh, bukan dengan perintah diktator, tapi dengan mencontohkan, yakni beliau juga melakukan. Nah, sehingga kita sebagai orang tua pun juga harus mencontoh ini dengan kita menjadi uswah bagi anak-anak kita. Demikian, berlebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Rasulullah wa fathul qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Hamzah, terima kasih sekali. Semoga menginspirasi ya untuk perbincangan pagi hari ini. Saya semangat ya Pak Ustadz. Sampai jumpa lagi.
0: Amin.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak. Dan pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita. Pastinya dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta, untuk satu tema kita, menanamkan sifat uswah hasanah atau suri teladan pada generasi muda. Bersama beliau Bapak Ustadz Hamzah Aulanas Esos, Supervisor Bina Rohani Islam RSPKU Muhammadiyah Gamping. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di hadis yang lain dikatakan, Ali bin Abbas radhiyallahu an marfu'an, man satara 'awrata akhihi satarahu Allahu 'awratahu yawmal qiyamah, wa man kashafa 'awrata akhihi al-muslim kashafa Allahu 'awratahu hatta yufdihahu biha fi baitih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya muslim, maka pasti Allah akan membuka aibnya sehingga Allah mempermalukan dia di rumahnya karena aibnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pemilu itu kan panjang prosesnya. Jadi kita bisa memilah dalam 3 fase ya.
1: Itu karena korban trauma, stres, mengalami ketakutan.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong persiapan pemilu dilakukan lebih awal. Santriwati di Sleman menjadi korban kekerasan seksual. Bersama saya, Dina Fabrina, inilah Warta Pagi.

0: Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong persiapan pemilu dilakukan lebih awal. Langkah ini dinilai penting karena kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan satu tahapan pemungutan suara berlangsung, tetapi juga melalui proses edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat sejak jauh hari. Wulan Anita melaporkan.
1: Pemilu itu kan panjang prosesnya. Jadi kita bisa memilah dalam tiga fase ya. Kalau kita bicara siklus pemilu,
2: Ketua Bawaslu DIY Muhammad Najib sekarang mengatakan siklus pemilu berlangsung panjang dan saat ini berada pada fase pasca elektoral sebelum memasuki fase pre-election dan election period. Menurutnya persiapan sejak dini dibutuhkan karena membangun pemahaman politik masyarakat membutuhkan waktu, terutama sebelum masyarakat terjebak dalam polarisasi akibat perbedaan pilihan politik.
1: Kenapa butuh proses panjang untuk mempersiapkan? Karena kita butuh investasi sosial. Untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat. Untuk membangun pemahaman, meningkatkan kesadaran itu butuh waktu. Dan terkadang waktu yang tepat itu ketika nggak terkait dengan konflik kepentingan. Kalau masyarakat sudah masuk pada pemilu, sudah terkotak-kotak dengan preferensi pilihan, terkadang diajak berpikir jernih tidak mudah. Nggak jadi Indonesia, bahkan di Amerika itu kan ada kecenderungan terkait dengan budaya masyarakat untuk terbelah, untuk percaya informasi yang kemudian cocok dengan preferensi pilihan politiknya. Dan itu berbahaya. Karena kita tidak mudah mewujudkan masyarakat yang kritis, masyarakat yang rasional dalam konteks untuk pemilu.
2: Najib juga menyoroti politik uang dan mahalnya biaya pemilu sebagai persoalan yang masih perlu diatasi. Menurut Najib, kecenderungan oligarki dapat membuat kandidat dengan visi dan komitmen kuat, tetapi memiliki keterbatasan dana sulit bersaing.
1: Oligarki ini yang kemudian mendorong pemilu menjadi mahal. Ketika mahal, maka itu menjadi constraint bagi mereka yang tidak punya duit, tapi punya visi, punya komitmen untuk membangun republik ini. Akhirnya yang terpilih adalah mereka yang disupport dengan dana besar. Cuma dana itu tidak harus dari calon, tidak harus dari partai, tapi bisa mungkin dari bokir ya, dari broker ya. Dan itu berbahaya, karena siapa yang terpilih nantinya hanya menjadi wayang. Yang kemudian mereka bekerja, justru bukan untuk kepentingan rakyat, namun kepentingan bohirnya, kepentingan mereka yang kemudian menjadi dalang ketika dia terpilih sebagai calon terpilih dalam pemilu. Dan itu berbahaya, dan itu kecenderungan ini tidak jadi Indonesia, mohon maaf, tapi di mana-mana terjadi. Ini yang disebut dengan kemunduran demokrasi.
2: Najib menegaskan menjaga kualitas demokrasi bukan hanya tanggung jawab Bawaslu maupun KPU. Masyarakat menjadi bagian penting karena demokrasi dibangun melalui partisipasi dan mandat rakyat.
0: Demi meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta berencana meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
1: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gen Z terkait dengan pengawasan partisipatif.
3: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
4: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan Pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
3: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Pemilu merupakan bagian penting dalam perjalanan demokrasi. Setiap pelaksanaan pemilu tentu menjadi bahan evaluasi, bukan hanya bagi penyelenggara dan peserta pemilu, tetapi juga bagi masyarakat sebagai pemilih. Lantas dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, apa yang menurut masyarakat masih perlu diperbaiki? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau ditanya tentang hal apa yang paling perlu diperbaiki dari pelaksanaan pemilu sebelumnya agar pemilu berikutnya lebih berkualitas, nama saya Satya, warga Kota Yogyakarta. Menurut saya ada beberapa hal yang harus jadi concern utama. Yang pertama, terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, peningkatan kualitas dan independensi penyelenggara pemilu. Dan yang ketiga, pengawasan terhadap politik uang dan pelanggaran pemilu sendiri. Dan menurut saya, ketika pendidikan politik dan literasi pemilih ini sudah cukup, maka kita akan mempunyai sistem dan teknologi pemilu yang lebih baik.
6: Menurut saya yang diperbaiki untuk pelaksanaan pemilu adalah satu, data dan administrasinya. Jadi contohnya DPT, nggak kita pungkiri sampai pemilu kemarin masalah DPT itu masih amburadul. Jadi ada data pemilih ganda, ada si nama pemilih itu ternyata tidak ada di TPS, dan undangan untuk ke TPS itu dibagikan waktunya sangat mepet. Dan yang kedua adalah netralitas. Sampai saat ini yang kita ketahui masih banyak, apalagi pemilu kemarin. Siapa yang berkuasa, dia bisa dengan mengintimidasi perangkat desa, bahkan banyak ASN yang harusnya netral, tidak netral. Itu yang perlu dibenahi.
7: Saya Katon, saya dari Maguwo. Untuk terkait pemilu yang perlu diperbaiki adalah mengingat isu tahun sebelumnya, penyelenggaraan pemilu itu ada isu di perhitungan suara. Di mana sering atau dianggap isunya itu terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Mungkin untuk kedepannya lebih bisa diaktifkan lagi untuk fitur pantau yang lebih transparan, di mana masyarakat juga bisa memantau hasil real count-nya, kemudian juga jika menggunakan sistem digitalisasi lagi juga bisa lebih sistematis, lebih profesional kembali agar menghindari kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan ataupun isu-isu terkait dengan pengaturan jumlah suara seperti itu.
0: Pendengar, mengawal kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia butuh sinergi antara penyelenggara, pengawasan partisipatif masyarakat, dan penegakan hukum yang berintegritas. Bagaimana sebaiknya sinergi yang terbangun agar kualitas pemilu di Indonesia dapat dipertanggungjawabkan? Berikut wawancara singkat Prima Absari dengan Program Manager Komite Independen Sadar Pemilu KISP Muhammad Iqbal Khatam.
8: Mas Iqbal, kita ingin tahu ini bagaimana dari kacamata teman-teman Komite Independen Sadar Pemilu ini berkaitan dengan mengawal kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia ini. Silakan Mas Iqbal.
9: Baik Mbak, kalau kita di KISP sebenarnya memandang pemilu itu tidak sebatas dari kualitas demokrasi, tidak cukup diukur dari pemilu yang berlangsung angka partisipasinya tinggi atau berlangsung lancar sebagai proses atau prosedural itu. Tapi pemilu juga harus diukur sebenarnya dari apakah kompetisi itu berlangsung secara para aksesibel untuk pemilih, kemudian juga penyelenggaranya juga independen, kemudian aturan regulasinya juga ditegakkan dan konsisten, dan hasilnya tentu dapat dibaca oleh masyarakat seperti itu secara umum.
8: Nah, kalau melihat kondisi ini Mas Iqbal, artinya kemudian masyarakat ini sebenarnya juga perlu mengawal hasil pemilu sampai dengan nanti ini juga wakil rakyat ataupun juga pemimpin yang kemudian dipilih ini juga bisa menghasilkan kepemimpinan yang sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, bagaimana dari kacamata teman-teman KISP ini? Apakah memang demokrasi dan pelaksanaan hasil pemilu ini di Indonesia ini juga sudah cukup kondusif atau bahkan sesuai dengan harapan masyarakat begitu, Mas Iqbal?
9: Baik, kalau dari segi prosedural, sebenarnya kan kita itu negara dengan sistem pemilu yang cukup kompleks ya, dan kita cukup berhasil secara prosedural. Artinya dengan prosedur yang sangat kompleks, pemilih yang sangat besar, itu kita cukup berhasil. Tapi PR kita adalah di demokrasi substansialnya. Artinya apakah partisipasi masyarakat itu dapat bermakna seperti itu dan partisipatif seluruhnya. Yang kemudian ini implikasinya adalah kita harus mengukur juga, jangan sampai partisipasi tinggi itu dianggap sebagai garis finish. Nah, tapi partisipasi tinggi orang datang ke TPS itu adalah modal sebenarnya. Jadi yang ditekankan ke masyarakat adalah sebenarnya demokrasi atau pemilu itu tidak sebatas dimaknai sebatas datang ke TPS pada hari H, tapi bagaimana proses pengawalan, proses partisipasi itu berjalan dari baik itu di proses tahapan pemilu, dari pendataan pemilih, misalkan kampanye dan seterusnya, hingga kemudian pemimpin terpilih, dan itu kita kawal selama 5 tahun ke depan. Itu yang kemudian perlu dilakukan oleh kita sebagai masyarakat, mengawal secara substansial. Nah, tapi kemudian ya, memang perlu kita pertanyakan lebih lanjut, apakah kemudian masyarakat ini telah memperoleh informasi yang benar dan berimbang, kemudian apakah masyarakat ini bebas dari intervensi, kemudian bebas dari politik uang, bebas dari kemudian penyalahguna pengaruh dan wewenang dan sebagainya, dan apakah kemudian kandidat atau partai politik itu memiliki kesempatan yang kesempatan dalam kampanye itu fair gitu, atau tidak ada yang kemudian menggunakan kampanye hitam dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kita kawal sebenarnya Mbak. Jadi kita memastikan edukasi berjalan tidak hanya datang dari penyelenggara pemilu, tapi juga seluruh pihak terkait, termasuk juga masyarakat sebenarnya. Kita juga ingin memberikan edukasi bagaimana masyarakat juga paham bahwa politik uang misalnya itu memiliki dampak laten yang berbahaya. Nah, jadi pemilu berkualitas itu harus dilihat dari satu kesatuan rantai yang utuh. Jadi bagaimana kemudian apabila satu mata rantai ini lemah misalkan, jadi misalkan kita hari hanya kuat gitu, partisipasinya tinggi, tapi ketika salah satu mata rantai yang lain lemah, misalkan seperti pendaftaran calonnya tidak berintegritas, atau pendaftaran daftar pemilihnya bermasalah gitu, banyak pemilih fiktif misalkan, atau kemudian rekrutmen penyelenggaranya tidak prosedural dan penyelenggaranya tidak independen, itu kan akhirnya memutus rantai yang lain gitu. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi perhatian sebenarnya, bahwa pemilu itu satu kesatuan dari awal sampai dengan akhir, bahkan pascanya juga satu kesatuan.
8: Mas Iqbal, kalau kita melihat ini kan tadi dari satu sisi masyarakat ini betul-betul perlu mengawal begitu dari hasil pemilu, kemudian juga kualitas demokrasi begitu. Sebelum menutup perbincangan kita di kali ini, pesan pentingnya ke masyarakat, bagaimana kemudian masyarakat bisa memanfaatkan kanal-kanal untuk bisa mengawal demokrasi ini, Mas?
9: Baik, mungkin sebelum kesana, dalam pemilu 2029 datang juga ada beberapa tahapan krusial, Mbak, yang ini juga pasti kita kawal dari sekarang gitu. Jadi kalau kita bicara 2029 kan mungkin masih lama ya, tapi sebenarnya tahapan ini sudah hampir dimulai. Misalkan kayak seleksi penyelenggara pemilu itu kan sebenarnya tahun ini itu sudah pembentukan pansel seharusnya, dan di tahun depan itu sudah pemilihan penyelenggara yang baru, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini juga kita kawal, termasuk nanti sampai dengan pembentukan rekrutmen badan ad hoc, PPK, Panwas dan sebagainya, itu juga patut kita kawal. Nah, kemudian juga PR kita juga harus kita sadari bersama hari ini, seperti misalkan politik uang tadi ya. Kemudian juga netralitas penyelenggara maupun netralitas negara gitu, baik itu aparatur sipilnya maupun dari aparat negara aja. Nah, baru kemudian tadi lagi ke pertanyaan yang Mbak Prima gitu, terkait dengan apa yang bisa kita manfaatkan hari ini. Jadi ruang digital sekarang itu menjadi fokus baru sebenarnya, dia bukan jadi hal yang memindahkan kampanye ataupun proses demokrasi secara konvensional ke ruang digital, enggak, tapi dia memperluas sebenarnya. Jadi penyelenggaraan pemilu hari ini kan tidak terjebak pada konvensional seperti baliho rapat umum atau kemudian kampanye terbuka, tapi justru dia sekarang diperluas oleh ruang-ruang digital. Masyarakat bisa memanfaatkan ruang-ruang kampanye media sosial sebenarnya. Maka kemudian mereka bisa, kita semua bisa mengenal lebih jauh kandidat-kandidat nanti, apa ada konstelasi, kemudian juga kita bisa mempelajari juga sebenarnya. Apalagi sekarang sudah ada AI gitu, kita sudah bisa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pemilu itu, kita bisa tanyakan ke AI, dan sekarang saya pikir sudah cukup canggih gitu dan sebagainya gitu.
8: Terima kasih Mas Iqbal.

0: Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang santriwati terjadi di salah satu pondok pesantren di Sleman. Vika Asalia melaporkan.
1: Kenapa lapor sekarang? Karena dia baru cerita di Juli, baru tahu beberapa faktanya di beberapa akhir bulan ini, dan kami sedang mempersiapkan strategi dan menyiapkan mempelajari.
2: Seorang santriwati dari salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sleman diduga mengalami kekerasan seksual oleh oknum pengurus pondok pesantren hingga kini hamil 8 bulan. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Sleman pada 7 September lalu. Kuasa hukum korban, Gustirian Saputra menjelaskan, korban mengalami kekerasan seksual sebanyak 2 kali, yakni pada akhir Desember 2025 dan Januari 2026. Setelah mengetahui sejumlah fakta, pihaknya kemudian mempersiapkan strategi dan mempelajari berkas sebelum akhirnya membuat laporan kepada polisi.
1: Masalah TPKS itu karena korban trauma, stres, mengalami ketakutan, dan saya ingin sampaikan juga ada ancaman dari pelaku untuk tidak menceritakan kepada siapapun, sahabat maupun keluarga. Dan dia sampaikan, si pelaku sampaikan beberapa data yang kami impun. Pelaku bilang kalau dikasih tahu kejadian ini, pemerkosaan itu, dugaan tindak pidana kekerasan seksual, dia bilang keluarga korban akan ajur atau hancur ya. Itu ancaman yang sangat nyata yang disampaikan oleh si pelaku.
2: Ia menekankan prioritas pihaknya bukan hanya memenjarakan pelaku, tetapi untuk melindungi, menjamin, memberikan pemulihan, serta memberikan perlindungan terbaik kepada korban. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Sleman, Ibtu Argo Anggoro, membenarkan adanya laporan tersebut.
3: Rekan-rekan, terkait dengan dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi baru-baru ini di Sleman, saat ini sudah ada laporan masuk pada hari Senin tanggal 7 September 2026 untuk terlapor masih dalam penyelidikan. Apabila ada update, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut.
2: Ia menjelaskan setelah laporan diterima, Satreskrim Polresta Sleman akan melakukan penyidikan. Dalam proses tersebut, polisi kemungkinan akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.
0: Posisi Indonesia yang dilintasi jalur cincin api Pasifik memiliki risiko gempa yang cukup tinggi. Maka penguatan mitigasi bencana gempa bumi terus didorong, terutama dalam evaluasi kerentanan struktur bangunan. Reporter Wahyu Suryo menyampaikan informasinya.
4: Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memperkuat mitigasi atau pengurangan risiko akibat gempa bumi. Lewat bimbingan teknis yang diikuti mahasiswa, perwakilan organisasi penanggulangan bencana dan relawan kebencanaan, kedua pihak mendorong pemetaan kerentanan bangunan. Pakar gempa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, Profesor Sarwidi sebagai pemateri dalam kegiatan ini menegaskan, evaluasi struktur bangunan menjadi kunci utama menyelamatkan nyawa.
5: Teknologi kita masih mahal untuk ngecek tulangan. Besok ada nih, lama-lama virus scan itu, kaya nek kita di ronsen itu kan gitu, balung-balung nih. Nah, besok alat ini gampang, kayak scanning itu nih. Nah, kayak, we ingin bangun rumah, mesinnya cili, konangan. Nah, di saat ini kan konangan, ada gempa, kayak, bu, rono mesinnya gini, ya kali dari pemborongan deh. Nanti aku ngerti, nah kan ini ngecek dari awal.
4: Menurut Profesor Sarwidi, besarnya dampak gempa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan guncangan, namun juga dipengaruhi kerentanan bangunan, kondisi lingkungan, dan kesiapan masyarakat menghadapi bencana.
5: Terus nanti kalau dulu ada yang mana diperbaiki. Yang bagus adalah pelatihan ya, memastikan apa pendidikan-pendidikan kayak ini bisa jalan. Jadi saling mutu, nanti ada dari sopet dulu ada setahilit lah. Untuk macam-macam deh, tuh meroyok lah, meroyok bareng, meroyok jalan sendiri. Dah.
4: Pakar gempa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Profesor Sarwidi, juga mengingatkan mitigasi bukan hanya bentuk tindakan setelah bencana terjadi. Namun, hal itu merupakan proses berkelanjutan sejak tahap perencanaan dan pembangunan hingga ke tahap pemeliharaan bangunan.
0: Kepala Bagian Tata Usaha RRI Yogyakarta menerima penghargaan Satya Lencana pada momentum hari ulang tahun ke-81 RRI. Penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi. Vika Asalia kembali melaporkan.
6: Penghargaan tertinggi dari Presiden dan ini merupakan motivasi tersendiri bagi saya untuk terus berkarya, mengabdi, dan memberikan sesuatu yang sangat berharga.
2: Kepala Bagian Tata Usaha RRI Yogyakarta, Nunu Haryanti, menerima penghargaan Satya Lencana bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi dirinya maupun generasi penerus untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga. Nunu mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya.
6: Dan juga yang berikutnya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat adik-adik, buat teman-teman semuanya untuk bekerja lebih baik lagi. Lembaga, pemerintah, dan negara selalu mengapresiasi untuk karya-karya terbaik. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat dan dirgahayu RRI ke-81 sekali di udara, tetap di udara.
2: Meski demikian, Nunuk menilai perjalanan pengabdiannya selama 3 dekade mulai dari Departemen Penerangan hingga saat ini tidak selalu mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi, salah satunya perkembangan teknologi yang menuntut RRI terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan era digital.
6: Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi keindonesiaan.
2: Selain Nunu Haryanti, penghargaan Satya Lencana juga diberikan kepada dua angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta lainnya, yakni Surantinah dan Ripdiono. Penghargaan tersebut merupakan tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada warga, negara, atau pegawai yang telah berjasa bagi bangsa dan negara.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar pagi.
1: Pendengar, dengan populasi yang hampir menyentuh 300 juta jiwa, Indonesia kini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia telah mengalami serba aneka perubahan dalam hal ihwal pemerintahan, kebebasan berpendapat, dan juga partisipasi politik, khususnya sejak lahirnya era reformasi di tahun 1998 silam. Kendati demikian, dalam beberapa tahun terakhir ini, kita mengkhawatirkan adanya dekadensi pada indeks demokrasi tanah air. Dari laporan yang disusun Economist Intelligence Unit, di situ terungkap tren degradasi mutu demokrasi. Skor indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2025 tercatat cuma di angka 6,44 dari skala tertinggi 10. Hal itu menjadi penurunan yang terbilang signifikan dari nilai pada tahun 2024 lalu yang mencapai bilangan 6,53. Imbasnya, posisi Indonesia dalam pemeringkatan global pun anjlok ke sekuens 59 dari sebelumnya yang berada di peringkat 56 pada tahun 2023. Bagaimanapun juga, salah satu hal terpenting yang harus dikawal adalah literasi dan budaya demokrasi yang sehat, serta pesta demokrasi nasional maupun daerah. Pemilu masih dinilai sebagai mahkota dan cerminan berdemokrasi di Indonesia. Dari kesemuanya itu, kita perlu memperkuat institusi demokrasi. Salah satu aspek utama dalam demokrasi yang kuat adalah eksistensi dan kinerja institusi yang mendukungnya. Di Indonesia sendiri, harus kita akui, meski telah ada sejumlah perbaikan, namun penguatan institusi masih sangat dibutuhkan. Dan salah satu problem signifikan yang menghambat kualitas demokrasi Indonesia adalah minusnya independensi lembaga-lembaga negara, baik itu Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, bahkan hingga lembaga anti rasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Dan harus kita akui juga, politisasi terhadap institusi-institusi demokrasi yang seharusnya independen membuat lembaga tersebut acap kali mereduksi kredibilitasnya sendiri. Oleh sebab itu pendengar, jika kita ingin melahirkan demokrasi yang sehat, maka penguatan pilar-pilar demokrasi menjadi hal yang mutlak agar kontrol kekuasaan dapat berjalan dengan seimbang. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong persiapan pemilu dilakukan lebih awal. Santriwati di Sleman menjadi korban kekerasan seksual. Demikian warta pagi kali ini. Saya, Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

Kebersamaan kita pastinya dalam info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Jumpa kita di hari Sabtu, hari yang ke-12 September 2026. Semoga menjadikan suasana pagi yang bersemangat ya. Penuh bahagia juga di akhir pekan kali ini. Sudah akhir pekan belum sih? Kalau mungkin yang masih beraktivitas, masih bekerja untuk hari Sabtu pagi kali ini, nah selamat mempersiapkan untuk akhir pekannya. Atau kalaupun yang sudah libur, waduh, menikmati suasana pagi yang ceria yang mungkin juga dilakukan dengan aktivitas ringan seperti jogging ataupun juga sekedar bersih atau benah-benah di rumah ya. Oke, baik pendengar, kebersamaan kita dalam Info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, silakan pendengar, apa sih yang menjadi pemikiran, menjadi pencermatan Anda di kesempatan pagi kali ini? Baik itu untuk ya, suasana di sekitar Anda ataupun juga fasilitas publik yang mungkin Anda jumpai masih kurang tepat pada lokasinya. Atau barangkali juga di kesempatan pagi kali ini ada gangguan yang mungkin juga ingin Anda informasikan. Nah, pendengar, Anda juga bisa bergabung tentunya dalam Info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Dinantikan untuk kebersamaannya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Nantinya juga informasi dari teman-teman BMKG DIY terkait juga cuaca di kesempatan hari ini ataupun juga untuk kondisi arus lalu lintas yang akan saya hadirkan dari pantauan CCTV jojaprof.go.id. Baik, temani untuk kebersamaan Anda. Saya tunggu sekarang nih pendengar, Anda bisa bergabung lewat telepon ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Hadir kali ini dari Rizuga, pernah dipopulerkan Shanti.

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Shilam Seven.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara,
4: tetap di udara.
5: Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh.
6: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
9: Yeay, kakak pulang, kakak.
6: Ibu, maafkan. Aku enggak.
8: Udah, enggak apa-apa.
6: Tapi Bu, aku
8: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
9: Iya, kakak hebat.
10: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Okey, pendengar yang pasti menemani untuk kebersamaan Anda dalam info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Pastinya Anda yang mungkin ada pencermatan, ada pemikiran atau hal-hal yang ingin Anda sampaikan, silakan nih pendengar, Anda bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Ya, nantinya akan kami teruskan pemberitaan dari Yogyakarta untuk kami hadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Baik pendengar, yang menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog cucu pagi untuk edisi 12 September 2026. Untuk satu tema kita mengawal kualitas demokrasi dan pemilu daerah istimewa Yogyakarta. Itu nanti yang menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog cuaca pagi. Nah, pendengar, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DIY yang melakukan pengawalan tahapan pemilu di wilayah itu sejak dari kerangka regulasi yang mengatur pelaksanaan pesta demokrasi. Salah satunya melalui kajian hukum yang dilakukan dengan penyusunan policy paper sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan kepemiluan. Ini yang disampaikan Ketua Bawaslu DIY Muhammad Najib. Menurutnya, Bawaslu DIY juga melakukan diseminasi rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU kepada para pemangku kepentingan. Masukan yang diperoleh kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Bawaslu RI. Proses tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan setelah regulasi ditetapkan atau ketika tahapan telah berjalan. Beliau menyampaikan bahwa pengawasan juga dapat dilakukan melalui pengkajian dan pemberian masukan terhadap perancangan regulasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penguatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Selain itu, pendengar, penguatan koordinasi dan sinergi antar pihak juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan menjadi bagian penting dalam memastikan setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya. Selain penanganan pelanggaran, juga menekankan pentingnya pengawasan bersama. Demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan integritas. Baik pendengar, tema tersebut nanti akan menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog cuaca pagi mengawal kualitas demokrasi dan pemilu daerah istimewa Yogyakarta. Baik pendengar, sesaat lagi teman-teman saya dari BMKG DIY akan menyampaikan pantauan informasi cuaca di Yogyakarta dan sekitarnya untuk edisi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah DIY Sabtu 12 September 2026 berlaku 24 jam ke depan. Cuaca di wilayah kabupaten kota di Provinsi DIY diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan ini masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini BMKG hari ini adalah waspadai potensi gelombang laut tinggi di wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, sementara untuk pantauan arus lalu lintas yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya yang saya sarikan dari cucaprof.go.id untuk wilayah di seputar Pantai Parangtritis, saat ini terpantau ramai lancar. Sementara untuk pantauan CCTV yang ada di seputar Malioboro, saat ini terpantau ramai lancar. Sedangkan untuk yang ada di seputar Jalan Margo Utomo terpantau lancar. Baik pendengar, nantinya pukul 7 kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita. Menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. GBI Adel hadir, begitu indah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan.